0: Tentu ini akan menjadi analisa yang
1: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Kargo yaitu Johnville mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
0: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
1: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
2: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Kargo yaitu Johnville. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa Johnville bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman.
7: tanggal 21 Juni 2026.
6: Dan mendengar menurut Sarip, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus lawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
8: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
9: Persiapan sudah selesai.
8: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
9: Nah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
8: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
10: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
11: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal, alhamdulillah lancar.
12: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
4: Aman
12: jadi,
4: ya.
12: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
10: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami

0: dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
4: Laporan khusus.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
6: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
7: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
6: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
8: Prosesi pemagangan, saya menepati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
6: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
9: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba,

0: tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
1: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Karena kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
4: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
5: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Dasar percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
6: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
8: Kilas Laga.
2: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
10: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
11: Ada kiran Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol!
10: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
11: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
10: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
11: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan jalan.
10: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
11: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
10: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
8: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

0: membuka awal lagi jumpa kita bersama Rolly Hutahayan
1: dan Wam Sari. Shireen cakep banget sekarang ya.
0: Iya.
1: Makin shining, shimmering, splendid gitu.
0: Splendidnya apa tuh? Tadi mau bilang apa ya? Kayak judul apa gitu, splendid.
1: Itu kayak lagu Bam.
0: Iya,
1: shining, shimmering, splendid.
0: Ah, itu dia.
1: Whole new world.
0: Whole new world.
1: Ayo, dari film apa?
0: Aladdin.
1: Becul. 100 ribu dipotong pajak.
0: Gak usah gede-gede pajaknya, kebiasaan nanti.
1: Pendengar Pro 1, selamat hari Rabu ya, 17 Juni 2026. Kamu kemarin 16.06.26 ada check out apa? Tanggal cantik.
0: Gak ada. Padahal kemarin aku dengar kamu siaran loh.
1: Kan?
0: Pagi-pagi sama Andes ya kan.
1: Terus kamu lupa.
0: Oh, tanggal cantik nih. Oh iya, aku mau cari apa ya gitu.
1: Oh, ya, bukan cari apa, Bang, konsepnya. Butuh apa?
0: Enggak mau cari apa sih. Makanya lagi
1: apa ya gitu ya.
0: Akhirnya lupa.
1: Lupa. Berarti emang gak penting
0: sekali. Iya, kayak gitu. Kemarin terlalu sibuk.
1: Oke, siap.
0: So sibuk.
1: Nah, mungkin juga di tanggal 17 Juni ini ada beberapa jadwal cicilan atau mungkin jadwal asuransi gitu ya. Yang mungkin harus Anda selesaikan. Kan tiap orang beda-beda tanggalnya ya, Bams ya. Bisa diatur juga.
0: Kamu
1: gitu.
0: Ada?
1: Alhamdulillah gak punya cicilan.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kewajiban sudah selesai kemarin di tanggal 10 ya.
0: Oh ada, udah tapi ya.
1: Ada, bayar listrik kak.
0: Oh iya.
1: Daripada kena denda ya kan.
0: Oh iya benar lagi.
1: Listrik, oh, air ya? Iya, aku bukan yang pakai token.
0: Oh sombong ya.
1: Sombong dikit. Kita doang bisa disombongin.
0: Aku doang pakai token.
1: Aduh, apa gak panik bunyi titi-titinut-tinut-tinut.
0: Boleh kalau udah malam-malam ini apa sih?
1: Aduh gak mau gerah gitu ya.
0: Oke, ada informasi dulu pendengar.
1: Iya, pendengar Pro 1. Dan apalagi kalau misalnya Anda seorang abdi negara gitu ya, Bamsari ya. Dimana dibalik setiap pengabdian seorang ASN, ini ada perlindungan yang tidak pernah berhenti bekerja.
0: Yeah.
1: Maka dari itu, TASPEN hadir melindungi, melayani sepenuh hati.
0: TASPEN juga memberikan perlindungan menyeluruh melalui 4 program unggulan. Ada jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian, kemudian melindungi ASN dan keluarga dari hal-hal yang tidak terduga.
1: Ya.
0: Di mana program tabungan hari tua dan program pensiun, ada masa depan sejahtera dipersiapkan sejak dini. Dan TASPEN juga memberikan perlindungan menyeluruh dari awal karir hingga masa purna tugas.
1: Nah, kini semua layanan TASPEN ini semakin dekat dengan Anda ya, pendengar Pro 1 ya, melalui aplikasi Andal by TASPEN. Jadi melalui aplikasi ini, akses informasi dan layanan hanya melalui genggaman. Namanya adalah TASPEN One Hour Online Service.
0: Jadi klaimnya selesai hanya dalam 1 jam.
1: Wah,
0: saja.
1: Keren.
0: Ada call centernya juga nih 24 jam di 1500919 dan ini siap melayani Anda kapanpun Anda butuhkan. Dan TASPEN Care hadir menjangkau seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke.
1: Semua layanan TASPEN ini gratis ya, pendengar Pro 1, tanpa dipungut biaya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan TASPEN, Anda harus waspada terkait dengan penipuan nih.
0: Yes, dan informasi resminya hanya melalui website www.taspen.co.id
1: atau bisa ke call center 1500919
0: dan media sosial resmi TASPEN ya.
1: Jadi kalau memang ada yang mencurigakan dari
0: penelponnya
1: gak
0: jelas gitu ya,
1: tahan, pastikan dan laporkan.
0: TASPEN hadir melindungi, melayani sepenuh hati.

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama, dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
4: Oh iya Bu Sari, wah keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
3: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
4: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
3: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
4: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.

0: Lihat deh Pak, setiap bunga dan kupu-kupu ini punya cerita sendiri. Alam kita begitu kaya warna, begitu hidup.
1: Iya, betul Bu. Keanekaragaman hayati itu bukan sekadar indah dilihat, tapi juga penopang kehidupan. Dari serangga kecil sampai pohon raksasa, semuanya saling terhubung.
0: Kalau satu spesies hilang, efeknya bisa berantai ya? Bisa mengganggu ekosistem yang selama ini kita anggap stabil.
1: Iya, makanya kita harus jaga. Nanam pohon, lindungin hutan, bahkan sekedar nggak buang sampah sembarangan, itu tuh udah bentuk menghormati kehidupan loh.
0: Setiap makhluk punya peran. Kalau kita sadar dan peduli, bumi ini tetap menjadi rumah yang penuh warna.
1: Iya, setuju. Keanekaragaman hayati itu harta yang tak ternilai. Menjaganya berarti kita menjaga masa depan anak cucu kita.
0: Mari kita jaga, karena alam yang kaya adalah hidup yang kaya.
2: Masih bersama Bamsari dan Ruli Hutahayan di Jakarta pagi ini, pendengar.
3: Ya, kami menemani hingga pukul 10 pagi nanti ya, tapi pagi ini spesial.
2: Yes, karena ada lagi berlangsung pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Iya.
2: Jadi kita juga ikutan merelay dan menginformasikan
3: pertandingan Piala Dunia ya, secara langsung.
2: Kali
3: dan
2: ini?
3: Hari ini tuh ternyata cukup banyak ya jadwal pertandingannya Bams. Kalau dilihat ada 1, 2, 3, 4.
2: Ada 4, dari ada jam 4 2 pagi jadwal. Tadi ya
3: jam 2 tadi pagi. Tuh Prancis versus Senegal.
2: Yes, betul sekali tadi jam
3: di
2: 5.
3: Jam 5 pagi Irak versus Norwegia. Tapi memang tidak kami siarkan secara relay ya. Yang kami akan siarkan pertandingan pukul 8 ini, pendengar Pro 1, Argentina versus Aljazair ya. Di
2: Stadion Kansas City atau Kansas City ya.
3: Udah pernah ke sana?
2: Aku udah pernah waktu pas kuliah.
3: Oh, keren.
2: Jadi
3: ke
2: di
3: Kansasnya.
2: Di kampus aku tuh ada Kansas Kantin Sastra.
3: Versi lokal.
2: Oke. Okay.
3: Tidak bermain bola, iya, tapi lebih ke kelas memasak ya.
2: Memakan sebetulnya.
3: Memakan. Jadi di pukul 8 nanti pendengar Pro 1 kami akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Programa 3 ya untuk secara langsung mendengarkan pertandingan bola ya. Yeah. Nonton tapi pakai suara gitu. Yeah,
2: jadi dengerin aja. Makanya bisa sedikit rileks nih kalau misalnya nyetir enggak usah fokus ngelihat tapi dengerin aja udah gitu.
3: Betul. Buat yang di kantor kan enggak bisa colong-colongan nonton Pildun kan?
2: Kalau pakai headset bisa kayaknya ya.
3: Iya, betul. Ya. Mungkin juga terkait dengan lisensi kan beberapa memang dibatasi untuk tidak boleh
2: menyiarkan.
3: Ditayangkan yang tertentu aja.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Salah satunya Radio Republik Indonesia.
3: Betul. Ini adalah pertandingan hari ke 1 2 3 4 5 6.
2: Oke.
3: Udah mau jalan seminggu ya.
2: Yes, kalau gitu kita langsung dengarkan saja bersama Pro 3 siarannya. Dan tentunya masih tetap bersama kami.
3: Betul, di Jakarta pagi ini masih ada Ruli Hutahayan dan Bams Hari.
4: Adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cape Verde ya, memang digempur habis-habisan, tapi mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang. Dan tidak terlepas juga penampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka Pozinha, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7.
2: Ya.
4: Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao begitu mereka kebobolan, permainannya agak

0: basis teknologi yang menjadi unggulan di SDIT LK Wakipin yang mungkin mau di-share?
1: Untuk saat ini kami sendiri ya tidak ada yang memang khusus banget gitu Pak, tapi memang kami selalu menghadirkan semua pembelajaran itu, mereka akan hubungkan dengan informasi-informasi terkini gitu. Jadi kami harus update bukan karena ada buku paket begitu, karena kami tidak menggunakan buku paket begitu. Jadi artinya ya kalau ditanya yang inovasi terkini dan lain sebagainya, inilah yang kami mau hadirkan, bahwa mereka lah yang harusnya menghadirkan inovasi-inovasi dari hasil pengetahuan yang mereka miliki, gitu Pak.
0: Iya, luar biasa. Nah, pendidikan yang berkelanjutan tentunya nggak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi juga membutuhkan dukungan dari orang tua dan juga lingkungan sekitar anak didik, begitu ya. Lalu bagaimana kolaborasi tersebut dibangun bersama dengan SDIT LK Wakim? Nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Bu Yani ya, Bu Ustazah Yani, Kepala Sekolah dari SDIT LK Wakim. Masih di Jakarta siang ini, pendengar kami, tunggu gabungannya juga di 0811-7972-7912.
2: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
3: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
4: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
3: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak. Buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, nggak kalah sama daging.
4: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
3: Yang penting sehat atuh Bu, dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar Nak. Jarang sakit, udah gitu ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
2: Betul Ibu, ikan itu banyak mengandung omega 3. Lagian Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
4: Abang kok bobo utang?
2: Ya soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
4: Iya, hitung aja Bang, nanti juga saya bayar.
5: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
6: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar. Dan kami juga masih terhubung bersama dengan narasumber kami dari SDIT Al-Kawakib, ada Ibu Ustazah Mardiani SOSI SPD. Kita juga masih membahas terkait dengan pendidikan di sana ya, di SDIT Al-Kawakib. Anda yang ingin bertanya, pendengar, kami tunggu di 0811 7977912. Bu Yani, langsung saja, ini ada pertanyaan dari pendengar. Ada dari Rifaririn di Binong Curug, Tangerang. Katanya izin bertanya ke Bu Narasumber. Saya juga seorang pengajar atau pendidik. Dengan adanya gadget atau handphone, memudahkan kita bahkan untuk anak-anak mengakses berbagai informasi. Apakah Ibu juga menerapkan e-book sebagai perantara? Apakah menurut Ibu ada perbedaan antara anak yang baca buku dengan anak-anak yang hanya membaca apa yang ada di ponselnya? Bagaimana? Apakah lebih relevan lembaran buku atau e-book sendiri? Terima kasih kalau sudah dibacakan, katanya. Silakan, Bu Saza.
1: Baik. Ya, di kami memang untuk terkait dengan gadget, tadi kami sih lebih sering ya, selalu mengingatkan kepada sekolah, para guru itu pendamping, ya, kita sebut fasilitator, para orang tua, bahwa sebaiknya ya anak-anak itu semuanya dengan buku, gitu, karena kami punya di sekolah kami itu pakainya menggunakannya ensiklopedia, jadi semua based on-nya adalah ensiklopedia. Jadi lebih baik ensiklopedia dibandingkan tadi e-book, begitu. Nah, e-book itu kan terhubung dengan apa namanya, sinar birunya itu ya, yang sebenarnya itu hampir ke bagian depan otaknya gitu, yang akhirnya mereka secara pengetahuan paham ya, tapi mereka belum bisa mengontrol dirinya. Sebenarnya itu jadi catatan buat kami, begitu. Okay, Pak.
0: Baik. Nah, ini terkait dengan educational education for sustainable future ya, atau pendidikan berkelanjutan, begitu. Seberapa penting peran orang tua dalam mendukung konsep pendidikan yang berkelanjutan ini yang diterapkan di sekolah, Bu Yani?
1: Buat di sekolah kami sangat penting, sangat karena penting, ini kan ya, ekosistem ekosistem pendidikan yang hidup. Itu bagaimana mulai dari rumah, kemudian sekolah, baru ke kehidupannya, begitu.
0: Okay.
1: Yang menjadi penting buat kami, bahkan kami SOP-nya ketika orang tua PSB masuk, ya, yang kami kan adalah nomor satu adalah apakah ayah dan bunda bersedia ikut IPEK kami, IPEK itu Islamic Parenting Al-Kawakib, begitu.
0: Okay.
1: Itu yang menjadi awal, karena kami di awal tidak menyampaikan terkait dengan biaya, gitu ya. Dan, tapi kami siap nggak ayah bunda bekerja sama, sinergi untuk bisa menghadirkan pembelajaran pendampingan yang berkelanjutan, begitu. Jadi kita sampaikan, gitu. Nah, nanti para orang tua ya, setelah memang mereka bersedia, karena ini 3 hari berturut-turut nih, Pak.
0: Okay.
1: Orang tua yang baru mau masuk PSB, mereka kita tanyakan siap nggak ikut IPAK Islamic Parenting Al-Kawakib 3 hari berturut-turut, dari mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Di situ mereka, orang tua, bisa mendapatkan pertama adalah kurikulum kami ya, materi kurikulum kami, sejauh mana sekolah kami sebenarnya kurikulumnya seperti apa, kemudian mereka observasi langsung. Jadi mereka melihat bagaimana para gurunya mendampingi anak-anaknya, gitu. Setelah itu mereka akan presentasi, dibuatin FGD gitu, ya, mereka akan membuatkan FGD, kemudian baru setelah itu kami akan hadirkan lagi materi, kemudian kita kunci dengan kesimpulan dari narasumber kami, begitu.
0: Itu. Okay. Menarik. Nah, ini kemudian kalau misalnya akhirnya sudah ikut tadi ya, apa istilahnya, Bu, tadi?
1: IPAK
0: ya. Setelah ikut IPAK, kemudian akhirnya anaknya sudah sekolah di situ. Komunikasi dan kerjasama dengan orang tua yang berkelanjutan bagaimana dibangunnya?
1: Yang kedua adalah kami ada yang namanya kegiatan tahunan, dan kegiatan tahunan itu wajib dihadiri oleh ayah dan bunda. Betul. Jadi di awal setelah kami sosialisasi kurikulum di tahun ajaran baru, ayah bunda tuh harus ikut keduanya. Kemudian mereka sudah tahu waktu-waktu kegiatan kami. Dan kami ada program namanya Family Camp.
0: Oke, oke.
1: Di mana para orang tua ya bersama anak-anaknya itu mempersiapkan semuanya dari awal ya sampai akhir. Jadi misalnya kami hanya menyampaikan kami menyiapkan luas lahan sekian di daerah Bogor misalnya. Silakan dengan caranya masing-masing untuk sampai di sana dengan membawa peralatan masing-masing. Tapi sebelum ada program untuk bahasa kami tuh ininya fight gitu, bagaimana nanti maksudnya kuliahnya para orang tua lah yang kita buat secara apa dengan maksudnya dengan waktu yang sekitar 2 bulan sekali begitu. Akan mendapatkan secara online begitu,
0: Pak. Oke, oke. Nah,
1: dengan growth mindset, gitu, agile mindset, begitu, Pak.
0: Oke, kalau menurut Bu Ustazah Yani sendiri nih, kompetensi apa yang harus dimiliki anak-anak saat ini begitu biar nantinya siap di masa depannya begitu?
1: Oke, kalau ditanya kompetensi sebenarnya kompetensi banyak ya, Pak. Maksudnya ketika mereka bisa menganalisis, membanding. Nah, itu adalah kompetensi yang nanti akhirnya bisa membentuk ya karakter yang saat ini sudah sampai 6C ya dari pemerintah. Tapi yang pasti nomor satu di kami adalah kompetensi refleksi.
0: Oke.
1: Begitu. Karena refleksi ini penting buat kami ya, buat apa namanya peserta didik, kemudian para guru, kemudian orang tua, bahwa refleksi itu akhirnya membuat kita jadi enjoyment melakukan apapun. Kita tahu apa sih yang menjadi tujuan kita, kemudian evaluasi apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang kita sudah lakukan, kemudian kita akan memikirkan tindak lanjut apa sih untuk berikutnya. Nah, refleksi saya ya dan juga di sekolah kami. Refleksi ini adalah kompetensi yang tertinggi yang harusnya hadir di anak-anak kami begitu agar mereka sadar bahwa ilmu itu ya bukan karena mereka sekolah gitu kan. Jadi ketika nanti mereka sudah ya misalnya Allah kan nggak ada yang tahu ya misalnya rezeki kita takdirnya kita nanti ketika mereka sudah lulus SD ataupun SMP kemudian mereka orang tuanya turun, gitu kan kita nggak ada yang tahu. Jadi mereka tidak mau sekolah, tidak mau belajar lagi, itu kan ya harap kami bahwa mereka tahu bahwa belajar itu sepanjang hayat. Dan itu ya dibutuhkan oleh kita bukan karena ya tadi tuntutan jenjang-jenjang pendidikan gitu.
0: Luar biasa, luar biasa. Nah ini tahun ajaran baru, apakah sudah mulai pendaftaran atau bagaimana di sana?
1: Oh ya, alhamdulillah untuk tahun ajaran baru ini kami tuh selalu sudah tutup ya karena memang kami itu tidak ada khusus untuk tahun ajaran untuk PSD begitu Pak.
0: Oh oke, okay, oke.
1: Okay. Sekolah TK sendiri, jadi yang mau masuk ke SD kami itu wajib ke TK kami.
0: Oh oke, okay, baik. Jadi awalnya dari TK dulu baru nanti ke SD TLK Wakip ini ya Bu ya.
1: Ya benar.
0: Oke oke. Sebagai penutup mungkin Bu Ustazah Yani nih apa pesan untuk para orang tua yang sekarang ini mungkin lagi milih-milih sekolah yang terbaik begitu ya untuk anak-anaknya biar tumbuh menjadi generasi yang unggul harapannya kemudian juga berakhlak tentunya dan juga siap untuk menghadapi masa depan.
1: Baik untuk closing statement dari saya bahwa setiap fase perkembangan ini ya kita harus menunjukkan bahwa belajar adalah proses bertahap ya atau kita sebut growth ya bukan hasil instan. Jadi sekali tadi bagaimana kita para guru di rumah kemudian guru di sekolah ya kemudian guru di lingkungan ini memperhatikan fitrah anak-anak kita. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, pendidikan itu proses pembentukan jiwa, bukan sekedar masalah informasi. Jadi ini untuk mengingatkan saya, kemudian untuk semua ya, para guru di rumah, guru di sekolah, dan guru di lingkungan, bagaimana kita bisa menghadirkan anak-anak kita menjadi manusia seutuhnya dengan butuhkan jiwa yang mudah-mudahan mereka bisa enjoyment dan mereka bisa menikmati bahwa memang mereka ini pantas ya saat ini jadi manusia dan bisa kembali ya sesuai dengan apa yang dimau oleh sang pencipta, begitu Pak.
0: Oke, baik. Nah, ini untuk pendengar kami yang penasaran dengan SDIT Al-Kawakib ini, mungkin ingin tahu lebih lanjut, ada website yang bisa diakses atau mungkin bisa langsung datang ke sana, atau ada sosial medianya mungkin yang bisa diakses juga?
1: Ya, bisa Pak. Sebenarnya di sana itu baru sekarang aja ya, ada websitenya.
0: Oke.
1: Okay. Bisa dilihat di website SDIT Al-Kawakib, gitu, atau memang hadir, silakan hadir saja karena memang kami lebih banyaknya di sini langsung hadir.
0: Oh, langsung datang gitu. Alamat lengkapnya di mana, Bu Yani? Mungkin bisa disampaikan.
1: Komplek Departemen Agama, Jalan Palapa 6 nomor 14 Kedoya Selatan, Jakarta Barat.
0: Oke, baik, di Kedoya ya. Baik, Bu Yani, terima kasih untuk insight-nya siang hari ini. Semoga juga lancar-lancar pendidikan di sana dan juga berhasil mendidik anak-anak didiknya sesuai dengan harapannya tadi ya. Terima kasih Bu Yani, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak.
0: Terima kasih. Demikian pendengar obrolan kita siang hari ini bersama dengan Bu Yani, Kepala Sekolah dari SDIT Al-Kawakib yang ada di Jakarta Barat ya. Yang jelas semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa memberikan gambaran bahwa pendidikan berkelanjutan ini bukan hanya tentang kecerdasan akademik ya, tapi juga tentang membentuk generasi yang berkarakter, adaptif terhadap teknologi dan juga siap memberikan kontribusi positif tentunya bagi masyarakat. Saya Farid Kurniawan mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dalam dialog kita siang hari ini. Kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini sampai dengan pukul 15 sore hari nanti.

0: pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku nggak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
4: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal. Tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østegård pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østegård melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup I. Let's go.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satupun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T, Texas, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vítkoprivá pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Peter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Divta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Divta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di Aja

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini. Pendengar, saya Farid Kurniawan akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 15 sore hari nanti ya. Anda yang mungkin kalau jam-jam segini yang ada di kantor udah mulai sibuk ya nyariin OB begitu untuk pesan makan siang apa gitu ya. Ada juga yang mungkin bawa bekal ya untuk makan siangnya hari ini dari rumah. Siap-siap nanti jam 12 Anda istirahat, kemudian juga menikmati makan siangnya bersama dengan teman-teman yang ada di kantor. Anda yang ada di rumah kalau jam-jam segini mungkin tadi udah jemput anak dari sekolah, terus juga sekarang ini lagi mau menikmati makan siangnya juga mempersiapkan biar nanti juga lebih nikmat tentunya untuk makan siangnya ya. Anda yang masih ingin berbagi informasi, pendengar, kami tunggu informasinya. Cuaca di tempat Anda bagaimana siang hari ini? Atau mungkin traffic Anda yang masih ada di jalan, atau mungkin ada hal menarik apa? Sampaikan di Jakarta siang ini 08 11 79 72 79 12, telepon ke 021 3440 96 dan juga di 021 3441 499.

0: Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
1: Oh iya Bu Sari. Wah keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
0: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
1: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
0: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
1: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
2: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang lagi ada di jalan ya, mungkin dari sekolah putra-putri Anda atau mungkin lagi ngurus pendaftaran sekolah untuk anak-anak Anda ya. Semoga dilancarkan semuanya. Selain nanti milih-milih sekolah dan juga proses pendaftaran, yang menjadi PR berikutnya adalah mempersiapkan ini ya, kelengkapan-kelengkapan sekolahnya. Nah, ini kabarnya Pasar Jatinegara atau Pasar Master ini udah mulai rame nih, orang-orang tua yang pada nyari perlengkapan sekolah buat anak-anaknya menjelang mulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Di salah seorang pedagang perlengkapan sekolah di Pasar Jatinegara ini bilang, katanya sekarang ini udah mulai ramai, biasanya nanti pas waktu libur sekolah makin penuh dan mendekati masuk sekolah juga akan lebih banyak lagi pembeli. Katanya yang banyak dicari itu adalah seragam, kemudian buku tulis, alat tulis, sampai dengan aksesoris sekolah yang memang paling banyak dicari menjelang masuk sekolah pada bulan Juli nanti. Suasana ramai ini juga terlihat di sejumlah toko perlengkapan sekolah ya. Para orang tua ini juga terlihat mendampingi anak-anak mereka memilih kebutuhan yang akan digunakan selama satu tahun ajaran ke depan. Dan menurut salah seorang pedagang, namanya adalah Arel ya, momentum tahun ajaran baru ini menjadi salah satu periode yang paling dinantikan oleh para pedagang karena mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di kawasan pasar. Anda sendiri gimana pendengar, apakah sudah lengkap semuanya, perlengkapan atau kelengkapan sekolah putra-putri Anda, atau mungkin baru mau nyari nanti nih ke Pasar Jatinegara mungkin?

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini kan isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Pendengar, sebanyak 4.576 personel gabungan disiagakan untuk mengawal dan mengamankan serangkaian aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa di beberapa titik di wilayah Jakarta hari Rabu ini ya. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Erlin Sumantri ini dalam keterangannya hari Rabu ini menjelaskan kalau personel gabungan ini terdiri dari unsur Polda Metro Jaya, Polres, Polsek Jajaran, serta juga dibantu oleh unsur pelayanan unjuk rasa atau YAN UNRAS di wilayah Jakarta Pusat. Ada ribuan personel gabungan yang diterjunkan hari ini untuk memastikan seluruh rangkaian penyampaian aspirasi di wilayah hukum DKI Jakarta ini berjalan dengan aman, tertib, dan juga kondusif ya. Berdasarkan data rencana giat, titik sebaran pengamanan unjuk rasa Jakarta hari ini yang pertama di kawasan Gambir atau Monas ya. Apel pengamanan disiagakan di Cawan Selatan Monas untuk mengawal aksi dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur dan beberapa elemen massa lainnya. Ini jadwalnya mulai pukul 10 tadi ya. Kemudian di area gedung DPR MPR RI, pendengar, aparat bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia yang rencananya mulainya pukul 10 tadi juga. Kemudian di kawasan parkir Hotel Pullman, petugas mengamankan aksi unjuk rasa dari AUR Barisan Merdeka Jakarta yang jadwalnya ini juga mulai kegiatannya pukul 10 tadi. Kemudian di depan kantor BGN, pengamanan difokuskan di sekitar kantor BGNRI untuk mengawal aksi dari Front Rakyat dan Mahasiswa Madani seluruh Indonesia yang kegiatannya kalau di jadwal ini mulai pukul 11. Kemudian juga di Kementerian Keuangan pukul 11 ya rencananya, kepolisian menggelar apel kesiapan di sekitar kantor Kemenku RI guna mengantisipasi unjuk rasa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Jakarta Selatan yang jadwalnya ini akan mulai pukul 13. Dan diimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum ini untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga menjaga ketertiban umum ya. Dan untuk para pengendara atau pengguna jalan yang melintasi rute-rute tempat penyampaian pendapat ini disarankan untuk mencari jalur alternatif untuk menghindari potensi kepadatan lalu lintas. Di Maxi Makan Siang Bersama dengan Teman Sejati, pendengar, nanti akan ada teman sejati kita yang akan ngobrol bareng di sini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 12 bersama saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap modus baru peredaran narkotika di kawasan Cipayung, Jakarta Timur dengan memanfaatkan stiker iklan sedot WC yang ditempel di tiang dan pohon sebagai sarana promosi terselubung. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga polisi menangkap tersangka RRM 24 tahun di sebuah kontrakan. Dari tangan pelaku, petugas menyita berbagai barang bukti. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Sementara itu pendengar, maraknya parkir liar di Jakarta Utara disebabkan oleh keterbatasan lahan parkir pribadi serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang tersedia. Menurut Sudinhub Jakarta Utara, kondisi ini menyebabkan penyempitan ruas jalan atau bottleneck yang berdampak pada kemacetan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Pemerintah mengimbau warga tidak memanfaatkan bahu jalan maupun fasilitas umum sebagai lokasi parkir dan pangkalan liar, karena pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, Sudinhub Jakarta Utara terus menggencarkan operasi gabungan penertiban parkir liar dan selama periode 8 hingga 15 Juni 2026 telah menindak ratusan kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, bus hingga truk trailer yang melanggar aturan parkir. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pantai ini indah sekali ya, Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas. Tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
5: Ah, biasa aja Bu Rina. Laut kan luas, sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apalah.
4: Justru itu yang berbahaya Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
5: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu toh.
4: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja, Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
5: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisa lah mengurus dirinya sendiri.
4: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
5: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
4: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.
6: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.

0: edisi hari Kamis ya sekarang ya, tanggal 17 Juni, Kamis apa Rabu sih sekarang?
1: Rabu.
0: Kok kenapa gue jadi gak inget hari ya? Di hari Rabu tanggal 17 Juni, kami sudah kehadiran ada dua orang penyanyi yang mereka tuh lagi ada punya proyek kolaborasi. Ada Alvin dan juga Grace, Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Selamat siang semuanya.
2: Selamat siang.
0: Ini kenapa suaranya nggak ada ya? Selamat siang. Oke, ada.
3: Halo.
4: Nah, ini dia.
0: Gimana kabarnya?
4: Baik.
3: Baik. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ini tadi abis dari Sunter katanya ya?
3: Betul.
0: Abis dari acaranya Pro 2 ya?
4: Iya.
0: Dari Sunter ke sini perjalanan gimana? Coba Alvin dulu.
4: Perjalanannya lumayan. Untungnya tadi nggak macet sih kesini ya.
3: Iya, iya.
0: Oke, ini satu mobil ya?
4: Kita konvoy.
0: Beda mobil. Jadi hari ini tadi berangkat dari jam berapa, Grace, dari acaranya sebelah?
3: Kalau aku itu dari jam 6:30 dari hotel.
0: Dari jam 6:30, yes. Luar biasa. Kalau Alvin dari?
4: Aku dari jam
3: dia lebih pagi ya.
4: Jam 5 sharp udah langsung jalan.
0: Aduh. Jadi nanti jangan salin kalau misalnya nanti di tengah-tengah mereka agak-agak ngeleot-ngeleot gimana gitu, ngantuk ya.
3: Lumayan ya. Iya.
4: Kita usahakan.
0: Kita usahakan biar tetap melek ya. Tapi kalau jam-jam segini kan ini lagi jam-jam makan siang gitu ya. Mm-hmm. Kalau yes. Alvin sama Grace biasanya makan siang favoritnya apa? Grace dulu.
3: Kalau aku random sih kak.
0: Random.
3: Iya karena
0: paling sering dipesan apa?
3: Let's see. Makanan rumah biasanya.
0: Makanan rumah. Okay.
3: Lauk yang simpel aja sih, kayak ayam, telur sama nasi gitu-gitu.
0: Oh
3: aja.
0: Gitu ya.
3: Yes.
0: Sayur doyan nggak?
3: Doyan banget.
0: Oh doyan banget.
3: Aku suka banget.
0: Biasanya kalau anak-anak muda tuh kayak, aduh aku nggak doyan sayur kak gitu. Tapi Grace doyan
3: suka
0: banget.
3: Suka
0: ya?
3: Karena aku malah takut kalau gak makan sayur.
0: Oh gitu.
3: Karena merasa hidupnya tidak sehat gitu.
0: Aduh. Ini menjadi contoh nih buat anak-anak muda ya, generasi zaman sekarang ya, pantesan aja. Ininya oke okay gitu ya, tampilannya oke okay ya, kulitnya juga bagus gitu ya. Mungkin ada yang penasaran bisa dicek sendiri lah ya Instagramnya. Grace, kalau Alvin makan siang favoritnya apa, Vin?
4: Pastinya makan berat.
0: Makan berat.
4: Pastinya okay. Ya. Entah nasi padang sih favorit sih kalau udah makan
0: nasi
4: siang.
0: Padang,
4: wah nasi padang.
0: Kalau nasi padang lauknya apa favorit?
4: Aku selalu pesen kalau misalkan ayam pop atau enggak. Tunjang.
0: Aduh.
4: Wow. Waduh, jadi lapar lagi deh ini. Gimana?
0: Ini ngomong-ngomong tadi abis acaranya Pro 2 udah makan siang atau belum?
4: Udah.
0: Oh, udah.
4: Tadi kita apa barusan tadi? Makan dulu sebelum ke sini. Tadi kita makan mie ayam ya.
3: Kalau aku bakmi.
0: Oh, bakmi. Yes. Oke. Kalau disuruh milih bakmi atau nasi padang?
3: Nasi padang sih.
0: Nasi padang ya?
4: Toga sulit.
0: Gue juga iya sih.
4: Toga sulit untuk sulit aku ya? Karena dua-duanya favorit.
3: Oh,
0: dua-duanya
3: wow.
0: Favorit.
4: Tapi kalau untuk makan siang sih nasi padang sih tetap.
0: Nasi padang tetap ya. Oke. Kalau misalnya kalian ini kan lagi banyak kegiatan ya, mungkin untuk promo atau mungkin ada kegiatan lainnya, selalu menyempatkan makan siangkah di jam 12 atau mungkin di jam-jam tertentu atau biasanya seringnya mulur-mulur waktunya, Grace?
3: Kalau aku mulur-mulur.
0: Mulur-mulur.
3: Sampai mahnya kambuh.
0: Wow.
4: Udah berapa kali Grace?
3: Tadi aku minum promo.
4: Oh udah ya, udah ya.
0: Gak boleh sebut merek ya.
3: Sorry
0: okay.
3: Ya.
0: Kalau Alvin gimana, Vin?
4: Iya, kalau aku tergantung dapat breaknya tuh di jam berapa.
0: Okay.
4: Kadang kayak misalkan tadi, oh kita masih sempet nih makan siang lebih early gitu. Jadi kita makan siang. Atau kalau misalkan memang padat banget, jadinya ya mundur.
0: Tapi ngemil-ngemil dulu nggak kalau kayak begitu?
4: Biasanya ganjil dulu sih.
0: Ganjil dulu
4: pasti.
0: Ya apa ya? Gitu. Oke. Baik. Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen, pendengar ini lagi punya project baru, tapi mungkin buat anda yang belum terlalu familiar sama dua orang anak muda ini, mungkin bisa diceritain dulu ya awalnya gimana sampai akhirnya masuk ke dunia rekaman dari Grace dulu.
3: Berarti karir ya?
0: Hmm.
3: Aku awalnya tuh dulu lebih ke les dulu sih.
0: Oke. Okay.
3: Jadi less awalnya, ya, yeah, les vokal, terus aku kadang ikut lomba. Cuman emang dibandingkan teman-teman aku yang lain, aku lebih jarang untuk ikut lomba.
0: Okay.
3: Dari situ aku mulai merilis lagu, abis itu aku masuk ke sosmed.
0: Oh.
3: Karena aku tahu, oh ternyata promo tuh sekarang di sini ya tempatnya, di sosial media. Aku mulai masuk di situ. Cuman selama setahun aku nggak works.
0: Okay.
3: Karena emang aku nggak tahu caranya kan. Aku nggak tahu caranya. Abis itu akhirnya aku memutuskan buat aktifin akun kedua aku yang gak kepake. Dibikin akun baru, aku kembangin di situ konten-konten cover. Karena aku merasa kayaknya untuk sekarang aku mendingan naikin nama aku dulu deh gitu. Cuman karena udah terlalu lama juga, makanya aku sekarang rilis-rilis lagu lagi.
0: Jadi itu startnya dari tahun berapa?
3: Kalau konten tuh sebenarnya dari 2023.
0: Oh, oke. Okay.
3: Kalau konten.
0: Oke. Okay. 2023. Kalau Alvin gimana startnya?
4: Kalau aku startnya awalnya aku film dan sinetron dulu kak. Jadi itu di tahun 2008. 2009. 2009. Awal-awal.

0: Kalau aku masuk ke industri gitu ya, terus akhirnya seiring berjalannya karir aku masuk ke dunia musik.
1: Oke.
0: Awalnya itu di boy band dulu,
1: Oke.
0: grup vokal, dan setelah itu grup lagi sampai akhirnya masuk label dan jadi solois gitu.
1: Oke. Nah, dari yang awalnya boy band, grup, terus akhirnya sekarang ini jalan sendiri, bedanya gimana tuh penyesuaiannya?
0: Bedanya kalau di grup itu kan kita harus benar-benar menyamakan, at least jaga ego, gitu kan? Karena kan kita nggak sendiri, kita ada berapa kepala, dan kalau misalkan semuanya pengen shine, jadinya semuanya malah ketutup gitu. Jadi kita lebih ngerti dinamika grup itu seperti apa, gitu sih. Tapi ya kalau solo sekarang ya, ya udah bawa diri sendiri aja.
1: Oke. Tanggung jawabnya lebih gede ya. Tapi paling nggak ya udah bawa nama gue sendiri gitu.
0: Bener.
1: Ya. Oke. Grace, ini kan tadi disebutin bahwa sosial media ini yang menjadi apa ya, mainan dalam tanda kutip dari Grace ini ya. Yes. Ada TikTok sama IG juga.
2: Betul.
1: Sejauh mana kalau menurut Grace ini sosial media berperan begitu ya di perkembangan perjalanannya Grace?
2: Lumayan jauh sih, karena dari situ aku konten-konten aku rame, jauh lebih dikenal sama orang-orang. Terus di dunia industri juga, kayak orang-orang label, mereka beberapa approach aku, abis itu aku bisa mengenal mereka lebih jauh, paham beberapa cara main di industri dan lain sebagainya.
1: Okay.
2: Dikasih saran-saran yang baik, menurut aku itu sangat amat bagus sih, karena aku membutuhkan itu. Gitu.
1: Yang paling banyak views-nya pas waktu cover lagu apa?
2: Lagunya Bunga Maaf sama Spontan Uhuy.
1: Oke. Yes. Itu berarti baru-baru ini dong, tahun-tahun kemarin ya?
2: Iya, kayaknya tahun paling baru kayak tahun ini deh.
1: Tahun
2: atau
1: ini ya?
2: Tahun lalu, cuman akhir gitu.
1: Oke. Sempet nyangka nggak kalau misalnya dua apa cover itu tuh akan works gitu?
2: Wah, enggak lagi.
1: Enggak ya.
2: Karena menurut aku dua-duanya udah cukup lagu yang rame.
1: Iya.
2: Cuma menurut aku ada orang yang duluan cover dan mereka sebenarnya udah rame duluan.
1: Okay,
2: jadi aku ngerasa kayaknya aku masih yang ngikut-ngikut aja deh, ternyata enggak gitu.
1: Tapi kalau menentukan lagu yang mau di cover yang kemudian akhirnya diposting di sosial media, ada ini dulu nggak, kayak semacam riset kecil-kecilan, ini lagunya lagi viral nih, lagi banyak yang makai soundnya, atau kayak yang penting gue suka aja gitu?
2: Dua-duanya.
1: Oh,
2: aku coba. Ada yang aku ikutin buat viral-viralnya, ada juga yang aku ngerasa ini kayaknya lagu enak, ada potensi nih biar bisa rame gitu. Jadi aku cover. Ada yang kayak gitu juga.
1: Oke. Kalau Alvin sendiri, sosial media sejauh mana memanfaatkannya?
0: Sejauh itu. Karena kan kita apa ya? Aku tuh merasakan transisi juga, Kak, dari yang apa namanya, sebelum era digital dan sekarang era digital.
1: Okay.
0: Dan memang sosial media tuh sangat berpengaruh dan sangat membantu kita sih untuk bisa apa ya, mungkin ngepromosiin karya-karya kita. Karena kan kalau dulu lumayan susah ya untuk kita mempromosikan karya, dan sekarang udah ada sosial media, semuanya udah serba mudah gitu. Tapi awal aku di sosial media itu karena dulu sempat bergabung ke ini manajemen sosial media dulu, gitu, namanya A-Team. Nah, dari situ aku belajar lah dinamika sosial media seperti apa, dan aku aplikasikan sekarang untuk promosiin karya aku gitu.
1: Berarti konten-kontennya sangat dipikirin banget, atau kayak ya udah keseharian aja juga termasuk yang diposting juga gitu?
0: Nah, itu kadang random juga sih.
1: Random juga.
0: Kadang ada beberapa konten yang memang dibantu sama tim content creator gitu ya, yang kayak oke, Vin bikin yang kayak gini-gini lagi. Ini lagi apa? Tapi kadang malah video-video yang nggak niat quote unquote nggak niat dibikin tuh malah yang paling sering rame.
1: Oke. Nah, di zaman sosial media sekarang ini kan orang sangat ini ya, ketika posting sesuatu tuh kalau misalnya viewsnya nggak sesuai ekspektasi, terus kayak jadi kayak ya kok nggak naik ya, kok gini ya gitu. Kalau kalian ngerasa gitu nggak dari Grace?
2: Beberapa kali pernah, cuma karena aku paham. Tujuan aku bukan cuma rame doang, cuma personal branding yang jelas gitu.
1: Okay.
2: Jadi aku merasa, itu termasuk proses aja sih. Yang penting konsistensi itu yang paling konsisten. Penting.
1: Mantap,
2: gitu.
1: Mantap. Kalau Alvin gimana?
0: Iya, setuju banget sih. Karena waktu itu aku juga sempat mencoba apa ya, mempelajari ada namanya instant millennial gratification, di mana kita tuh terlalu terpaku sama angka sekarang. Terlalu terpaku sama engagement. Nah, dari situ aku mencoba untuk membatasi, oke, kalau misalkan kita nge-post sebuah karya gitu di sosial media, kayaknya harus Hilangkan dulu tuh ekspektasi semua tentang angka. Iya, yang penting kita berkarya, yang penting kita showcase diri kita kan. Itu yang terpenting.
1: Menarik, sekarang. menarik. Tapi kalau boleh jujur nih, dua-duanya kalian, Grace sama Alvin, dalam sehari rata-rata menghabiskan waktu di sosial media berapa lama?
2: Setengah hari kayaknya.
1: Setengah hari ya? Ya karena dari bangun tidur kan kita scrolling ya. Kalau lagi jalan, lagi macet gitu ya. Bener, di mobil lagi juga scrolling sosial media. Mau tidur juga gitu. Alvin gimana?
0: Aku agak membatasi sih belakangan ini malah.
1: Kenapa?
0: Lumayan apa ya, sempat drain juga kak sama sosial media. Overwhelming banget nih, terlalu rame gitu. Akhirnya aku mencoba untuk membatasi. Oke, kalau misalkan buka sosial media tuh yang penting aja deh dulu gitu sekarang.
1: Caranya membatasi gimana, Vin? Mungkin banyak yang kayaknya saya juga udah mulai ini nih, kayak tadi Grace ya, hampir setengah hari kayaknya kita kalau dikalkulasi gitu. Gimana tuh caranya?
0: Dengan menyibukkan diri, itu yang pertama. Diri, karena kan kalau misalkan kita nggak apa ya, nggak ada aktivitas yang dilakuin, kadang malah itu pemicu penambah screen time kita kan sebenarnya. Jadinya ya udah
1: gabut ya udah.
0: Walaupun aja gitu. Misalkan kita seharian di rumah aja, mungkin bisa ngelakuin aktivitas apa gitu yang lebih produktif. Baru nanti sesekali boleh lah lihat sosial media.
1: Setuju. Nah ini kalian ini punya project bareng namanya adalah judul lagunya yang kalian collab ini adalah Memory. Awalnya memang kalian sudah temenan atau gimana?
2: Itu belum.
1: Gimana tuh ceritanya sampai akhirnya project bareng?
2: Iya, kita awal ketemu tuh pas workshop malah. Awal ketemu
1: dari label ini ya?
2: Jadi aku di approach dulu sama Kak Ade Govinda. Kalau dari aku di approach, ditawarin, Grace mau nggak collab sama artis kita Alvin Lapian? Aku bilang, oh boleh Kak. Abis itu dikasihlah demo lagu Memory ini. Menurut aku sangat interesting karena sebelumnya aku belum pernah merilis lagu yang kayak begini gitu. Sebelumnya lebih ke folk pop, galau-galau gitu lah. Sedangkan ini ada sedikit R&B. Abis itu lebih cheerful juga kan.
1: Tapi bukannya masanya sekarang ini banyak orang yang lebih suka yang galau-galau gitu ya?
2: Iya sih. Cuman kalau aku pribadi pengen coba pengen something yang, new.
1: Betul-betul. Kalau Alvin gimana awalnya waktu akhirnya dipasangkan sama Grace?
0: Iya, jadi awalnya memang aku udah denger demo lagu Memory ini sebenarnya dari akhir tahun lalu. Aku udah ngedengerin dan akhirnya aku dan tim bareng Kak Ade Govinda juga kita kepikiran nih, kayaknya lagu ini tuh oke banget untuk dijadiin duet, bukan solo gitu. Nah akhirnya menarik juga ya, akhirnya kita cari nih siapa kira-kira yang bisa berkolaborasi dan juga suaranya tuh juga masuk, karakter vokalnya dan segala macam. Ketemulah Grace Kathleen terus aku ngeliat di social media kan memang dia ramai banget ya di social media dan juga sering banget bikin cover. Aku tontonin gitu cover-covernya, konten-kontennya, dan aku ngerasa wah klik nih kayaknya untuk kita satuin karakter vokal kita, punya warna yang berbeda, kayak seru banget untuk disatuin gitu.
1: Itu kan awalnya waktu belum ketemu, pas udah ketemu gimana?
0: Nah, pas udah ketemu seru banget. Jadi memang pas kita di workshop itu, pertama kali kita ketemu juga sama roommate project ya waktu itu. Dan di workshop itu kayak awal-awal masih awkward-awkward gitu kak, masih kayak ya kita baru kenal gitu kan. Baru kenalan dan segala macam, tapi lama-kelamaan karena poinnya satu yaitu musik gitu ya. Aku cinta juga dengan dunia musik dan Grace pun juga cinta dengan dunia musik. Kayaknya itu yang mempertemukan kita untuk jadi lebih nyambung gitu loh kak.
1: Jadi klop ya. Kalau Grace, kesan pertama waktu akhirnya ketemu sama Alvin gimana?
2: Dia orangnya rapih banget lagi. Rapi dari penampilan, dari cara bicara, cara bernafas.
0: Cara bernafas.
2: Beneran rapi banget, terus juga attitude-nya bagus. Dia juga cheerful banget, selalu senyum. And he's so nice.
0: Thank you. Jadi dibacain gitu, thank you.
1: Dari awal akhirnya kalian ketemu, terus akhirnya proses rekaman berjalan berapa lama?
2: Sebenarnya kalau untuk jarak juga ya kak, itu kayak 3 bulan ya.
1: Lumayan ya?
2: Lumayan. Cuman sebenarnya kalau untuk proses cuman kayak workshop sehari, recording sehari, music video sehari. Jadi sebenarnya cuma 3 hari.
0: Jedanya
1: aja.
2: Jedanya yang bikin lama.
1: Kalau persiapannya apa aja? Apakah kalian harus menyamakan visi dulu atau mungkin apa gitu prosesnya?
0: Enggak sih ya. Kayaknya semuanya tuh berjalan ketika ongoing proses aja sih kak. Kayak misalkan pas workshop kita mencoba untuk apa ya, ngerombak sedikit lagunya gitu ya. Dan pas di recording juga, bahkan kita juga masih ada rombak-rombak sedikit juga gitu, bareng Kak Kamga juga sebagai vocal director gitu. Jadi memang ongoing aja sih. Dan kalau misalkan ngebahas kayak chemistry gitu kan, biasanya harus, oh gimana caranya nge-build up chemistry. Jujur, chemistry kita tuh malah kebentuk di proses itu.
1: Jadi kalian ini termasuk penyanyi yang walaupun bisa dibilang baru ya, tapi gak yang terima jadi ya. Maksudnya ada gue pengennya begini, ada masukan ada. Begini gitu ya. Kalau Grace gimana Grace? Apalagi Grace yang udah sering bikin konten-konten yang ini ya, naik gitu.
2: Cuman emang iya sih, di situ kita pas workshop terutama kan, di situ kita sangat terbuka ya buat sharing. Kita juga ada penambahan lirik di akhir outro ya kalau nggak salah.
0: Di outro yes.
2: Yes, itu kita.
1: Ada itu dari lirik. Kalian berdua.
2: Ya kita berdua karena awalnya tuh pengen yang kayak fade out, kayak yang ngilang lama-lama. Cuma kita ngerasa kayaknya kurang gitu. Emang yang pasti aja lah gitu.
0: Benar. Pasti yang pasti aja gitu. Karena kalau fade out itu kan Kak, pas manggungnya agak bingung.
1: Betul.
0: Jadi mikir ke situ ya udah.
1: Nah, nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi pendengar tentang project baru mereka, kolaborasi mereka. Lagunya judulnya adalah Memory. Yang penasaran coba kita dengerin ya. Terus nanti Anda yang mungkin mau ngobrol juga sama mereka, boleh silakan Anda bisa WhatsApp ke 0811 7972 7912 di Maxi. Makan siang bersama teman sejati.

0: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
1: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik, tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
0: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
1: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
0: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
1: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
2: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
6: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
7: Maxi, makan siang bersama teman sejati.
4: Pro 1 RRI Jakarta.
8: Kita lanjutkan kembali pendengar Maxi makan siang bersama teman sejati, dan di studio saya masih bersama dengan Alvin dan juga Grace ya. Ini ada proyek terbaru mereka, kolaborasi lagunya. Tadi kita sudah dengerin bareng, judulnya adalah Memory. Tadi juga sudah diceritakan ya awalnya gimana, ternyata ini kemudian akhirnya mereka ditemukan. Boleh diceritakan lagu ini kisahnya tentang apa dan kenapa lagu ini menarik untuk diangkat?
9: Ya, jadi lagu ini sebenarnya bercerita tentang dua orang yang mungkin punya masa lalu yang spesial, terus akhirnya setelah lama gak bertemu dan mereka ketemu lagi, dan mereka apa ibaratnya mengenang lagi lah memori-memori bersama.
8: Oke, okay, kalau menurut Grace kenapa tema ini kayaknya catchy nih untuk kita angkat gitu?
10: Karena menurut aku lagu ini tuh temanya relatable dengan semua orang sih. Karena setiap orang punya memori pernah dekat sama si dia.
9: Benar. Iya,
10: itu menurut aku banyak orang-orang yang masih kayak, "Wih, kayaknya memori yang dulu-dulu enggak deh, terlalu buruk, gua enggak mau ingat." Cuma menurut aku dan Kak Alvin tuh banyak memori yang baik-baik juga yang masih bisa kita kenang. Jadi enggak harus yang buruk-buruk gitu.
8: Oke, okay, oke. Okay. Nah, ketika kalian rekaman gitu ya, pasti kan namanya lagu duet, key-nya beda dong antara key cowok dan juga key cewek. Nah, buat apa sih namanya? Ngeklopin itu gimana?
9: Nah, itu juga
8: siapa yang ngalah?
9: Siapa yang ngalah? Aku yang ngalah.
8: Oke.
9: Iya, jadi memang pas kita workshop itu, yang tadi aku bilang kan, kita mencoba untuk ngerombak atau kayak ngulik lagi nih lagunya seperti apa gitu. Dan memang awalnya agak susah ketemu.
10: Okay. Yeah.
9: Ketika di akunya nyaman, apa nadanya di Grace-nya agak ketinggian gitu. Yeah. Tapi ketika di Grace-nya nyaman, di akunya kerendahan gitu.
8: Dia.
9: Jadi, agak susah. Tapi
10: bagaimana ini?
9: Bagaimana ini? Gitu kan kita di studio. Tapi akhirnya kita ketemu jalan tengahnya sih untuk itu. Dan ya setelah brainstorm dan okay, kalau misalkan dikunci ini lebih aman nih untuk aku dan juga Grace gitu.
8: Oke. Okay. Nah ini juga dari contekan saya, ini bilang katanya Alvin bilang kalau tantangan terbesar adalah menyampaikan rasa nostalgia tanpa terdengar terlalu meledak-ledak. Nah terus akhirnya gimana?
9: Iya, jadi kan memang kadang tuh ketika kita membahas tentang memori, ada aja kan Kak yang misalkan, aduh gue gak mau nih nginget-nginget lagi masa lalu gitu ya, gak mau lagi, mungkin terlalu banyak masa lalu yang buruk dan segala macam. Tapi di lagu ini memang kita lebih subtle aja, kita lebih ngebahas tentang ya masa-masa indah dan hal-hal yang detail, hal-hal simple tapi hal-hal manis gitu di lagu ini. Gitu kayak misalkan ada gelang warna merah biru, terus juga ternyata parfum kamu masih sama ya kayak yang dulu gitu. Jadi kayak hal-hal manis aja yang kita kenal.
8: Dan ini kalau tadi Grace bilang itu kan relate banget ya sama banyak orang, hampir semua orang kayaknya mungkin punya memori yang seperti itu. Hal-hal kecil yang diingat dari seseorang gitu ya. Kalau menurut Grace, kenapa justru hal-hal sederhana yang biasanya membekas gitu di memori kita?
10: Karena orang spesial itu ya. Menurut aku kalau misalnya kita suka sama seseorang yang beneran suka banget, semua hal akan kita perhatiin, apalagi hal-hal kecil yang unik gitu. Misalnya, kayak tadi parfum, abis itu tingkah laku dia yang menurut kita tuh ciri khas gitu. Pasti akan selalu kita ingat dan kenang gitu. Makanya itu sih yang bikin
8: Kesulitan terbesar ketika akhirnya kalian workshop, kemudian juga tadi tuh ada menyamakan, menemukan key yang tepat gitu ya untuk keduanya. Kesulitan terbesar apa?
9: Kesulitan terbesar apa ya?
10: Kayaknya nggak ada ya kalau kesulitan terbesar.
8: Lancar-lancar aja ya?
9: Alhamdulillahnya lancar banget sih Kak. Terutama pas proses recording dibantu sama Kakak Mungga juga sangat membantu ya. Bener-bener apa ya, di lagu ini kita explore notasi-notasi gitu. Jadi nggak cuma ya udah kita, karena di demonya memang tidak se-explore hasilnya sekarang gitu. Jadi kita dibantu sama Kakak Mungga dan memang seluruh prosesnya alhamdulillahnya aman dan menyenangkan sih.
8: Sehari jadi ya?
10: Sehari jadi.
8: Wih, luar biasa.
9: Agak kejar-kejaran tapi sehari jadi.
8: Oke, kalau video klipnya gimana? Karena zaman sekarang kan ada yang namanya video lirik, belum lagi ada yang namanya visualizer. Terus juga ini apakah langsung music video atau gimana?
10: Langsung
8: music video.
10: Music video.
8: Gimana tuh cerita konsepnya, terus prosesnya kayak gimana?
10: Kalau untuk konsep sendiri mengikuti lagu lagi sih Kak. Jadi kita hanya lebih menjelaskan secara visual ya. Kayak udah lama gak ketemu, tapi di music video tuh kayak 10 tahun udah gak ketemu tuh, lama banget akhirnya ketemu lagi. Detail-detailnya ya, habis itu kayak sweet moment saat kita berinteraksi, itu yang direkam-rekam, kayak gitu sih.
8: Apalagi Vin, yang menarik waktu syuting video klip ini?
9: Yang menarik sepanjang proses syuting sebenarnya menarik banget Kak, karena kita tuh kebetulan didirect sama You Know Who Films, itu Kak David sama Kak Gaby juga gitu. Dan kita tuh gak yang scripted. Jadi selama syuting music video ya udah mereka tuh hanya capture the moment, dan menurut aku itu sangat merepresentasikan lagunya karena ini bukan suatu hal yang dibuat-buat. Ini memang harus natural, harus datang dari memori-memori bersama gitu. Jadi kalau misalkan terlalu dibuat-buat kan kerasa ya Kak. Nah, di music video ini memang kita ya udah kita lagi main aja iseng gitu ya, dan scene flashback itu sebenarnya yang menurut aku sangat manis banget sih di music video ini.
8: Jadi kalau dari cerita kalian ini, seluruh prosesnya dari awal kalian dipertemukan, kemudian workshop sampai dengan syuting video ya, yang terakhir ya video musik, kayaknya semuanya berjalannya lancar-lancar aja ya. Syukurnya menyenangkan sekali ya kayaknya ya.
9: Alhamdulillahnya gitu sih. Maksudnya pas biasanya kan ada aja ya Kak, kalau setiap project tuh ada aja obstacles-obstacles-nya gitu ya. Tapi di lagu Memory ini memang dari awal workshop kita kenalan, terus juga proses recording, terus juga music video, semuanya tuh berjalan sesuai, pertama sesuai rundown, sesuai jadwal gitu ya, dan kayak semuanya berjalan lancar aja sih alhamdulillahnya gitu.
8: Oke, semuanya lancar ya. Setelah jadi nih apa namanya, singlenya jadi, kemudian juga music videonya juga jadi, seberapa nilai kepuasannya dari Grace?
10: Kalau dari aku, puas banget sih.
8: Puas banget.
10: Karena ini juga menurut aku first time merilis lagu yang iya genrenya seperti ini, ada tema seperti ini. Dan ini duet yang kedua sebenarnya.
8: Duet yang kedua.
10: Cuman dengan tema yang berbeda ya, jauh berbeda, dan menurut aku prosesnya sangat fun. Habis itu juga di direct sama Kak Amga, aku juga.
8: Oh, berarti yang sebelumnya enggak fun nih.
9: Sebelumnya fun banget kan pasti.
10: Tadi galau-galauin. Kalau ini emang pure happy gitu. Gimana?
8: Bukan gue yang ngomong ya. Kalau Alvin gimana, Vin? Sepuas apa proyek ini?
9: Ya pasti seneng banget ya, karena ternyata memang gak salah ketika kita apa ya, aku dipertemukan dengan Grace gitu. Begitu pun sebaliknya. Proses lagu ini, project ini memang ya yang tadi kita ceritain ya, maksudnya prosesnya berjalan dengan lancar dan segala macam dan aku senang banget sama hasilnya sih.
8: Okay.
9: Memang apa ya, sesuai dengan ekspektasi aku, lagu Memory ini akan dibawa seperti apa.
8: Gitu. Ini duet yang pertama atau sebelumnya sudah?
9: Untuk aku ini duet pertama.
8: Duet pertama. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya, termasuk juga nanti kita akan minta Grace sama Alvin untuk menyanyikan secara live ya lagu Memory ini. Untuk Anda pendengar yang mungkin juga masih ingin gabung bersama dengan kami di sini, boleh silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda di 0811 7972 7912.

0: Palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat. Cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.
4: Masih di Maksi Makan Siang bersama dengan teman sejati pendengar, saya Farid Kurniawan, masih bersama dengan Alvin dan juga Grace ya, karena kita Maksi. Ini ada makanan yang kalian hindari nggak biar suaranya tetap oke?
5: Gorengan kayaknya.
4: Gorengan ya?
5: Gorengan.
4: Susah sama. Ditolak tau itu.
5: Ah iya, sama es juga.
4: Es ya. Kalau Alvin apa sama?
6: Sama lagi gorengan, sama ya? Tapi ya kayak pedes-pedes juga aku gak bisa.
4: Oh gitu. Oke. Okay.
6: Sangat menghindari itu.
4: Sangat sih. Menghindari itu. Ya oke. Tadi kita sudah mendengarkan memori yang versi rekaman ya. Coba kalau versi live-nya mereka tuh kayak gimana ya? Sebagus apa? Langsung saja kita akan persilakan. Ini dia Alvin dan Grace dengan memori.

0: luar biasa, luar biasa. Itu tadi bagian akhir yang tadinya fade out terus akhirnya jadi ada liriknya ya.
1: Yes,
0: mantap, mantap, mantap, keren, keren, keren, keren. Oke, karena ini sudah masuk menit-menit akhir, silakan jualan. Ini sudah bisa didengarkan di mana, Grace?
2: Lagu ini sudah bisa didengarkan di semua DSP tentunya. Kalian juga bisa nonton music videonya ya. Ada di YT-nya siapa?
1: Di My Music Records Channel.
0: Oke, jadi silakan bisa di sosmed juga sudah bisa dipakai soundnya?
2: Bisa dong.
0: Sudah ya? Oke, karena itu penting juga nih.
1: Itu paling penting benar.
0: Baik, baik. Untuk Anda pendengar yang mungkin juga mau follow Grace dan juga Alvin, sosial medianya di mana Grace?
2: Kalau di aku TikTok dan IG ada di It's Grace Kaitlin.
0: Oke.
1: Yes, dan aku ada di @alvinlapian TikTok dan Instagram.
0: Oke, baik. Terima kasih Grace dan juga Alvin, semoga juga sukses untuk proyek ini dan semoga juga tidak berhenti di proyek ini aja. Mudah-mudahan kalian juga akan dipertemukan kembali nantinya ya.
1: Amin.
0: Dan juga sukses juga untuk karir kalian berdua.
1: Terima kasih
0: untuk Anda pendengar yang juga sudah menyimak Maxi bersama dengan Alvin dan juga Grace. Kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini sampai dengan pukul 15 sore nanti. Thank you.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tetapi tidak semua Transjabodetabek kenaikannya akan tinggi. Karena bagaimanapun saya juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam kondisi yang seperti ini.
2: Nah, kalau data ini nanti akan digunakan sebagai perbaikan perhitungan data pertumbuhan ekonomi.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Farid Kurniawan, Sari Berita. Gubernur Jakarta tegaskan penyesuaian tarif Transjabodetabek hanya diterapkan di beberapa rute tertentu. Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa penyesuaian tarif Transjabodetabek hanya akan dilakukan pada beberapa rute tertentu di Jakarta. Penta Medita melaporkan.
3: Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa tidak semua rute Transjabodetabek akan mengalami penyesuaian tarif. Adapun sebelumnya, masyarakat sempat ramai memperbincangkan isu yang beredar terkait wacana kenaikan tarif Transjabodetabek sebesar Rp10.000 hingga Rp15.000. Gubernur Pramono pun menegaskan bahwa penyesuaian tarif hanya akan dilakukan pada beberapa rute tertentu. Selain itu, proses pengkajian masih dilakukan untuk menentukan besaran tarif baru dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
1: Memang akan mengalami penyesuaian harga, terutama beberapa ruas yang panjang dan kemudian memerlukan tambahan karena memang di tempat itu misalnya yang ke Soekarno-Hatta itu ada 3 tempat parkir. Setiap parkir kan nggak ada gratis di Jakarta ini. Nah itu pasti ada tambahan. Kemudian juga yang ke Bogor. Tetapi tidak semua Transjabodetabek kenaikannya akan tinggi. Karena bagaimanapun sebagai gubernur saya juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam kondisi yang seperti ini.
3: Gubernur Pramono memastikan bahwa pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta akan tetap membebaskan tarif layanan transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat. Bahkan Pemprov DKI Jakarta juga terbuka untuk menambahkan kelompok lain ke dalam penerima fasilitas gratis tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat terhadap budaya penggunaan transportasi umum. Adapun saat ini, konektivitas antar moda transportasi di Jakarta telah mencapai 93%. Namun demikian, pengguna transportasi umum masih berada di bawah 30%. Gubernur Pramono pun berharap tingkat pengguna transportasi umum di Jakarta dapat terus meningkat dan melebihi angka 30%. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Data yang dihasilkan dari pendataan tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Kadarmanto juga menjelaskan bahwa pihaknya memastikan pelaksanaan sensus ekonomi berjalan optimal dan menjangkau seluruh pelaku usaha. Pendataan mencakup seluruh unit usaha di luar sektor pertanian, mulai dari usaha mikro kecil menengah hingga usaha besar, termasuk usaha yang dimiliki atau dikelola tokoh masyarakat dan pejabat publik. Demikian dikatakan Kadarmanto saat melakukan wawancara sensus ekonomi 2026 di kediaman Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Suhut Alinuddin, di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Selasa, 16 Juni 2026.
2: Nah, kalau data ini nanti akan digunakan sebagai perbaikan perhitungan data pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau memang data sampaikan Pak Ketua tidak akurat, apakah nanti DKI jadi 16 melorot ke 17? Ini bisa terjadi. Kalau partisipasi dari para pengusaha ini saya bilang, karena saya suka ngomong. Maka kontribusi tanpa data tadi ya, mungkin drop. Maksud DKI ke arah sama Papua kan?
4: Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinuddin mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan BPS. Ajakan tersebut disampaikan usai dirinya menjadi salah satu responden sensus. Menurut Suhut, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
5: Karena pengusaha itu kan juga merupakan salah satu faktor penopang pembangunan di Jakarta dan juga di Indonesia, sehingga keterbukaan mereka di dalam menyampaikan, memaparkan data ekonomi secara terbuka ya, itu sangat penting sehingga pemerintah nanti dan kita bisa mengetahui, mengukur sejauh mana data ekonomi kita yang sesungguhnya gitu.
4: Dalam pelaksanaan sensus, petugas mengumpulkan berbagai informasi mengenai karakteristik usaha seperti jenis kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan teknologi digital, jaringan usaha, serta berbagai informasi dasar lainnya yang diperlukan untuk menggambarkan struktur dan potensi ekonomi Indonesia. Data hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Kenaikan harga kedelai impor menjadi tekanan bagi pelaku usaha tahu tempe di Jakarta Timur. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
6: Kenaikan harga kedelai impor menjadi tekanan bagi pelaku usaha tahu di Jakarta Timur. Selain bahan baku utama yang terus naik, pengusaha juga harus menanggung kenaikan biaya produksi lain seperti plastik kemasan. Salah satunya dirasakan Firman Syah, pemilik UD Tahu Eka Jaya di kawasan Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Saat ditemui di pabriknya, ia mengatakan harga kedelai yang saat ini berada di kisaran Rp12.000 per kilogram membuat margin keuntungan pengrajin tahu semakin menipis. Firman mengatakan pengusaha tahu tidak leluasa menaikkan harga jual karena ketatnya persaingan di pasar tradisional. Dalam satu pasar, menurutnya, bisa terdapat puluhan pedagang tahu yang menawarkan produk serupa.
7: Kita juga ya dilema, bingung juga ya dengan naiknya harga kedelai yang cenderung naik sampai saat ini. Ya dengan mensiasati ya, tahunya ditipisin, biasa tebal jadi tipis gitu. Karena kalau untuk menaikkan agak sulit, menaikkan langsung harga gitu.
6: Tekanan biaya produksi tidak hanya berasal dari kedelai impor. Menurut Firman, harga minyak goreng, plastik kemasan, dan biaya operasional lain juga mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir.
7: Selain harga kedelai naik, pertama nih kita kan produksi tahu goreng juga, minyak goreng juga mengalami kenaikan, lonjak terus harga plastik. Plastik itu kan dibutuhkan buat kemasan atau tempat ya, kalau konsumen beli tahu atau kita kasih plastik kalau di pasaran. Nah itu juga mulai kenaikan tinggi juga tuh.
6: Firman dan para pedagang tahu berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga kedelai, termasuk melalui subsidi atau kebijakan lain yang dapat membantu pelaku usaha tahu dan tempe. Menurutnya, sebagian besar kebutuhan kedelai saat ini masih bergantung pada impor. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Harga minyak goreng dan bahan kue naik, pedagang keluhkan penurunan pembeli. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
8: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena berdampak langsung terhadap menurunnya daya beli masyarakat dan berkurangnya omset penjualan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Johar Baru, Hussein, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada komoditas minyak goreng yang mulai merangkak naik sejak awal April lalu. Menurutnya, kenaikan harga membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian, bahkan menunda belanja kebutuhan rumah tangga.
9: Naik ya, dari yang 1 liter dari 15 jadi 18, yang 2 liter dari 35 jadi 38, 38 juta. Semua merek sih, Sanko, Moya Tropical juga, semua naik juga. Sudah lama juga sih, pembelian otomatis berkurang. Sebelumnya baik-baik aja gitu. Harapannya sama pemerintah bisa menekan harga itulah, jangan sampai yang dagang pusing, pembeli juga pas.
8: Selain minyak goreng, Husin mengungkapkan sejumlah bahan baku pembuatan kue juga mengalami kenaikan harga. Komoditas seperti kacang, susu, coklat, hingga tepung terigu kini dijual lebih mahal dibandingkan beberapa bulan sebelumnya sehingga turut membebani para pelaku usaha maupun konsumen. Para pedagang berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Dengan harga yang lebih terjangkau, aktivitas perdagangan di pasar diharapkan kembali ramai dan mampu mendongkrak pendapatan pedagang kecil. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
0: Ribuan rumah tak layak huni di wilayah Jakarta Barat diusulkan mendapat program bedah rumah dari pemerintah pusat. Alwan Sadam melaporkan.
10: Pemerintah Kota Jakarta Barat mengusulkan sebanyak 1.350 rumah tak layak huni untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dari pemerintah pusat. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, usulan tersebut merupakan hasil pendataan yang dilakukan oleh perangkat wilayah bersama instansi terkait sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dari total rumah yang diusulkan, sekitar 900 rumah telah memenuhi persyaratan administrasi awal. Namun, proses verifikasi masih terus dilakukan untuk memastikan calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Iin, program BSPS diprioritaskan bagi warga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional.
11: Dan yang sudah terverifikasi itu sekitar 900 sekian. Tapi memang terkait hal itu berproses tetap. Karena kan dipilah-pilah data yang memang betul-betul clear and clean. Betul, secara alasan, kepemilikan, kemudian juga tadi.
12: Artinya tersaring lagi nanti, Bu.
11: Iya, itu yang menseleksi adalah sistem yang ada dari kementerian. Kita barat pemerintah DKI Jakarta mendukung menu terhadap ini. Termasuk juga tadi kan kita juga mendukung juga dengan basis ya bahwa masyarakat yang tidak memiliki rumah juga kita sudah ada program bedah rumah ya sudah basis. Kemudian tapi di luar yang ini kita tetap bantu support pada saat nanti mereka dibangun ya kita akan kompensasikan.
10: Selain kondisi bangunan yang tidak layak huni, kejelasan status kepemilikan lahan juga menjadi salah satu syarat penting dalam proses penetapan penerima bantuan. Dia menjelaskan, seluruh data calon penerima akan diverifikasi lebih lanjut oleh pemerintah pusat guna memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai aturan yang berlaku. Program BSPS sendiri merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan rumah yang tidak layak huni. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar BPS Lebak terjunkan 1.500 petugas Sensus Ekonomi 2026. Informasi selengkapnya bersama dengan Jaliyah Winarti.
13: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Lebak menerjunkan sebanyak 1.500 petugas Sensus untuk melakukan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Pendataan tersebut dilakukan secara serentak di 28 kecamatan dengan melibatkan tenaga kontrak yang direkrut khusus selama pelaksanaan sensus berlangsung. Fungsional statistisi BPS Kabupaten Lebak Yulian Sarwo Edi di Rangkas Bitung Selasa siang mengatakan, seluruh petugas telah diberikan tanggung jawab dan target kerja yang harus diselesaikan sesuai jadwal. Setiap petugas wajib memastikan seluruh objek pendataan tercatat dengan baik tanpa ada yang terlewat.
14: 1.500 untuk 28 kecamatan, betul. Statusnya mereka dikontrak selama bekerja untuk pelaksanaan sensus. Mereka kita bebani tanggung jawab, kita tentukan tugas-tugasnya, targetnya harus sampai selesai, nggak boleh ada yang ketinggalan. Nah, feedback dari kami, timbal balik dari kami ada.
13: Jumlah petugas yang ditempatkan di setiap kecamatan tidak sama. Penentuan jumlah petugas dilakukan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, serta banyaknya unit usaha yang ada di masing-masing kecamatan. Karena itu, kebutuhan petugas di setiap wilayah memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Pembagian personil dilakukan berdasarkan analisis beban kerja yang telah disusun oleh BPS. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
0: Berita terakhir, pendengar, P2MI gelar MOU di Cilegon untuk melatih para pekerja migran Indonesia agar lebih terampil. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
15: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI melaksanakan Memorandum of Understanding atau MOU dengan pemerintah Provinsi Banten dan PT Krakatau Steel atau PTKS. MOU dilakukan guna memperkuat sinergi dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing di pasar kerja internasional. Direktur Jenderal atau Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri pada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dwi Setiawan Susanto mengatakan, kerjasama ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang terampil di berbagai bidang unggulan seperti lulusan SMK, mulai dari pemeriksa kesehatan, manufaktur, hospital, konstruksi hingga welder yang memiliki peluang besar di pasar kerja internasional.
12: MOU, ya, untuk kesepakatan dan juga perjanjian kerjasama secara komprehensif, karena pertama kali ya di Banten ini mengintegrasikan antara pemerintah Provinsi Banten, kemudian universitas, SMK, dan yang terpenting adalah Krakatau Steel. Jadi kita menuju satu era skill worker, pekerja migran kita, di mana kita punya adik-adik yang produktif, ya, dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan di lintas negara. Kan tentu sudah pada paham ya, kondisi banyak negara itu kan aging population.
15: Kerjasama yang dilakukan ini bukan hanya fokus pada

Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur Jakarta tegaskan penyesuaian tarif Trans Jabodetabek hanya diterapkan di beberapa rute tertentu. Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami rri.co.id.

0: muka Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.

0: talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, pendengar, saatnya Anda mendengarkan lagu-lagu Indonesia dari era tahun 2000-an sampai dengan lagu Indonesia terbaru. Dan Anda juga boleh request ya, silakan Anda bisa telepon ke 021-344-0696 dan di 344-1499 atau hubungi kami di 0811-797-7912. Kira-kira kalau menurut Anda enaknya siang hari ini kita dengerin lagunya siapa, judulnya apa, boleh silakan langsung ya. Sambil Anda share informasi juga boleh, pendengar, mungkin ada hal menarik apa di sekitar Anda. Tadi Anda jalan kemana, tarifnya gimana, kemudian juga cuaca di tempat Anda bagaimana, sampaikan di 100% Indonesia.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500-225. Dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Bu, aku sebenarnya suka loh sama tas anyaman itu, tapi katanya dibuat sama orang yang pernah kena kusta. Ih, aku jadi takut mau beli.
5: Loh, takut kenapa sih, Bu?
4: Takut ketularan, kan kusta penyakit menular.
6: Ibu-ibu, kusta menular melalui kontak erat dan lama dengan penderita yang tidak diobati, terutama melalui percikan liur atau dahak saat batuk atau bersin yang mengandung bakteri. Oh. Bukan dari sentuhan biasa seperti jabat tangan atau duduk bersebelahan. Apalagi mereka semua sudah berobat, jadi tidak menularkan.
4: Oh gitu, jadi selama ini aku salah paham dong ya?
6: Yang berbahaya itu justru stigma dan menjauhi mereka.
4: Kalau begitu, aku jadi gak ragu dan takut lagi kalau mau beli.
6: Benar itu.
4: Sekalian bantu penghasilan mereka juga kan?
6: Iya.
4: Nah gitu dong, itu baru ibu hebat.
6: Mantap.
4: Yuk kita lawan stigma, bukan orangnya.
6: Ayo.
7: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

100% Indonesia mendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan di Jakarta siang ini ya. Yang satu ini ada Cassandra dengan Cinta Terbaik yang sudah dipilih sama Bayu yang ada di Tangsel, yang katanya mau dengerin lagunya Cassandra Cinta Terbaik. Salamnya buat Fitri Melisa, adik sepupuku yang lagi libur kuliah katanya. Baik, sudah diputerin ya lagunya ya. Kemudian ada Bu Iren yang ada di Tangerang. Selamat siang Bu Iren. Ini pengen dengerin lagunya Vicky Shu yang Kenangan Terindah. Salam buat yang tugas aja katanya sama semua kru. Sekali mengudara tetap di udara. Informasi siang hari ini cuaca di Tangerang katanya berawan, 32 derajat Celcius. Kemudian ada Pak Pandu Jakarta Selatan lagi nonton bola nih katanya. Apa ini? Oh, ini update aja gitu ya. Oh, request lagunya Ricky Febian sama Rian Khalif. Yang sialan, atau kalau enggak Krisye yang serasa. Oke, nanti ditungguin aja. Untuk Anda yang lain pendengar yang mau request lagu, kalau bisa sambil share info dong. Info cuaca ya, paling enggak info cuaca di tempat Anda bagaimana, suhunya berapa, cuacanya bagaimana begitu ya. Atau mungkin ada hal menarik apa yang lagi ada di jalan juga. Kalau mau share tentang kondisi traffic, boleh juga silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912. Ini buat Bu Iren tadi, request lagunya Kenangan Terindahnya Vicky Shu. Ini dia lagunya.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: Ketua 2FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang satu ini gubahanku versinya Seno, pendengar. Ini rilisan tahun 2009 ya, ada di album debutnya Seno waktu itu. Ini adalah lagu lawas ciptaannya Gatot Soenyoto yang mungkin Anda dulu akrab lagu ini sama yang versinya siapa? Deddy Damhudi ya kalau gak salah ya. Tahun berapa tuh? Udah lama sekali begitu ya. Dan kalau Seno sendiri katanya dapat julukan Tom Jones-nya Indonesia ya. Kalau Anda tadi mendengarkan gubahanku yang versinya Seno, tentunya Anda, oh iya ya, agak-agak ada-ada kas-kasnya Tom Jones gitu ya. Untuk Anda semuanya pendengar, kita masih ada di 100% Indonesia di Jakarta siang ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Kita cek-cek lagi unggahan-unggahan di media sosial, pendengar, apakah ada informasi-informasi yang kemudian banyak yang percaya bahwa itu benar, tapi ternyata itu adalah informasi yang tidak benar atau hoax ya. Salah satunya, pendengar, ada hoax yang beredar yang katanya Pertamina menghapus distribusi Pertalite di SPBU Indonesia. Jadi ini ada di media sosial ya unggahannya, narasinya mengklaim bahwa pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun, ini menjelaskan bahwa kabar tentang BBM jenis Pertalite yang dihapus ini tidak benar ya. Ia menegaskan pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan juga biosolar tanpa mengubah harganya. Adapun harga 1 liter BBM jenis Pertalite ini dibanderol Rp10.000, sedangkan untuk biosolar itu adalah Rp6.800 per liternya. Pertamina juga membantah kabar yang menyatakan bahwa ketersediaan Pertalite semakin langka. Robert ini mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan narasi di media sosial atau pesan berantai yang dibagikan melalui WhatsApp dari sumber yang tidak jelas. Pastikan informasi tentang BBM yang diterima ini berasal dari layanan resminya Pertamina. Kalau memang masyarakat menemukan kejanggalan informasi, ini bisa mengecek melalui Pertamina Contact Center di 135 atau kanal resminya Pertamina ya. Informasi ini, pendengar, kami baca dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pak Jalu Handoko yang ada di Bambu Apus, selamat siang Pak Jalu. Sudah saya putarkan lagunya ya, Agnesmo dengan Matahariku. Kemudian juga ada Bu Eni yang ada di Tangsel, selamat siang Bu Eni. Ini request lagunya Ungu ya, yang Dengan Nafasmu, katanya buat yang lagi bertugas sama seluruh kru. Sehat, sukses, dan semangat selalu. Kemudian juga ada Arif yang ada di BSD, pengen dengerin lagunya Peter Pan, Langit Tak Mendengar. Semangatin aku dong, long weekend udah habis tahun ini katanya, tinggal long kemarau aja. BSD ramai lancar, cuacanya panas cetar. Salam buat pendengar RRI Pro 1 di mana pun Anda berada. Setiap hari kita harus menemukan ini ya, hal-hal yang membuat kita semangat gitu ya, dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar. Jadi kita yang tahu tuh apa yang bikin kita semangat setiap harinya dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari ya. Kemudian ada juga siapa ini, Mama Lisa yang ada di Alun-Alun Paniglang, request lagunya Niji, judulnya adalah Akhir Cinta Abadi, sekali di udara tetap di udara. Oke, baik, terima kasih, nanti ditunggu ya lagu-lagunya yang sudah dipilihkan di 100% Indonesia. Semoga semuanya bisa terputar siang hari ini. Ini tadi yang suka sama lagunya Ungu, ada Bu Eni yang ready Tangsel. Ini dia lagunya Bu Eni. Lagi ngapain siang hari ini Bu Eni? Kalau mau mengupdate juga boleh ya, kira-kira di Tangsel siang hari ini gimana cuacanya? Apakah panas? Apakah mendung? Apakah berawan? Boleh silakan ditulis lagi di 0811 7972 7912.

0: mendaftarkan IMEI-nya. Tapi fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya Mbak.
1: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
0: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan

0: 101.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama dengan kami di 100% Indonesia, masih ada saya Farid Kurniawan ya, yang mau request boleh silakan di 08 11 79 72 79 12. Pendengar Pro 1, di balik setiap pengabdian seorang ASN ada pelindungan yang tak pernah berhenti bekerja ya. Taspen hadir melindungi, melayani sepenuh hati. Taspen memberikan pelindungan menyeluruh melalui 4 program unggulan. Ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ini melindungi ASN dan keluarga dari hal-hal yang tidak terduga. Ada juga program tabungan hari tua dan program pensiun, di mana masa depan sejahtera dipersiapkan sejak dini ya. Taspen memberikan pelindungan menyeluruh dari awal karir hingga purna tugas. Dan sekarang semua layanan Taspen ini juga semakin dekat dengan Anda melalui aplikasi Andal by Taspen. Akses informasi dan layanan hanya melalui genggaman. Ada juga Taspen One Hour Online Service, di mana klaim selesai hanya dalam waktu 1 jam. Ada juga call center 24 jam di 1500919 yang siap melayani kapanpun Anda butuhkan. Ada juga Taspen Care, hadir menjangkau seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke. Dan semua layanan Taspen gratis ya, tanpa dipungut biaya. Waspada atas penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Untuk informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan juga media sosial resmi Taspen. Jika ada pesan yang mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Taspen hadir melindungi, melayani sepenuh hati.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
0: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang juga sudah mengirimkan WhatsApp-nya lagi di 08 11 79 72 79 12. Mama Lisa yang ada di Alun-Alun Paneglang, tadi nijinya sudah saya putarkan. Kemudian ada lagi, siapa lagi ini, Bunda Yani yang ada di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagunya Maudy Ayunda, Kamu dan Kenangan. Kirim salamnya buat pendengar Pro 1 sama RRI, kru Pro 1 katanya. Terima kasih. Kemudian juga ada, siapa lagi ini, Riva Ririn yang ada di Curug Tangerang. Cuaca di Tangerang hari ini panas adem katanya. Lalu lintas arah Karawaci dan sekitarnya ramai lancar. Pengen request lagunya BCL, Badai Telah Berlalu. Salamnya buat ibu saya, Ibu Nuraida. Nuraida Amin di rumah sebagai pendengar setia Pro 1 RRI katanya. Juga untuk para pendengar setia RRI Pro 1 di manapun Anda berada. Mau mengucapkan duka cita juga untuk keluarga Ibu Ismayanti yang belum lama putrinya bernama Ridanti Amalia ini kecelakaan ya, ditabrak oleh supir taksi katanya di daerah Kampung Cicayur Tangerang. Oke, baik. Kemudian kami juga turut berduka cita ya. Bayu yang ada di Tangsel katanya terima kasih tadi sore diputarkan lagunya. Kemudian Bu Saurin yang ada di Simpruk, selamat siang Bu. Request lagunya Kangen Dewa 19. Kangen Dewa 19 masuknya tahun 90 tuh. Tapi ada Kangen yang versi vokalisnya Once ya. Itu masuknya ke tahun 2004 atau 2005-an. Coba nanti saya cari dulu ya. Sekarang tadi yang suka dengan lagunya Maudy Ayunda, Kamu dan Kenangan.

0: Ih, Ra, aku pengen banget deh punya tas ini. Warnanya keren, modelnya juga bagus.
1: Loh, bukannya tas ini dari kulit harimau ya?
0: Loh, kok kamu tahu? Bagus kan? Kelihatan mewah dan elegan gitu.
1: Kamu nggak tahu? Tas dari kulit hewan atau bulu hewan itu sering ngelewatin proses yang menyakitkan bahkan kejam loh.
0: Tapi kan mahalnya karena sulit dibuat dan langka. Dibuat tas begini, justru itu bikin nilai jual mereka nambah dong.
1: Coba kamu pikir, di balik kemewahannya ada penderitaan hewan yang gak terlihat. Bayangin aja, hewan-hewan itu harus mati atau disiksa supaya kulitnya bisa dijadiin tas mewah kayak gini.
0: Gitu ya, aku baru sadar. Kasian ya.
1: Sedih kan? Makanya sekarang pemerintah mulai menjalankan regulasi dan standar kesejahteraan hewan supaya praktek seperti ini bisa dibatasi dan diawasi. Kita juga punya andil untuk mengampanyakan isu ini. Jadi makin banyak orang yang sadar dan lebih bijak dalam memilih.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta Siang Ini.

kasih untuk Anda selalu yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar Busawurin tadi yang ada di Simprok ya, pengen dengerin lagunya Dewa yang Kangen. Kalau yang versi asli nggak masuk ke 100% Indonesia Bu, karena lagunya 2000-an ya. Jadi saya pilihkan yang versi ini. Ini dari album Republik Cinta kalau nggak salah tahun 2005 ya. Kangen yang versi ini, versinya Once vokalisnya ya. Kemudian juga yang belum saya baca-baca lagi ada Mbak Asih. Selamat siang Mbak Asih. Request lagunya Drive katanya bersama Bintang. Dikirim spesialnya buat seseorang, ucapannya semoga kamu diterima kerja dan betah di tempat kerja baru katanya. Semoga ya. Katanya buat penyiarnya selamat bertugas sampai tuntas, amin, terima kasih. Kemudian juga Bu Eni yang ada di Tangerang Selatan, katanya cuaca di Pamulang lagi cerah berawan ini, 33 derajat Celcius. Lumayan panas ya Bu ya. Semoga cuciannya kering semuanya nih. Kemudian ada Mbak Desi. Halo Mbak Desi, request lagunya Fagetos. Coba nanti ya, saya cari ya. Semoga ketemu lagunya Fagetos yang itu. Kalau nggak ketemu, Fagetos yang lain ya. Bu Eca Hamid yang ada di Bogor, selamat siang Bu Eca. Request dong, katanya Flashdance, What a Feeling, katanya dari Iren Kara. Oh iya, bukan Disco Berry ya. Iya, kalau Disco Berry setiap hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat ya Bu Iren ya. Request lagunya Budi Doremi, katanya yang Doremi. Oke, nanti ditunggu ya Bu ya. Cuaca untuk Bogor dan sekitarnya cerah, udaranya suhunya 31 derajat Celcius, panas sekali katanya. Terima kasih untuk Bu Ecamit yang ada di Bogor ya, nanti ditunggu lagunya. Sekarang tadi yang request lagunya Drive bersama Bintang, ini lagu tahun berapa ya? 2007 kalau nggak salah lagu yang satu ini. Pernah jadi soundtrack sebuah TV series juga di Indonesia, tayang di salah satu stasiun TV swasta kita.

0: Sebelum 1.2 FM per 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tadi yang request lagunya Fagetos, saya pilihkan yang ini aja ya, Betapa Aku Mencintaimu tahun 2007. Pak Jalu Handoko yang ada di Mambuapu, selamat siang Pak Jalu. Katanya untuk cuacanya cerah ya, secerah hati pemirsa RRI katanya. Kok tahu ya, tanggalnya tanggal tua ini loh, tanggal 17 Pak Jalu ya. Semoga juga semuanya lagi happy aja gitu. Apapun kondisi tanggalnya, apapun kondisi saldo, kondisi dompet Anda, semoga semuanya happy, semoga semuanya seneng ya. Yang belum saya sapa lagi ada Nino yang ada di Jakarta. Request lagunya coba nanti ya, semoga kebagian waktu. Karena sudah mau jam 3 ini, tandanya saya Farid Kurniawan harus segera menutup kebersamaan kita di 100% Indonesia sekaligus juga di Jakarta siang ini untuk edisi hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Selainnya karena ada Binda Umar pendengar akan menemani Anda di Jakarta sore ini sampai dengan pukul 20 malam hari nanti. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di Jakarta siang ini. Saya Farid Kurniawan bersama dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat menjelang sore. Semoga juga kegiatan Anda yang masih tersisa semuanya bisa diselesaikan tepat waktu, jadi nggak ada tanggungan untuk di besok hari. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia. Wah.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, hat-trick Lionel Messi membuat tim nasional Argentina mengalahkan timnas Aljazair dengan skor 3-0 pada laga pembuka grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Kansas City, Amerika Serikat, Rabu pagi tadi. Dikutip dari laman FIFA, 3 gol Messi dilesakan pada menit ke-17, 60, dan 76. Hasil tersebut membuat Argentina memimpin sementara grup J dengan 3 poin. Sementara itu, Lionel Messi membubuhkan hat-trick perdananya di Piala Dunia. Dia juga menyamai legenda Jerman Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Informasi selanjutnya, sebanyak 2.531 wisatawan mancanegara dan lokal mengunjungi wilayah Kepulauan Seribu untuk memanfaatkan momen libur Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kemarin. Berdasarkan data dari Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, kunjungan 2.531 wisatawan tersebut terjadi pada tanggal 15 hingga 16 Juni 2026. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Fahmi Ramlan, mengatakan wisatawan datang melalui berbagai pintu masuk menuju Kepulauan Seribu, yaitu Dermaga Bywork, Dermaga Tanjung Pasir, Dermaga Muara Angke, dan Sunda Kelapa. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita, hari ini Indonesia Cerdas dengan tema ketertiban PSKS dalam menanggulangi kemiskinan. Hari ini kami akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan Dr. Andes Rudi Syahrul MSI. Selamat sore Pak Rudi.
2: Selamat sore Mbak.
1: Iya, apa kabar sore ini?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah baik Mbak.
1: Syukur alhamdulillah. Ya Pak Rudi, ini berbicara terkait mengenai keterlibatan PSKS ya dalam menanggulangi kemiskinan. Kalau sejauh ini mungkin boleh dijelaskan juga sebenarnya definisi dari PSKS atau potensi sumber kesejahteraan sosial ini seperti apa dan mengapa PSKS ini memang harus terlibat begitu.

0: 9 tentang kesejahteraan sosial. Kenapa PSKS penting di Jakarta? Kemiskinan di Jakarta bersifat multidimensional. Bukan hanya ekonomi, tapi juga akses layanan, keterampilan, dan kerentanan sosial. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaborasi antara negara dan masyarakat. Dalam konteks kota global, pendekatan penanganan kemiskinan harus diinklusif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Jadi PSKS adalah ujung tombak sosial yang menjangkau hal-hal yang tidak atau selalu bisa dijangkau oleh birokrasi.
1: Iya, baik.
0: Di Jakarta PSKS seperti Karang Taruna, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat atau lembaga sosial adalah tangan panjang pemerintah mereka. Kondisi ini real di tingkat RW.
1: Oke, berarti itu artinya bentuk nyata yang memang bisa kita lihat di lapangan ya Pak ya, yang memang sudah dilakukan oleh masyarakat kita. Tapi kenapa pemberdayaan atau pendampingan keluarga penerima manfaat melalui PSKS ini memang menjadi penting juga dalam penanggulangan kemiskinan di Jakarta, Pak Rudi?
0: Iya, mereka berperan sebagai agen pendata dan verifikasi melalui pendamping PSKS, membantu memastikan warga miskin mendapatkan akses ke program bantuan pemerintah, serta membantu menggerakkan kemandirian ekonomi melalui pelatihan keterampilan yang difasilitasi oleh dinas sosial atau menghubungkan dengan instansi lain. Nah, peran nyata meliputi 3 aspek utama sebagai informasi, yaitu verifikasi data kesejahteraan sosial sebagai fasilitator mendampingi warga mengakses program bantuan pemerintah, dan sebagai penggerak atau membantu warga miskin melalui pemberdayaan keterampilan seperti melalui Jakpreneur atau pelatihan ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh dinas sosial atau instansi lainnya. Peran PKS di lapangan sebagai konkret seperti pendataan dan verifikasi warga miskin, yaitu membantu validasi DTKS atau sekarang disebut DTSEN, pendampingan keluarga penerima manfaat agar bantuan tepat guna, fasilitas akses pelayanan sosial, pendidikan, kesejahteraan, bantuan usaha, pemberdayaan ekonomi, dan deteksi dini masalah sosial. Mereka bukan hanya pelaksana tapi juga sosial navigator bagi masyarakat.
1: Iya, baik. Ya, dan itulah, Mbak. Tapi kalau sejauh mana keterlibatan Karang Taruna, PSM, TKSK, dan LKS sebagai PSKS dalam program penanggulangan kemiskinan di lapangan, Pak Rudi?
0: Ya, mereka kan bisa masuk dalam kategori PSKS. Ya. Jadi Karang Taruna, peran-peran dari PSKS ini sangat membantu kita untuk menjangkau warga-warga masyarakat yang ada di lingkungan-lingkungan di tingkat RW dan RT. Nah, pendampingan itu penting karena mengubah mindset dari menerima menjadi siap mandiri. Memastikan bantuan menjadi produktif isu, bukan konsumtif semata, menguatkan keterampilan keluarga. Nah, di Jakarta tantangan terhidup kehidupan perkotaan berupaya biaya hidup tinggi dan tekanan sosial tinggi, mereka pendamping menjadi kunci agar keluarga bisa naik kelas sosial.
1: Iya, namun bagaimana dinas sosial Jakarta akhirnya memastikan begitu ya bahwa PSKS ini memang bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku seperti itu, Pak Rudi?
0: Kami menerapkan pengawasan berbasis regulasi yang ketat. Seluruh kegiatan dan pendanaan PSKS

0: Indonesia untuk organisasi seperti Karang Taruna wajib mengacu pada peraturan gubernur nomor 81 tahun 2021 tentang pemberdayaan Karang Taruna. Begitu juga dengan LKS atau Lembaga Kesejahteraan Sosial atau yang ingin berkontribusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus terdaftar dan mendapatkan izin kegiatan yang dapat didaftarkan melalui PTSP kecamatan setempat. Jadi ada regulasi yang memang harus dijalankan, Mbak.
1: Baik, iya. Nanti kita akan jeda terlebih dulu ya, Pak Rudi, sebelum ke sesi berikutnya ya, Pak. Jangan ditutup teleponnya. Dan untuk Anda juga silakan mungkin yang ingin bertanya atau menyimak juga perbincangan di Beranda Asta Cita kali ini, silakan Anda boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912.

0: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
3: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
2: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
3: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
2: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
3: Iya.
2: Aku gak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya gak penting bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
3: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.
5: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita dan tentunya masih bersama dengan narasumber kami di Indonesia Cerdas, tema ketertiban PSKS dalam menanggulangi kemiskinan. Bersama dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan Dr. Andes Rudi Syahrul MSI. Pak Rudi masih bersama kami ya, Pak?
6: Masih, Mbak.
5: Iya. Kita lanjut lagi, Pak, terkait mengenai perbincangan sesuai dengan tema. Mungkin boleh disampaikan juga kepada pendengar terkait mengenai tantangan terbesar yang memang dihadapi PSKS di lapangan saat menangani masalah kemiskinan di Jakarta. Seperti apa itu, Pak, kondisinya?
6: Ya, memang dinamika sosial Jakarta yang sangat cepat dan kepadatan penduduk menjadi tantangan utama. Selain itu, stigma sosial, perubahan sosial, kemiskinan menuntut PSKS untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas diri agar pendampingan yang diberikan tetap relevan dan kebutuhan zaman. Tantangan utama adalah kompleksitas mobilisasi penduduk di kota metropolitan ini sesuai perubahan pola kemiskinan. Selain itu, keterbatasan waktu karena PSKS mayoritas adalah relawan sosial menuntut mereka untuk mampu mengelola manajemen waktu yang efektif di tengah kesibukan pribadi masing-masing. Jadi dapat dikatakan beberapa tantangan utama adalah kompleksitas masalah kemiskinan perkotaan, mobilitas penduduk tinggi sehingga data sangat cepat berubah, keterbatasan kapasitas SDM, PSKS, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, masalah digitalisasi, yaitu tidak semua PSKS melek teknologi. Mungkin itu yang menjadi tantangan dalam yang dihadapi PSKS.
5: Iya, namun terkait mengenai peran sektor swasta atau dunia usaha dalam mendukung pemberdayaan PSKS di Jakarta seperti apa, Pak?
6: ya dunia usaha itu memang sangat memiliki peran strategis ya, melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Kami mendorong dunia usaha untuk bermitra dengan PSKS ketika perusahaan memberikan dukungan modal atau pelatihan, PSKS yang menjadi fasilitatornya di lapangan, sehingga bantuan tersalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan secara profesional. Dunia usaha adalah mitra strategi kita. Melalui program CSR, kami mendorong perusahaan tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga mendukung kapasitas PSKS, misalnya melalui pelatihan manajerial atau bantuan modal usaha bagi kelompok-kelompok yang didampingi oleh PSKS, sehingga kolaborasi ini memberikan dampak sistematik bagi kemandirian ekonomi warga.
5: Ya, namun ada target khusus nggak ini Pak Rudi yang memang mau di sekiranya mau dicapai begitu ya melalui penguatan peran PSKS oleh Dinas Sosial?
6: Target utama kita adalah memperkuat jejaring PSKS hingga ke tingkat yang paling bawah. Kami ingin setiap RW di Jakarta memiliki unit PSKS yang mandiri dan mampu melakukan pemetaan sosial secara mandiri, sehingga deteksi dini terhadap potensi kerawanan sosial bisa dilakukan sebelum masalah kemiskinan meluas. Target kami adalah terciptanya kemandirian jejaring PSKS di seluruh kelurahan di Jakarta. Kami ingin setiap wilayah memiliki unit PSKS yang kuat, mandiri secara organisasi, serta mampu menjalankan sistem pendataan dan pendampingan warga secara real-time, sehingga tidak ada warga yang terlewat dari perlindungan dan pemberdayaan sosial. Demikian, Mbak.
5: Iya, baik. Tapi bagaimana masyarakat atau mungkin stakeholder terkait bisa memberikan dukungan begitu terhadap kegiatan PSKS ini, Pak Rudi?
6: Masyarakat bisa mulai dengan menjadikan relawan sosial atau mendukung kegiatan yang diinisiasi oleh PSKS di lingkungan masing-masing, seperti kerja bakti atau kegiatan bulan bakti Karang Taruna. Semakin kuat dukungan warga terhadap PSKS, semakin kuat pula ketahanan sosial di tingkat lingkungan tersebut. Masyarakat dapat mendukung dengan cara berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang diinisiasi PSKS bagi stakeholder atau pemilik usaha di wilayah setempat, berkolaborasi dengan Karang Taruna, PSM atau LKS setempat yang menyalurkan kepedulian sosial, dukungan moral dan kolaborasi. Aksi adalah kunci agar PSKS tidak bekerja sendiri.
5: Baik, dan terakhir mungkin Pak Rudi, pesan Bapak sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial bagi masyarakat Jakarta terkait memang peran kita bersama begitu ya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti apa yang ingin disampaikan? Silakan Pak.
6: Kemiskinan adalah masalah bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Mari kita bangun kepedulian. Jika kita melihat ada tetangga yang membutuhkan, jangan ragu untuk berkoordinasi dengan PSKS setempat, RT, RW, Karang Taruna. Mari kita bergotong royong menjadikan Jakarta sebagai kota yang inklusif, di mana tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam kesejahteraan. Kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan tanpa kepedulian masyarakat. Mari kita kuatkan semangat gotong royong, kenali tetangga kita yang membutuhkan, dan dukung PSKS di lingkungan masing-masing. Kita ingin Jakarta menjadi kota yang maju, di mana kemajuan kota dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali. Melalui tangan-tangan tulus para relawan dan penggerak sosial kita, kemiskinan bukan hanya persoalan angka, tetapi persoalan kemanusiaan. Di Jakarta, sebagai kota global, kita ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal. PSKS adalah kekuatan sosial kita dan keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat tergantung pada kolaborasi kita semua, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Mungkin itu, Mbak, yang dapat saya sampaikan.
5: Iya. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk waktunya di Beranda Asa Cita hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan. Selamat sore, Pak.
6: Selamat sore. Terima kasih, Mbak.
5: Demikian Kepala Bidang Pemberdayaan bersama dengan narasumber kami. Bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan Dr. Andes Rudi Syahrul MSI untuk Beranda Asa Cita.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Thank you. It's very much.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: The Lean Startup, karya Eric Ries. Buku yang memperkenalkan metode inovatif untuk mendirikan perusahaan rintisan ataupun startup yang lebih efisien dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Buku ini menekankan pentingnya meminimalkan pemborosan sumber daya dan memaksimalkan pembelajaran yang berharga melalui pendekatan yang disebut Lean Startup. Pendekatan Lean Startup berfokus pada tiga prinsip utama: membangun, mengukur, belajar. Membangun, langkah pertama menciptakan minimum viable product, yaitu produk dengan fitur dasar yang cukup untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan awal. MVP memungkinkan startup untuk menguji asumsi-asumsi penting tentang menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Mengukur, setelah MVP diluncurkan, startup harus mengumpulkan data dari pengguna untuk mengukur bagaimana produk tersebut diterima pasar. Ini termasuk metrik penting seperti tingkat adopsi, retensi pelanggan, dan pendapatan. Belajar, berdasarkan data yang dikumpulkan, startup harus menganalisis hasil dan memutuskan apakah harus melakukan pivot atau mengubah arah, atau persevere, melakukan jalan yang sama. Pivot berarti melakukan perubahan signifikan pada produk, strategi, atau target pasar berdasarkan pembelajaran dari data. Kedua, validated learning. Ries menekankan tujuan utama startup, belajar bagaimana membangun bisnis yang berkelanjutan. Ini dicapai melalui eksperimen yang dirancang untuk menguji hipotesis bisnis. Validated learning adalah proses pembuktian bahwa hipotesis bisnis tentunya benar melalui umpan balik pelanggan. Inovasi berkelanjutan. Startup harus terus-menerus berinovasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Ini berarti melakukan literasi produk secara cepat dan terus-menerus berdasarkan umpan balik pelanggan dan kondisi pasar yang berubah. The Lean Startup juga memperkenalkan konsep-konsep seperti innovation accounting yang membantu startup mengukur kemampuan mereka dengan metrik yang relevan dan engine of growth, yang menjelaskan tiga cara utama bagaimana startup dapat mencapai pertumbuhan viral, sticky, dan paid growth. Dengan pendekatan Lean Startup, Ries memberikan panduan praktis bagi para pelanggan untuk menciptakan produk dan layanan yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan sambil menghindari pemborosan sumber daya. Metode ini telah diadopsi oleh banyak startup di seluruh dunia untuk meningkatkan peluang sukses mereka dan menghadapi ketidakpastian pasar.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Dewa 19, hidup ini indah di tahun 2004. Menemani Anda di 54 menit lepas dari jam 3 sore ya. Dan sesaat lagi nanti kita akan menuju ke Warta Berita Kota. Namun untuk Anda tetap boleh berbagi informasi update untuk kondisi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya, baik di ruas arteri maupun juga di ruas tol ya. Seperti apa untuk kondisi lalu lintasnya, boleh bergabung di 0811 7972 7912, atau juga bisa melalui sosial media dan juga di WhatsApp 0213440693441149. Dan setelah ini ya, menuju Warta Berita Kota tetap di Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Data kependudukan itu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Artinya masyarakat tidak mengurus dokumen hanya ketika dia butuh saja.
3: Kita nggak bikin stand seperti tahun kemarin ya, ya, karena mengingat satu anggaran juga yang terbatas, mungkin akan sistemnya hybrid.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Perluas akses kesempatan kerja di Snaker Trans Kabupaten Serang siapkan Job Fair Hybrid 2026. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan melalui program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan atau KAMSA. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan melalui program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan atau KAMSA. Program ini menjadi komitmen Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif, kolaboratif, dan juga transparan. Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Nurrahman, mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya dokumen kependudukan. Selain kepemilikan dokumen secara fisik, ia juga menekankan pentingnya masyarakat untuk tercatat secara valid dalam sistem data kependudukan. Demikian disampaikan oleh Muhammad Nurrahman di Jakarta.
2: Yang ingin kami bangun tentunya ya adalah kesadaran. Kesadaran itu tidak hanya kita meminta kepada masyarakat untuk sadar, tetapi kita semua. Tentunya yang pertama adalah yang memiliki dokumen adalah masyarakat. Karena ini merupakan data kependudukan itu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Artinya masyarakat tidak mengurus dokumen hanya ketika dia butuh saja. Tapi yang terpenting adalah begitu ada perubahan biodata, begitu ada peristiwa penting, segera laporkan.
4: Program KAMSA sendiri memiliki 4 pilar utama, yaitu kepemilikan data, pemutakhiran data, pemanfaatan data, dan sadar melayani. Dalam pelaksanaannya, program KAMSA dilakukan melalui sistem jemput bola oleh pihak Dinas Dukcapil atau masyarakat dapat langsung datang ke kelurahan. Praktik di lapangan dilakukan dengan kolaborasi bersama sejumlah pihak seperti Ketua RT dan RW, Dasawisma, PKK hingga Karang Taruna. Adapun 9 jenis pelayanan administrasi kependudukan melalui KAMSA meliputi perekaman KTP elektronik, penerbitan Kartu Identitas Anak atau KIA, penerbitan Akta Kelahiran, dan penerbitan Akta Perkawinan hingga penerbitan Akta Perceraian. Kemudian, aktivasi identitas kependudukan digital, pembaruan Kartu Keluarga versi TTE, verifikasi data kematian yang bersumber dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, serta verifikasi data penduduk non-permanen yang bersumber dari Dinas PPAPP. Muhammad Nurrahman menegaskan, tertib adminduk menjadi fondasi penting dalam berbagai aspek pelayanan publik, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pemprov DKI Jakarta memastikan layanan mutu program sekolah swasta gratis setara dengan sekolah negeri. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
5: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, memastikan layanan mutu program sekolah swasta gratis setara dengan sekolah negeri di Jakarta. Kebijakan tersebut resmi disahkan melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta dan mencakup jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB di 5 wilayah kota administrasi Jakarta. Demikian dikatakan Nahdiana di Jakarta hari ini.
6: Karena satu, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sangat concern dengan pendidikan. Kondisi Jakarta itu tidak semua kelurahan ada sekolah negerinya. Jadi untuk akses pendidikan yang merata, kami mulai, Pak Gub memulai dengan bagaimana melakukan sebuah pendanaan pendidikan dengan skema yang kita kenal dengan sekolah swasta gratis. Sehingga penjaringannya adalah tadi diprioritaskan di jenjang yang sama, dia berada di sekolah yang tidak ada sekolah negerinya. Lalu yang kedua, ada pengajuan. Dan tentunya di situ kami melakukan verifikasi dan validasi dari sebuah kelayakan penyelenggaraan sekolah, karena kami tujuan utamanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu adalah bagaimana layanan mutunya juga dia bisa disetarakan dengan sekolah-sekolah yang negeri.
5: Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim menyatakan, Pemprov DKI Jakarta merealisasikan program sekolah gratis di sekolah swasta sebagai langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Tahun ini, sebanyak 103 sekolah swasta masuk dalam program tersebut dengan total alokasi anggaran sebesar Rp253 miliar.
7: Jadi ada dana sekitar 250-an miliar yang kemudian tadinya tahun lalu kita membebaskan biaya bagi warga yang kurang mampu yang masuk dalam kriteria dan masuk dalam persyaratan untuk kemudian bisa mengenyam pendidikan secara gratis di Jakarta ini. Tadinya 44, sekarang menjadi 103 sekolah, yang tentunya ini adalah juga bagian dan sama dengan semangat yang di kemudian hari kemarin sempat menjadi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pendidikan gratis untuk sekolah-sekolah menengah. Dan Jakarta tentunya telah menjadi pion.
5: Adapun perincian sekolah swasta gratis, diantaranya sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan memperoleh pendanaan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026. Sementara itu, 63 sekolah swasta sebagai penerima baru mendapatkan pendanaan selama 6 bulan, mulai Juli hingga Desember 2026. Demikian, Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Sejumlah massa siang ini menggelar aksi penyampaian pendapat di Jalan Medan Merdeka Selatan untuk mendukung program makan bergizi gratis tetap berjalan. Berikut Paiska Dareisa melaporkan.
8: Program makan bergizi gratis atau MBG mendapat dukungan dari sejumlah orang tua siswa. Mereka berharap program tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai membantu kebutuhan gizi anak sekaligus meringankan beban keluarga. Salah satu warga Duren Sawit, Jakarta Timur, Putri, mengaku merasakan manfaat langsung dari program tersebut. Ia yang bekerja sebagai tenaga penjualan elektronik mengatakan kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar menjadi penerima manfaat MBG. Menurutnya, kedua anaknya yang berusia 8 dan 10 tahun selalu antusias saat menerima makanan dari program tersebut. Bahkan, jika tidak habis dimakan di sekolah, makanan kerap dibawa pulang untuk dibagikan kepada adiknya.
9: Nggak dukung sih, jangan sampai MBG dihentikan deh. Soalnya ada keuntungannya juga buat anak-anak kita. Buat yang repot, belum tentu Mas bisa masak di rumah. Dia tuh seneng ya kalau dapat MBG, kadang kalau nggak mereka bawa pulang tuh, kalau mereka nggak makan dibawa pulang tuh kadang dikasih ke adiknya, kayak berbagi gitu loh Mas. Kadang udah diceritain, Mah makanan hari ini enak loh. Jadi buat kebanggaan juga buat mereka gitu loh. Sekarang tuh ada, enak ya Mah dapat makanan, dapat ini. Jadi mereka bisa terbilang senang dengan adanya MBG. Ya sebenarnya sih kalau korupsi tuh dari orangnya aja ya Mas ya. Kalau bisa sih emang yang diberantas tuh korupsinya aja. Nggak usah ke MBG-MBG-nya tuh disangkut-pautkan aja gitu loh.
8: Terkait isu dugaan korupsi yang menyeret program tersebut, Putri menilai yang harus ditindak adalah oknum pelakunya, bukan menghentikan program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengorbankan penerima manfaat. Putri berharap pemerintah tetap melanjutkan program MBG dengan pengawasan yang lebih ketat. Menurutnya, keberadaan program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan bagi tumbuh kembang anak-anak usia sekolah. Demikian dari Jakarta, Meiska Dareisa melaporkan.
1: Penerima manfaat program bantuan bedah rumah di Jakarta Barat akan terima bantuan senilai Rp20 juta. Alwan Syadam melaporkan.
10: Penerima bantuan rehabilitasi rumah tak layak huni melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS akan memperoleh bantuan senilai Rp20 juta untuk setiap unit rumah yang diperbaiki. Pemerintah menjelaskan, dari total bantuan tersebut, sebesar Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan. Sementara Rp2,5 juta lainnya digunakan untuk biaya upah tenaga kerja atau tukang. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui perbaikan rumah yang tidak layak huni. Saat ini, pemerintah Kota Jakarta Barat telah mengusulkan sebanyak 1.350 rumah untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi dari pemerintah pusat.
11: Di Tambora khususnya ya?
12: Iya, ini kan memang programnya Pak Presiden terkait bagaimana meningkatkan naik kelas dari masyarakat yang tidak mampu, khususnya di desil 1 sampai desil 4. Jadi awalnya adalah data BPS yang membuat terverifikasi adalah data BPS-nya dulu. Kalau dia bukan masuk desil 1 sampai desil 4 itu tidak terverifikasi bisa gitu. Kemudian data itu dilihat lagi secara alas hak tanahnya. Kalau tanahnya memang bukan pemilikannya sendiri, tentu kan harus ada proses atau ada ketentuan lebih lanjut seperti itu.
10: Sementara itu, Lurah Kalianyar Iman Suhendar mengungkapkan bahwa pada tahap awal pelaksanaan program BSPS di wilayahnya terdapat 49 rumah yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan. Dari jumlah itu, sebanyak 29 rumah telah lolos proses verifikasi dan dinyatakan siap menerima bantuan itu. Iman menegaskan, bantuan BSPS tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada warga penerima manfaat. Sebaliknya, bantuan disalurkan dalam bantuan material bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara swadaya melalui kelompok masyarakat penerima bantuan. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan seluruh bantuan benar-benar digunakan untuk memperbaiki kondisi rumah warga yang membutuhkan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kementerian Haji dan Umroh mencatat hingga Selasa sudah hampir 100.000 jemaah haji dan petugas kloter telah tiba kembali di tanah air per Selasa kemarin. Juru bicara Kementerian, Maria Assegaf, mengatakan jumlah tersebut berasal dari 253 kloter yang telah mendarat di berbagai embarkasi di Indonesia.
13: Sementara itu, sebanyak 253 kloter telah tiba di tanah air dengan jumlah 98.487 jemaah dan 1.010 petugas. Jadi total kedatangan jemaah dan petugas haji Indonesia yang telah berada di berbagai embarkasi mencapai 99.497 orang.
1: Saat ini operasional pemulangan jemaah memasuki fase kedua. Maria mengatakan pihak kementerian terus memastikan seluruh layanan berjalan optimal, mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan.

0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Kabupaten Serang berencana menggelar job fair pada Juli 2026 mendatang. Kegiatan yang ditujukan untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan tersebut akan dilaksanakan dengan sistem hibrid. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Disnaker Trans Kabupaten Serang, Muhammad Furqon, saat ditemui di Serang pada Selasa 16 Juni 2026. Sistem tersebut dipilih untuk memudahkan masyarakat mengakses lowongan pekerjaan sekaligus menyesuaikan kondisi anggaran. Menurut Furqon, pelaksanaan job fair tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang digelar secara langsung di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun ini, proses rekrutmen akan lebih banyak dilakukan secara daring melalui website Serang Bahagia. Dengan cara tersebut, pencari kerja dapat langsung mengirimkan lamaran kepada perusahaan yang membuka lowongan. Selain lebih praktis, sistem ini dinilai lebih efisien.
1: Mungkin kita untuk job fair ini, kita nggak bikin stand seperti tahun kemarin ya, karena mengingat satu anggaran juga yang terbatas, mungkin akan sistemnya hybrid. Ya, jadi hybrid nanti bisa sama dengan tahun kemarin, melalui website Serang Bahagia, nanti masuk di situ, dan nanti tenan-tenan atau dari perusahaan-perusahaan atau industri yang membuka lowongan itu, ya harapannya bisa mengakomodir dari job fair itu nanti.
0: Dia mengakui pihaknya masih mempersiapkan sistem agar dapat berjalan optimal saat pelaksanaan job fair berlangsung. Penguatan sistem dilakukan sebagai bentuk evaluasi dari pengalaman sebelumnya yang sempat mengalami gangguan teknis. Karena itu, berbagai perbaikan terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar. Keamanan dan kestabilan website juga menjadi perhatian utama. Furqon menegaskan, seluruh program pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Peserta yang mengikuti pelatihan nanti akan mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Tujuan pelatihan ini untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi sehingga memiliki daya saing lebih tinggi di dunia usaha maupun industri. Dengan bekal tersebut, peserta diharapkan lebih mudah memperoleh pekerjaan baik di dalam maupun luar negeri. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Anggaran dipangkas fasilitas hingga peralatan atlet di Cilegon tersedia ala kadarnya. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
3: Untuk ini saya, ya menurut dari Pengjab memang sudah lama dan memang perlu ada pembaruan dari peralatan lebih baru lah agar menunjang juga.
4: Anggaran dipangkas oleh Pemkot Cilegon, fasilitas hingga peralatan atlet di Cilegon tersedia ala kadarnya. Tercatat dari 10 miliar yang diusulkan, hanya 8 miliar rupiah yang disetujui. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata atau Disporpar Kota Cilegon, Sakri Jasiman, tak menampik jika seluruh anggaran hibah untuk para atlet mengalami pemangkasan. Akibat pemangkasan anggaran ini membuat seluruh fasilitas hingga peralatan untuk para atlet ala kadarnya. Ia menyampaikan untuk membagikan masing-masing hibah yang diterima atlet tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Cilegon. Dispora hanya bertindak mencairkan anggaran total yang sudah ditentukan oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD berdasarkan SK Wali Kota Cilegon.
3: Ya harapan saya ya tadi itu, karena memang juga keterbatasan anggaran tadi itu yang sebenarnya memang lebih besar lah kan dana hibah itu. Dengan situasi kondisi yang memang saat ini serba efisiensi, tentunya juga memang bisa harus dimanfaatkan dana yang ada sesuai dengan mana yang paling butuh dan mendesak istilahnya kan gitu.
4: Sakri memastikan pada APBD 2026 Kota Cilegon tidak ada pengajuan hibah kembali. Pengajuan hibah sendiri diajukan satu tahun melalui aplikasi sistem informasi pemerintah daerah. Usulan untuk tahun berikutnya akan dikaji ulang oleh TAPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebagai informasi, POPDA ke-12 Banten berlangsung di Kota Cilegon pada 11

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Bersama saya Niken Hurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan segera mengevaluasi regulasi yang mengatur penanganan perlintasan sebidang kereta api guna memastikan relevansi kebijakan dengan perkembangan transportasi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Anggota Komisi 5, Sofwan Dedi Ardianto, menjelaskan setiap perlintasan sebidang menghadapi kondisi yang berbeda baik dari sisi volume lalu lintas harian kendaraan, frekuensi perjalanan kereta api, maupun perkembangan kawasan di sekitarnya. Oleh sebab itu, regulasi penanganan yang ada harus mampu memberikan panduan yang lebih spesifik. Anggota Komisi 8 DPR RI M. Husni mendorong penguatan program bantuan sosial dan peningkatan akurasi data penerima bansos.
9: Kita melihat banyak sekarang terutama penerima-penerima bantuan, baik itu bansos maupun PKH, tiba-tiba hilang namanya. Ya, dulunya mereka menerima, sekarang tiba-tiba tidak menerima, dan itu jumlahnya banyak sekali. Ya, tentunya kita Komisi 8 diberi akses untuk bisa menjembatani bahwa kalau memang mereka misalnya ya tiba-tiba jadi desain 4, kan mereka tidak dapat bantuan lagi, apalagi masalah kesehatan. Kalau memang kita bisa membuktikan lewat BPS itu, ya insya Allah kita lihat teman-teman kita ada beberapa sudah dikembalikan pada posisi semula.
8: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI Daniel Mutakin mengingatkan proses pembangunan sekolah rakyat di Cikarang harus tetap memperhatikan kualitas bangunan meskipun dibangun dengan tenggat waktu yang terbatas. Daniel menilai bangunan sekolah rakyat yang ditinjau Komisi 5 sudah baik, hanya saja perlu ada perbaikan minor. Ia mendorong hal ini segera rampung sebelum penerimaan calon peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027.
10: Televisi Radio Parlemen.
8: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
11: Aduh, rasanya capek banget hari ini. Kerja numpuk kayak gak ada habisnya.
12: Ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
11: Break? Tapi aku gak sempet.
12: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara seger, pikiran rileks, pasti balik kerja lebih semangat.
11: Iya juga ya, jadi bisa recharge energi kan?
12: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
11: Oke deh, makasih ya sarannya.
12: Iya, sama-sama.
13: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Chris Pati dengan kejujuran hati menemani Anda di Jakarta sore ini di 36 menit lepas dari jam 4 sore. Selamat sore buat yang sedang di perjalanan ya, sudah pulang dari tempat aktivitas di hari ini. Ada yang melintasi di ruas tol Jasa Marga, pastikan dicek ya saldo e-tol Anda sudah terisi. Kita update informasi dari ruas tol dalam kota. Hati-hati di akses keluar Kamal kilometer 25 dari arah Pluit, karena ada kegiatan masyarakat ya di jalan arteri, jadi gunakan jalur alternatif. Sementara itu dari Kunciran kilometer 15 plus 700 menuju Tangerang kilometer 19 plus 250 ini sudah selesai diberlakukan lajur kontraflow. Selanjutnya beralih ke situasi lalu lintas yang ada di ruas tol untuk sore hari ini, tol Jorwe2U dari arah Meruya menuju Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Di tol Jakarta Cikampek, hati-hati di Cikarang Barat kilometer 29 plus 400 arah Cikampek, ada kendaraan truk wingbox yang mengalami gangguan mesin di lajur 1 atau sebelah kiri. Sementara itu di ruas tol Jagorawi di Gunung Putri kilometer 24 menuju Citerep kilometer 26 arah Ciawi ini padat ya, karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 3 atau 4. Sementara dari arah Ciawi menuju Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar. Tetap berhati-hati bagiannya pendengar yang sedang di perjalanan. Kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan boleh informasikan di 0811 7972 7912.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
2: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
1: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
2: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
1: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
2: Betul, Bu RT. Sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
1: Eh, mantap. Kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
2: Siap, Bu RT.
1: Teruskan, Bu Rina. RT kita makin maju, makin heboh.
3: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
4: Bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

menemani Anda di Jakarta sore ini masih bareng sama Binda, dan untuk Anda juga nih yang mungkin saat ini masih di perjalanan ya, sembari tetap update informasi, nantikan juga untuk obrolan seru di sore hari untuk Jakarta sore ini ya. Nanti bergabung dengan RRI.net dan Anda boleh ikut bergabung untuk memberikan komentar Anda. Yang pasti klunya berkaitan dengan Pesta Piala Dunia 2026. Namun untuk Anda nih yang lagi di perjalanan, kalau tadi siang ya ada informasi aksi penyampaian pendapat, sore ini seperti apa update-nya? Yang ada di ruas arteri juga mungkin boleh sambil berbagi informasi ya, sehingga yang pulang gitu ya dari tempat aktivitas ini bisa mencari jalur alternatif lainnya. Yang ada di Jakarta sekitarnya, kalau update pantauan melalui akun sosial media TMC Polda Metro Jaya untuk sore hari ini, pendengar, di mana diinformasikan juga ya, Jakarta Fair Kemayoran 2026 G Expo Kemayoran Jakarta Pusat dari 11 Juni sampai 12 Juli 2026. Untuk hari Senin sampai Jumat ya, operasionalnya jam 15 sampai 22. Sementara Sabtu, Minggu dan hari libur nasional dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Seperti itu. Dan informasi update sore ini, situasi lalu lintas di Traffic Light Emporium Jakarta Utara terpantau ramai lancar. Sementara untuk di seputaran Traffic Light Pakin Jakarta Utara ini juga masih terpantau lancar. Beralih ke gerbang tol Kapuk arah Bandara Soekarno-Hatta dan sebaliknya arah Jakarta ini juga terpantau ramai lancar. Begitu juga yang ada di seputaran Traffic Light Kebon Baru Jakarta Utara. Informasi dari update TMC Polda Metro Jaya, dan Anda juga tetap bisa ikut berbagi informasi kalau mungkin lagi di jalan ya, melihat ada beragam peristiwa, sampaikan, bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: yang anda dengar.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
0: RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi masih di Jakarta Sore Ini. Namun bergabung dengan RRI Net, Anda bisa bergabung juga di obrolan sore ini yang akan kami hadirkan ya. Namun nanti akan diawali dengan cek fakta, kira-kira ada kabar hoax apa yang beredar hari ini selengkapnya untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar di media sosial Threads ya, informasi pendaftaran voucher bahan bakar minyak atau BBM gratis 2026. Nah, program ini diklaim sebagai solusi atas membengkaknya biaya hidup akibat harga BBM yang tinggi. Unggahan berupa poster tersebut mencatat logo Pertamina dan menyatakan program terbuka bagi masyarakat yang memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Proses pendaftaran diarahkan secara online melalui direct message ke akun tersebut, dan warganet juga diminta menulis kata info di kolom komentar untuk mendapatkan informasi terbaru. Namun faktanya, setelah dilakukan penelusuran pada situs resmi dan pemberitaan media kredibel, Pertamina tidak pernah meluncurkan program voucher BBM gratis 2026. Jadi tautan pendaftaran yang disebarkan pelaku dipastikan palsu. Situs resmi Pertamina adalah mypertamina.id, dan melalui akun Instagram @mypertamina, manajemen Pertamina meminta masyarakat mewaspadai penipuan berkedok BBM gratis yang menyebarkan tautan palsu. Dan seluruh informasi promo, program dan layanan hanya dirilis melalui situs resmi mypertamina.id. Jadi kalau ada yang menerima informasi tersebut, stop di Anda, jangan disebarluaskan kembali dan cross-check semua kebenaran informasi yang Anda terima, salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Palangnya belum tertutup penuh, masih sempat. Cuma sebentar kok, kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
3: Ketika ada niat untuk melanggar. Pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
4: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Menemani Anda di Jakarta sore ini dan selamat sore tentunya untuk Anda sambil ikut ngobrol ya terkait mengenai tema yang kami hadirkan di sore hari ini, yaitu berkaitan mengenai Argentina pesta gol Piala Dunia semakin memanas ya. Ini kalau kita bicara juga apalagi buat yang pecinta bola nih, Piala Dunia 2026 yang semakin menghadirkan pertandingan-pertandingan yang penuh kejutan dan drama ya. Tadi dini hari kan ada Prancis ya, Prancis juga mendapatkan kemenangan dari grup D. Namun kali ini sorotan utama tertuju pada sang juara bertahan Argentina yang memulai langkahnya dengan sangat meyakinkan. Tip Tango tersebut membungkam Aljazair dengan skor telak 3-0 pada laga perdana grup J, sekaligus mengirim pesan kuat kepada para pesaing bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat terkuat untuk mempertahankan gelar juara dunia. Dan kemenangan Argentina ini terasa semakin spesial karena seluruh gol dicetak oleh sang mega bintang Lionel Messi. Hat-trick yang dicetak Messi bukan hanya membawa Argentina meraih 3 poin penting, tapi juga mengukuhkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia dengan menyamai rekor gol Piala Dunia milik Miroslav Klose. Dan penampilan luar biasa ini kembali membuktikan bahwa di usia yang tidak lagi muda, Messi masih menjadi pembeda di panggung terbesar sepak bola dunia. Namun di sisi lain, hasil-hasil pertandingan lainnya ini juga menunjukkan bahwa persaingan Piala Dunia 2026 semakin sengit ya, dan tim-tim unggulan mulai menunjukkan kualitasnya. Sementara beberapa negara kuda hitam siap memberikan kejutan. Nah, pertanyaannya, apa negara yang Anda dukung dalam gelaran Piala Dunia 2026 kali ini dan alasannya apa ya? Mungkin Anda punya penilaian tersendiri yang nanti boleh di-share ya melalui WhatsApp di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499 untuk Jakarta sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
2: Ya ampun, gimana ceritanya?
1: Iya, siang kemarin ada 3 orang datang, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
2: Terus?
1: Awalnya sih biasa aja, tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
2: Ya ampun, kena hipnotis itu?
1: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
2: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu.
1: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
2: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan, langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu.
1: Iya, benar.
3: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.
0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung ya, sambil ikutan ngobrol di tema sore ini. Argentina pesta gol Piala Dunia semakin memanas. Apa negara yang Anda dukung dalam gelaran Piala Dunia 2026 kali ini? Silakan boleh bergabung tentunya di 0811 7972 7912. Dan seperti yang sudah bergabung juga nih di WhatsApp ya Jakarta sore ini, mau menyapa sudah ada Joe di Yogyakarta. Halo Joe, selamat sore. Yang bilang katanya kalau dia sukanya Prancis ya, karena dia memilih Prancis karena dari dulu sudah lama mendukung Prancis. Karena Prancis menjuarai Piala Dunia 1998 dan 2018 serta mencapai final 2022. Jadi pengalaman tampil di laga-laga besar dan juga pada pertandingan pembuka grup I, Prancis mengalahkan Senegal 3-1. Mbappe mencetak 2 gol dan 2 gol ke gawang Senegal. Ini membuat Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Prancis, yang menunjukkan bahwa Les Blues ya ini datang sebagai salah satu kandidat juara. Well, terima kasih Joe sudah ikutan gabung ya, karena dia memfavoritkan Prancis ya sebagai negara favoritnya untuk gelaran Piala Dunia 2026. Selain Joe sudah ada juga yang bergabung, ini ada Mas Pandu di Jakarta Selatan. Selamat sore Mas Pandu. Jujur yang kuda hitam katanya ada 3 negara nih, ada Korsel, Australia, sama Selandia Baru. Tapi di Piala Dunia edisi tahun 2026 dibilang calon juara dunia lebih condong ketiga, Argentina sebagai juara bertahan, Inggris sebagai tim yang masuk prediksi, dan Spanyol yang juga digadang-gadang bakal berambisi mengulangi 2010. So, semoga minimal 3 di antaranya yang ada di semifinal, bahkan di final 2026 kabinnya katanya. Oke, terima kasih Mas Pandu. Korsel, Australia, Selandia Baru. Siap. Selain Mas Pandu ada juga Ray di Cibinong. Halo Ray, selamat sore. Katanya lawannya Aljazair sih, enteng. Saya jagoin Jerman, bravo. Jerman for Champions World Cup 2026. Oke, thank you Ray sudah ikutan gabung. Tapi untuk Anda juga nih yang pecinta sepak bola ya, boleh kasih tahu nih negara mana yang Anda dukung dalam gelaran Piala Dunia 2026 kali ini. Berikut alasannya, sekaligus tetap update juga ya informasi pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung di 0811 7972 7912.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar karena pelan tapi pasti pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
3: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
4: Iya Bu, lain kali hati-hati, waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
3: Iya.
4: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
3: Aduh.
4: Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
3: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
4: Iya Bu, sudah aman ya.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
10: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
11: Menggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore untuk Anda yang masih berkutat dengan aktivitas ya di sore hari ini. Masih boleh ikutan gabung ya, ikutan kasih komentar terkait mengenai apa negara yang Anda dukung dalam gelaran Piala Dunia 2026 kali ini. Berikut alasannya, boleh ikut menyampaikan tentunya ya di 0811 7972 7912. Sambil menyapa juga yang sudah bergabung nih, selamat sore. Di WhatsApp ada Teca di Bogor. Halo, selamat sore Teca. Saya dukung Argentina ya, sekalipun bukan maniak bola. Dari dulu semasa kecil seingatku Argentina selalu juara dunia. Dulu suka ikutan nobar dengan keluarga, tapi belum terlalu paham yang selalu dijuluki sepatu emas namanya Maradona, bukan ya? Aku taunya Maradona aja seorang penyanyi, katanya. Bravo deh untuk Argentina. Oh, Madonna. Aku taunya Madonna seorang penyanyi. Oke, terima kasih Teca sudah bergabung ya, dari Teca di Bogor yang sudah menyampaikan juga komentarnya. Dan untuk Anda juga nanti boleh ikut bergabung menyampaikan komentar Anda, namun kita akan break ya jelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, namun akan diawali dengan Murotal Quran serta sebuah lagu Islami. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah engkau telah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif, mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Sisi Tergelap Surga, karya Brian Krishna. Dalam buku yang berjumlah 304 halaman ini, dia menceritakan tentang sebuah kota besar yang menjadi tempat bagi manusia berkelana mencari uang. Sebuah kota yang telah menjadi pelabuhan bagi ratusan ribu jiwa yang datang untuk menetap dengan segala mimpi yang mereka harapkan. Dalam buku ini, dijelaskan bahwa kota Jakarta adalah kota bagi mereka yang siap mempertaruhkan segalanya agar mereka bisa hidup dengan aman. Mereka bersedia bertaruh pada kehidupan. Buku ini membuka sudut pandang yang berbeda tentang kota besar yang orang kenal sebagai surga, yang siap melumat habis semua mimpi manusia yang datang, yang pada akhirnya membawa mereka pada sebuah jurang keputusasaan. Novel Sisi Tergelap Surga memusatkan pandangan kita pada warga yang ada di sebuah kampung yang berada di pinggiran kota Jakarta. Brian Krishna mengangkat kisah hidup dari penghuni kampung yang memiliki berbagai macam masalah kehidupan yang berbeda. Dengan membaca buku ini, kita bisa lebih bersyukur dan bisa lebih mengerti akan orang-orang yang berada di sekitar tempat kita hidup. Dalam buku ini, kita bisa melihat bagaimana alasan orang-orang yang rela bekerja dengan berbagai pekerjaan demi bisa makan dan agar bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tersayang. Memiliki plot slice of life, terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari dan terasa seperti dibiarkan mengalir saat membacanya, membuat pembaca terasa seperti tenggelam dalam setiap kisahnya. Namun tidak terasa membosankan karena memiliki banyak plot twist dalam setiap bab kisahnya. Buku ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap banyak hal-hal tabu di kalangan masyarakat kita, karena terkadang masyarakat kita lebih suka menghakimi tanpa tahu alasan di balik banyaknya hal-hal yang terjadi. Terkadang kita bersikap seakan kita adalah Tuhan yang tahu akan yang benar dan yang salah dan menghakimi mereka. Sisi Tergelap Surga, karya Brian Krishna, rilis tahun 2023.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
10: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
11: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta Sore Ini dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya sambil menemani Anda di obrolan sore ya. Masih terkait mengapa negara yang Anda dukung dalam gelaran Piala Dunia 2026 kali ini, menyapa ada Ibu Tari. Halo, selamat sore Ibu Tari. Yang bilang katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam my sweetheart Mbak Binda. Halo. Cepat sekali ini waktu berlalu ya, sudah ada lagi bertemu Piala Dunia di tahun 2026. Inginnya saya itu Indonesia negeri sendiri masuk 20 besar aja katanya. Aduh, bahagianya gak habis-habis. Semoga bisa kesampaian ya, walaupun meskipun tahun menunggunya masih lama katanya. Saya awalnya Jerman, tapi Inggris tidak bisa diremehkan. Negara mana jagoannya di tahun ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tari sudah ikut bergabung ya. Dan menyapa juga nih, ada yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp ya. Ada dari Arif di Jakarta Pusat. Selamat sore Bin, pilihnya kalau saya sih jagoannya Argentina. Semoga tentunya menjadi juara di tahun ini. Dan pokoknya gak patah semangat deh buat perjuangan tim dari Argentina. Oke, siap, terima kasih Arif sudah ikutan gabung ya. Namun untuk Anda juga sambil ikut berbagi informasi update, tetap bisa sampaikan kondisi di ruas tol maupun di ruas arteri seperti apa situasinya. Silakan informasikan langsung di 0811 7972 7912. Dan nanti juga ada informasi terkait mengenai cuaca kelautan ya. Update untuk Anda yang akan melakukan penyeberangan pulau setelah yang berikut ini, tetap di Jakarta Sore Ini.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: tema dan berikan opini Anda serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T?
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, Bu Siska, tadi aku dengar di berita katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
2: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan. Misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
1: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
2: Ya nggak cuma becek, Bu. Lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
1: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya, Bu?
2: Betul, harus dijaga, Bu. Bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
3: Lahan basah itu berharga. Rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
4: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
6: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan pendengar, kami juga akan berbincang ya terkait mengenai Argentina pesta gol Piala Dunia semakin memanas ya. Kali ini kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola nasional sekaligus dewas LPP RRI dengan Bung Kusnaini. Halo, selamat sore Bung Kus.
7: Selamat sore.
6: Iya, gimana kabarnya hari ini?
7: Baik, alhamdulillah.
6: Syukur, alhamdulillah. Bung Kus, ini berbicara terkait Argentina pesta gol Piala Dunia semakin memanas ya. Ini kalau dilihat Argentina membuka Piala Dunia dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Nah, menurut Anda ini faktor utama yang membuat Argentina tampil begitu dominan seperti apa dari pengamatan Bung Kus?
7: Iya, saya pikir pertandingan ini semula seperti banyak orang mungkin bakal berjalan ketat ya. Karena Aljazair ini kan tim yang sebetulnya secara permainan cukup baik ya. Nanti kalau kita lihat statistiknya itu juga akan terlihat bahwa Aljazair itu bisa mengimbangi Argentina dalam banyak hal ya. Terutama dalam hal penguasaan bola, passing mereka juga. Mungkin passingnya bahkan lebih banyak itu kalau dibanding sama Argentina nanti kalau kita lihat statistik. Tapi memang menurut saya Aljazair ini agak sedikit kurang menduga bahwa Messi itu masih sangat berbahaya. Jadi kalau dari sisi teknis, dari aspek teknis, saya melihat mereka ini tidak memberikan perhatian khusus terhadap ancaman Messi. Terlalu longgar penjagaan terhadap Messi, terlalu banyak space yang diberikan, sehingga Messi ini dengan leluasa bisa bermain bebas, bisa punya ruang tembak. Kalau menghadapi pemain seperti Messi dan Anda tidak punya strategi khusus, ya repot. Dan itulah yang terjadi dialami oleh Aljazair. Tiga gol didapatkan Argentina semua dari Messi yang tidak mendapatkan pengawalan khusus, tidak mendapatkan penjagaan khusus. Bahkan menarik juga melihat bagaimana Aljazair tidak melakukan double team ya. Biasanya tim itu kalau lawan Argentina, terutama tim-tim yang katakanlah dari benua Afrika, dari Asia itu kan agak sedikit inferior gitu ya. Mereka biasanya pakai double. Artinya double team itu dua pemain mengawal gitu loh, nggak cuma satu. Nah ini malah dibiarkan aja Messi leluasa banget, sehingga akhirnya bisa kita lihat Messi dengan nyaman bisa mendapatkan banyak space, bisa mendapatkan banyak ruang tembak, dan akhirnya mencetak gol. Itu yang saya pikir kesalahan Aljazair yang dibayar mahal karena kurang serius memberikan perhatian terhadap Messi.
6: Oke, baik. Tapi kalau melihat dari kemenangan ini kan juga bikin banyak pihak kembali menjagokan Argentina begitu ya sebagai kandidat juara. Nah ini menurut Bungkus, Argentina memang menjadi favorit utama saat ini atau seperti apa?
7: Jadi sebelum Piala Dunia, saya menyebut ada tiga klaster gitu ya untuk favorit Piala Dunia ini. Nah, klaster pertama itu Perancis, Spanyol, dan Argentina memang.
6: Okay.
7: Argentina ini sebagai juara bertahan kan masih mewarisi sebagian besar pemain yang mereka bawa sejak beberapa tahun yang lalu. Minimal di 4 tahun terakhir ini materinya kurang lebih masih sama. Bahkan Messi juga masih ada di sana. Mungkin pemain baru yang sekarang bermain sebagai starter cuma Almada mungkin ya di sisi sayap kiri. Yang lainnya hampir semuanya kan sama. Masih ada Lautaro, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernandez, Romero. Kipernya juga masih kiper yang sama. Jadi tidak banyak perubahan Argentina yang membuat mereka secara tim itu kerjasama timnya sangat kuat. Kolektivitasnya juga kuat. Mungkin cuma Messi yang semakin menua aja itu yang menjadi tantangan bagi mereka.
6: Okay. Tapi berarti kalau sejauh ini beberapa tim unggulan seperti misalnya Prancis, Jerman, dan Norwegia juga tampil cukup baik. Tim mana yang sekiranya bungkus nilai ini paling berpotensi jadi pesaing berat Argentina?
7: Ya, ini yang saya bilang tadi bahwa ada tiga klaster di dalam perburuan gelar juara Piala Dunia ya. Ada klaster pertama itu ada Perancis, Spanyol, dan Argentina yang merupakan tim favorit ya. Kemudian ada klaster kedua di mana tim-tim ini punya peluang tidak kalah besar, tapi memang tidak sebesar tim klaster pertama ya. Di sana ada nama seperti Belanda, ada nama seperti Jerman, ada nama seperti Inggris juga, termasuk Brasil ya. Ini menurut saya tim-tim yang masuk di klaster kedua yang punya potensi untuk menjadi kandidat juara. Nah, sementara ada klaster ketiga yaitu negara-negara yang berpotensi mengejutkan, tapi saat ini peluangnya memang tidak begitu besar. Ya, misalnya kayak Norwegia itu ya, kemudian juga Jepang gitu ya. Itu negara-negara yang lumayan kuat, tapi untuk menjadi juara kayaknya belum gitu ya. Nah, itu negara klaster ketiga itu. Nah, jadi kalau kita bicara soal peluang, ya tiga klaster itu yang menurut saya harus dijadikan patokan ya untuk melihat seberapa besar peluang mereka juara.
6: Iya, namun kalau dengan format baru Piala Dunia yang memang akhirnya ini kalau dilihat melibatkan melibatkan lebih banyak peserta begitu, apakah persaingan menjadi lebih menarik atau justru kualitas kompetisi ini jadi kurang merata? Seperti apa Bungkus melihatnya?
7: Iya, kalau secara pribadi saya melihat memang pertandingan itu bobot tekanannya tidak sebesar ketika Piala Dunia masih pakai format yang lama ya, dengan 8 grup, masing-masing 4 tim, dan hanya juara grup dan runner-up yang lolos. Sekarang ini kan peringkat ketiga juga masih mungkin lolos ke babak 32 besar. Jadi istilahnya di fase grup itu pertarungannya tidak seketat sebelumnya. Kalau dulu itu di fase grup itu udah harus mati-matian, karena kalau nggak dua besar nggak akan lolos. Sekarang peringkat ketiga masih bisa lolos. Jadi memang menurut saya ini Piala Dunia yang lebih meriah secara pelaksanaan, tapi dari perspektif persaingan di fase grup itu memang tidak seketat sebelumnya. Tapi kalau sudah masuk fase gugur memang akhirnya ketat juga ya, karena udah gugur itu kan sekali ketemu langsung tersingkir. Jadi memang tidak terasa ketatnya itu ketika berada di fase grup, mungkin itu.
6: Tapi kalau lihat perkembangan turnamen sejauh ini, prediksi Bungkus bagaimana nih perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026?
7: Iya, Argentina termasuk yang menurut saya cukup kuat ya, dan punya peluang untuk mempertahankan gelar. Tapi balik lagi, ketika kita bicara soal Messi, kan Messi ini secara usia kan juga tidak muda lagi. Jadi ketergantungan kepada Messi yang masih sangat besar di Argentina punya sedikit menjadi tantangan ya. Hari ini main mencetak 3 gol, 3-3-nya Messi. Artinya ketergantungannya masih besar. Nah, hari ini begitu melihat Messi main kayak begitu, lawannya mikir dua kali nih. Wah, kalau gitu kita nggak bisa membiarkan Messi nih. Messi harus kita kunci. Nah, begitu dikunci Messi, Argentina harus cari alternatif. Nah, ini kan sebetulnya lebih banyak karena Aljazair mungkin salah memprediksi kekuatan Messi di usia yang sudah menjelang kepala 4 ya. Apalagi Messi sekarang mainnya juga sudah bukan lagi di Liga Top Eropa, mainnya sudah di Liga Amerika, dianggapnya mungkin sudah tidak lagi seberbahaya sebelumnya. Tapi ternyata kan bahaya, mesti bisa bikin 3 gol.
6: Oke, Bungkus, ini dari pertandingan yang terdekat nih, yang paling dinanti sekarang ini, yang pertandingan apa nih yang ingin ditonton?
7: Kalau saya semua, saya tunggu itu.
6: Tapi mungkin saya, kalau... Gimana?
7: Kalau saya bisa melek, bisa ngikutin semua, saya tunggu. Karena ini Piala Dunia. Piala Dunia itu semua yang bertanding itu punya daya tarik ya. Orang siapa sih yang menduga itu Tanjung Verde bisa menahan Spanyol? Untung saya nonton itu. Untung saya nonton bagaimana aksi kiper-kiper Vojina yang luar biasa itu. Jadi Piala Dunia itu memang semua pertandingannya layak ditunggu. pertandingan yang tidak baik kalau menurut saya sebagai orang bola ya. Nah mungkin memang kalau bagi masyarakat awam ya mungkin tim-tim besar lah yang menjadi target untuk ditonton. Tapi kalau saya sebagai penikmat sepak bola ya mana yang saya sempat nonton saya tonton.
6: Oke. Nah ini di hari Kamis berarti dari mulai dini hari nanti tuh lumayan ada banyak pertandingan di hari ini ya. Di hari Kamis nanti ada sekitar ada 5 pertandingan dimulai dari pukul 00 waktu Indonesia Barat.
7: Ini paling banyak ini biasanya cuma
6: paling
7: 4,
6: banyak.
7: Iya. 5 ini.
6: Betul.
7: Jangan-jangan saya bisa teler di tengah-tengah.
6: Karena ini kan lumayan ya dari jam 00, jam 3, jam 6 pagi, 9 pagi ini sampai nanti jam 11 malam. Tapi yang terdekat berarti. Dini hari ya, nanti ada itulah. Portugal versus RD Kongo. Nah, ini gimana? Ada gambaran enggak dari bungkus nih?
7: Ya, kalau orang nonton Portugal pasti nunggu CR7 ya. CR7 udah sampai di mana sih sekarang?
6: Iya,
7: kalau
6: iya.
7: saya sih, semua pertandingan itu seperti yang saya bilang punya daya tarik gitu ya. Sehingga tidak ada perhatian khusus kepada pemain tertentu. Jadi, menunggu Piala Dunia itu salah satu daya tariknya kan menunggu hal-hal yang tidak terduganya.
6: Iya.
7: Drama-dramanya. Dan itu yang membuat kita selalu merindukan Piala Dunia itu karena banyak drama, banyak hal tak terduga. Yang membuat sepak bola itu jadi sesuatu yang enak untuk dibicarakan, untuk dibahas, untuk jadi obrolan di warung kopi, di kantor, di mana-mana. Itulah Piala Dunia.
6: Oke, baik kalau begitu sambil kita nanti menantikan ya. Tapi harus tetap jaga stamina kesehatan juga nih buat yang pada nobar-nobar ya, Bungkus.
7: Itu harus banyak minum vitamin ini.
6: Siap kalau gitu. Bungkus, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta. Sama-sama. Salam sehat selalu, salam olahraga.
7: Ya, ya.
6: Demikian pengamat sepak bola nasional sekaligus Dewas LPPR RI Bung M. Kusnaini atau yang akrab disapa dengan Bungkus. Dan untuk Anda juga tetap bisa ikut bergabung ya bersama kami di Jakarta sore ini.

0: tangga. Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
2: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
1: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
2: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri, kok.
1: Perempuan itu kodratnya di rumah.
2: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
1: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
2: Nggak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
1: Selama ini, Ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
2: Iya, terima kasih ya, Bu.
3: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
4: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
10: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar, dan kami akan hadirkan ya untuk cuaca kelautan hari ini selengkapnya bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Siti Fadila. Silakan Siti untuk informasi cuaca kelautannya.
1: Baik, terima kasih Kak Binda. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 17 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan peri. Banjir rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 19 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih. Demikian informasi dari perkirawan cuaca kelautan ya BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Siti Fadila. Dan setelah ini kita akan beranjak menuju ke Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastructure. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran LPPR tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudhasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.228 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini, selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan, yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, boleh lah. 3 juta sampai 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika ditanya belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita double check lagi nih, F&B ya belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mohon agar kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikah ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya.
21: Pak Haji ini bersama ibu.
20: Iya.
21: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
20: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi.

0: saat dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jamaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jamaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jamaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
1: Halo, saya Awang.
0: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju tanah air atau menuju Lombok ini?
1: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
0: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
1: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
0: Ya, terima kasih Mas Awang.
1: Ya, sama-sama.
0: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah

0: Putih, Oka, dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi, membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Pembaik. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi Maluku Tengah dan kota Bula Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leo 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7279 Jakarta sore ini.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini, dan terima kasih untuk Anda yang tetap selalu setia di hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung juga ya melalui WhatsApp, namun sudah di penghujung karena setelah ini nanti kami akan hadirkan ada mimbar agama Buddha dengan tema memahami Sang Hyang Widiwasa. Bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu, ada Angel, dan saya Bina pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya harap mudah-mudahan para pendengar dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Kembali lagi dalam program kesayangan kita semua dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama saya, Ingrisya Susana, penyuluh agama Buddha Jakarta Barat. Terimalah salam Buddhis, Namo Buddhaya. Tema pada hari ini yaitu Simsapa Sutta dari Samyutta Nikaya 56 nomor 31. Pada suatu ketika, Sang Bhagava atau Buddha sedang berdiam di Kosambi, di sebuah hutan Simsapa. Kemudian, Sang Bhagava mengambil sedikit daun Simsapa dengan tangannya dan berkata kepada para bhikkhu, "Para bhikkhu, bagaimana menurut kalian? Mana yang lebih banyak, dedaunan Simsapa yang ada di tangan saya atau yang ada di hutan Simsapa?" tanya Sang Buddha. Kemudian para bhikkhu menjawab, "Bhagava, dedaunan yang ada di tangan Bhagava adalah lebih sedikit, sedangkan yang ada di hutan Simsapa jauh lebih banyak." Nah, kemudian Buddha menjawab lagi, "Begitu juga para bhikkhu, hal-hal yang secara langsung saya ketahui tetapi tidak saya ajarkan adalah jauh lebih banyak dari yang saya ajarkan. Mengapa hal-hal itu meskipun saya ketahui tapi tidak saya ajarkan? Karena itu tidak berhubungan dengan tujuan, tidak mendukung bagi kehidupan suci dan jalan menuju pembebasan atau nibbana." Jadi intinya adalah pengetahuan ini tidaklah untuk mencapai jalan kesucian atau jalan pembebasan kita atau nibbana ya. Jadi Buddha menganggap hal ini tidaklah perlu atau penting untuk kita pelajari atau kita ketahui, karena apa yang diajarkan Buddha sebenarnya sudah sangat banyak ya. Nah, ini aja, ini pun kita masih belum mempelajari semua dhamma yang telah diwabarkan oleh Buddha, yaitu dari 84.000 kumpulan dhamma ya. Nah, Buddha kemudian menambahkan, "Dan apa yang saya ajarkan? Inilah yang saya ajarkan. Inilah dukkha. Inilah timbulnya dukkha. Inilah berakhirnya dukkha. Dan inilah jalan untuk mengakhiri dukkha. Dan mengapa hal-hal ini saya ajarkan? Karena itu berhubungan dengan tujuan dan membangun atau mendukung bagi kehidupan suci pada pembebasan, pada nibbana. Oleh karena itu, hal-hal tersebut saya ajarkan." Dan bagaimana penjelasannya mengenai hal ini? Kita akan berhenti sebentar dan kita akan kembali lagi setelah tayangan berikut ini.

dalam mimbar agama Buddha di RRI Pro 1 Jakarta. Nah, tadi Buddha mengatakan ya, apa yang diajarkan oleh Buddha yang mendukung ya, yang berhubungan dengan tujuan pembebasan atau nibbana. Yang pertama adalah inilah dukkha. Nah, penjelasannya adalah seperti berikut ya. Dukkha atau penderitaan adalah karakteristik atau sifat bawaan dari keberadaan di samsara atau kelahiran kita ya. Bahwa tidak ada fenomena berkondisi yang kekal ya. Jadi tidak ada suatu hal pun yang ada di sini dimanapun ya dalam kehidupan kita itu kekal atau tidak berubah. Segalanya mengalami perubahan. Dan perubahan inilah yang membuat kita menjadi menderita. Ya, inilah dukkha ya. Jadi setiap saat bisa terjadi perubahan dan perubahan inilah yang membuat kita tidak nyaman dan inilah dukkha. Konsep tentang dukkha atau penderitaan dapat dilihat dari tiga aspek. Yaitu yang pertama, dukkha sebagai penderitaan umum atau dukkha-dukkha. Yaitu semua bentuk penderitaan fisik dan mental dalam hidup kita. Seperti misalnya kelahiran, ya, usia tua, sakit, kematian, berhubungan dengan kondisi dan orang yang tidak menyenangkan. Misalnya kita bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan, berpisah dengan orang yang kita cintai, atau berpisah dengan kondisi yang menyenangkan kita, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, ya cita-cita kita tidak tercapai misalnya. Kemudian kesedihan, ratap tangis, dan kesukaran. Nah, inilah dukkha sebagai penderitaan umum yang biasanya terjadi pada setiap orang. Dan yang kedua, dukkha yang disebabkan oleh perubahan, ya. Nah, disebut viparimana dukkha, yaitu penderitaan yang disebabkan oleh ketidakkekalan perasaan senang dan kondisi bahagia. Oleh karena perubahan maka ada penderitaan ya. Jadi karena misalnya karena perubahan dari usia ya. Misalnya pada saat kita muda kita memiliki kesehatan yang baik. Kemudian semakin bertambahnya usia ya ada perubahan dalam fisik kita. Demikian juga perubahan dalam kesehatan kita ya. Atau misalnya kita perubahan dalam pekerjaan kita ya. Pada saat kita masih muda, kita memiliki karir yang bagus ya. Kemudian karena usia semakin bertambah dan akhirnya kita menjadi pensiun. Nah, ini adalah karena perubahan ya. Nah, yang ketiga adalah dukkha karena berkondisi. Nah, ya. Yang berkondisi apa? Yang berkondisi itu pancakanda yang terdiri dari jasmani dan batin kita. Ya, jasmani kita ya ada perubahan ya. Misalnya sekarang kita sudah ada kerutan ya di wajah kita misalnya ya. Rambut kita sudah memutih misalnya ya. Atau sekarang kaki kita sudah sakit kalau berjalan ya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada perubahan atau ketidaknyamanan di batin kita. Apa saja batin kita? Ya, batin kita adalah kesadaran kita, persepsi, perasaan, dan bentuk-bentuk kehendak kita ya. Nah, inilah yang setiap saat selalu berubah ya. Misalnya contoh perasaan kita ya. Kita selalu memiliki perasaan senang, tidak senang, suka, tidak suka. Ketika kita senang ya, tapi tidak bisa berlangsung lama sehingga kesenangan itu hilang ya, berganti jadi tidak senang ya. Nah, inilah selalu timbul dan tenggelam. Nah, inilah yang selalu kita rasakan. Jadi dikatakan oleh Buddha bahwa inilah dukkha. Nah, yang kedua adalah inilah timbulnya dukkha atau muncul atau asal dari dukkha atau asal dari penderitaan. Apa asal dari penderitaan itu? Yaitu kita sebut tanha atau nafsu keinginan, kemelekatan atau upadana atas keberadaan ya. Nah,
kenapa dikatakan bahwa keinginan adalah asal dari penderitaan? Karena pada saat pada pertama kali kita tuh punya keinginan, ya, menyebabkan kita ingin mendapatkan terus. Nah, pada saat kita mendapatkan, kita menjadi bahagia. Tetapi kan tidak akan berlangsung selamanya, ya. Pada saat kita tidak mendapatkan, itulah kita merasakan penderitaannya, ya. Jadi kenapa bisa menderita? Bukan karena kita memiliki keinginan, ya, tetapi karena kita memegang atau melekat pada keinginan itu. Sehingga pada saat kita tidak mendapatkannya, karena kita masih memegang keinginan itu, kita akan merasakan penderitaan yang begitu kuatnya, ya. Tapi kalau seseorang bisa melepaskan kemelekatan atas keinginan itu, dia tidak akan begitu menderita pada saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berakhirnya duka atau niroda, terhentinya penderitaan. Kemelekatan atas duka, ya, dapat dilenyapkan dengan melepaskan keinginan. Keadaan yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian nibbana. Untuk melenyapkan penderitaan, seseorang harus melenyapkan akar utama dari penderitaan, yaitu tanha atau nafsu keinginan ini, ya. Jadi oleh karena itu para biku berusaha untuk melatih diri melepaskan kemelekatan dengan meninggalkan kehidupan duniawi, ya, sehingga tidak melekat pada keluarga, ya, sehingga terus fokus pada kehidupan mempelajari dharma dan kehidupan suci, ya. Dari situ kita bisa belajar bahwa begitulah seorang bisa melepas kemelekatannya. Mungkin kita, bagi kita umat awam, juga bisa melepas kemelekatan dengan cara misalnya kita berdana, ya, dengan cara kita membuka diri kita untuk berbagi perhatian, ya, memberikan cinta kasih kita kepada orang yang membutuhkan atau orang-orang di sekeliling kita. Nah, selanjutnya kita akan berhenti sebentar untuk mendengarkan tayangan yang berikut ini.

Kembali lagi bersama saya Ingrid Sya Susana di RRI Pro 1 Jakarta dalam acara Mimbar Agama Buddha. Yang keempat adalah jalan untuk mengakhiri duka atau Nirodha Gami Patipada atau Magga. Jalan menuju terhentinya penderitaan adalah jalan menuju lenyapnya keinginan atau pembebasan dari duka, yang disebut jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 ini kita kelompokkan dalam 3 bagian, yaitu kebijaksanaan atau panya, kemoralan atau sila, dan konsentrasi atau samadhi. Ya, kebijaksanaan atau panya dibagi 2, yaitu pandangan benar atau pengertian benar. Yang kedua adalah pikiran benar. Nah, pandangan benar adalah kita percaya atau kita memahami 4 kebenaran mulia, kemudian sebab-sebab yang saling bergantung, hukum karma, sehingga dalam menjalani kehidupan kita, kita memiliki pandangan yang benar, ya, tidak menyakiti orang, ya, karena kita tahu bahwa kita akan memiliki karma-karmanya, ya. Nah, jadi dari pandangan benar inilah seseorang bisa menjalankan kehidupannya dengan lebih baik lagi. Kemudian pikiran benar. Nah, pikiran benar adalah melenyapkan pikiran-pikiran jahat yang ada pada pikiran kita ketika dia datang, dan kemudian kita mengembangkan pikiran-pikiran baik, ya. Jadi mungkin kita bisa menghilangkan atau mengurangi pikiran-pikiran negatif kita. Nah, sebaiknya kita berpikir hal-hal yang baik saja, ya. Nah, kemudian kemoralan dibagi menjadi ucapan benar. Nah, apa yang disebut ucapan benar? Ucapan benar ini ya yang jujur, ya. Kemudian beralasan, alasannya tepat, ya. Kemudian berfaedah atau memiliki manfaat, ya. Kemudian tepat waktu, ya. Jadi ucapan ini dikatakan benar, ya, mengandung 4 hal seperti itu, ya. Kemudian perbuatan benar. Perbuatan benar adalah kita tidak membunuh, tidak mencuri, ya. Kemudian tidak berbuat asusila, ya. Nah, yang ketiga adalah penghidupan atau mata pencaharian benar. Nah, mata pencaharian benar adalah mata pencaharian benar yang sesuai menurut ajaran Buddha adalah yang tidak merugikan orang, ya, tidak menyakiti orang, ya. Nah, tidak melakukan bisnis-bisnis di seperti ini, ya, yaitu bisnis senjata, bisnis manusia, perdagangan manusia atau daging, ya, atau perdagangan barang yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, misalnya minuman keras, narkoba, ya. Jadi tidak melakukan bisnis-bisnis perdagangan seperti itu. Kemudian berdagang racun, ya. Nah, konsentrasi atau samadhi dibagi 2, yaitu usaha benar, yaitu berusaha keras meninggalkan pikiran yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, nah, tindakan yang tidak baik. Sebaliknya, berusaha keras untuk terus mengembangkan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Nah, yang terakhir adalah, yang sebelumnya adalah perhatian benar, ya. Perhatian benar adalah fokus, ya. Jadi kita setiap saat itu selalu fokus, selalu sadar, ya. Jadi dalam bekerja kita sadar, dalam berbicara kita sadar, ya. Kemudian bertindak juga kita sadar, sehingga kita tidak melakukan kesalahan, ya. Sehingga tidak terpengaruh oleh orang, ya. Mungkin kalau kita nggak sadar, kita bisa dipengaruhi orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang pada saat kita sadar, kita tahu bahwa itu tidak baik, ya. Tapi ketika kita nggak sadar, kita bisa mengikuti saja, padahal sebenarnya itu hal yang tidak baik. Maka Buddha sangat menganjurkan bahwa kita selalu sadar dalam setiap saat, ya. Selalu menjaga kesadaran kita, sadar dan waspada, hati-hati agar tidak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah konsentrasi benar. Nah, di sini kita berusaha melatih samadhi atau kita bermeditasi, ya. Meditasi ini sangat baik
untuk mendukung semua hal ya. Jadi kalau kita meditasi, kita kembali ke diri kita lagi. Kita melakukan introspeksi apa yang telah kita lakukan ya. Kemudian kita kembali ke batin kita. Kita melihat apa yang ada dalam pikiran kita. Kita kembangkan pikiran-pikiran yang baik ya. Pikiran yang penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, penuh simpati, dan pikiran yang seimbang, bebas dari pemikiran dualisme atau pemikiran saya, kamu ya. Tetapi pada pemikiran bahwa semua adalah berlaku sama, karena saya juga memiliki kebahagiaan, saya ingin bahagia, demikian juga dengan pihak lain atau semua makhluk ingin bahagia dan tidak ingin menderita ya. Nah, inilah jalan mulia berunsur 8 yang kita harus latih untuk mengakhiri duka. Kalau kita bisa menjalankan jalan mulia berunsur 8 dengan benar, kita akan terbebas dari penderitaan atau kelahiran kembali di alam samsara ini dan pencapaian nibbana. Demikianlah para pemirsa, Bapak Ibu, teman-teman sedharma, demikianlah khotbah dhamma pada malam hari ini. Salam dari saya, Ingrid Syasusana, penyuluh agama Buddha, Jakarta Barat. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta Malam Ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
1: dan
0: dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Masih cantik dan awet muda.
0: Pastinya.
1: Mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Kita gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul,
2: betul. Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di Ruang Rindu ya Mas.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu berat.
1: Ya Mbak Liz ya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di Ruang Rindu, ya gak sih?
2: Makanya rindu berat
0: gitu. Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selamat kita, datang ya di Ruang
0: nah,
1: Rindu
0: ini,
1: ya.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Baria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh.
2: Iya,
1: bes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya
2: gitu. Akhirnya tercapai.
1: Nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu
1: 27 Juni.
2: Di ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Waduh.
2: Itu tempat kita loh.
1: Tempat kita
2: biasa udah berapa kali
1: tempat
2: ya.
1: Tempat nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Endang Estorina, Ratih Purwasi, Liz Menawati, Julian Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya
2: kan,
0: ya kan.
2: Tapi Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya Ria memang keren.
0: Memang keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits loh.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hits.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi nih aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita gak bisa nonton
1: dong
0: Mbak.
1: Gak bisa dong kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: di konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya, ceritanya gimana? Mbak Liz?
0: Gak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke.
3: Okay. Kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie, bestie banget deh sama gue. Karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie.
2: Bestie di mana-mana.
3: Di mana-mana, bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit.
1: Hit
3: ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Waduh,
3: masih muda sekali. Ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, awet.
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu support.
1: Support
3: dan ya. Alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah ya, mendukung semuanya. Ya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa, maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Kita juga ya, kita. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarir nih tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin
2: iya,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Ya Mbak Liz ya.
3: Betul tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja coba-coba ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi oke, Karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan. Alhamdulillah ada.
1: Kosong.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu gak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A, B, C, D. Aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya keren sumpah sekali. Aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti
1: Maria
2: aku langsung
1: aku.
2: Gini gak pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
1: Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Iya, udah itulah itu aku
1: ya.
2: Tuh kan.
1: Next ya Maria ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
1: Bang Albert.
4: Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Bang. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz.
0: Sama Mbak Liz.
4: Oh. Ya.
2: Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
1: Oh. Oke. Sama-sama Fauzi.
2: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan.
2: Medan gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Iya, okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti ditampung, nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Karena musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Oke.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu tematangga lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga
0: halo,
1: cantik.
0: Halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria, Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada ya, Mbak Ria dan terus, Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Selamat malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh, awet
2: Ibu
5: muda
2: Ana.
5: Banget.
1: Betul.
2: Ini kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Awet muda lagunya, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati dibelai manja.
0: Ya, siapa itu? Oh iya, Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Aduh. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu.

0: Nah, daripadanya
1: dari
2: mana jadi
1: okay. Apa kesibukannya selain daripada okay. menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
1: Nanti ya salam-salam dulu.
2: Boleh.
0: Silakan.
1: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Benijo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
2: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
2: Selamat malam Bang Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Mori lewat lagu karya anak bangsa Bang Yudi Maita. Apa kabar
0: kalian? Alhamdulillah baik.
2: Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fosi dan Mbak Lis
2: Menawati.
3: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fosi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
3: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay. Karena
3: pernyataan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Ria Resi Fauji dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
3: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
3: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
2: Siap.
3: Ada Ibu Ana ya di Sorong Tari, Bungleman Lampung, Angkel Gaji di mana Sumatera, baru. Di Gilang di Kertasono,
0: Ayu
3: di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
2: Bang Andi,
0: silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya berat nih Bang Andi.
4: Bintang tamunya.
0: Silakan.
2: Langsung ya Bang Andi.
4: Alhamdulillah saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
2: Ingat aja Bang Andi
5: ya Mas.
2: Yoi, birthday boy.
4: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
2: Kok tahu sih? Aku ya ulang tahunnya.
5: Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
4: Kan ada IG-nya di sini ya.
2: Oh gitu ya. Emang ditulis emang
4: ya, di IG. Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak apa Ibu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
4: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
2: Oke.
4: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
4: Makasih terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
0: Amin.
4: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
2: Enggak.
0: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari dan Mas
2: Yudi
6: Ismail.
2: Siap.
0: Selamat malam.
6: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
6: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
0: Betul dong.
6: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
2: Wah, kita kepoin
6: bintang tamunya.
0: Oh, yeay.
6: Selamat malam Mbak Ria Resti Fauzi.
2: Selamat ya, malam
6: Menawati ya.
2: Selamat malam.
6: Salam kenal.
2: Iya, salam kenal juga Mbak.
6: Oke, mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
6: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
6: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya

0: bagus. Kira-kira kalau pengen apa collab dengan mereka tuh, mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal, okay, mungkin kira-kira dengan siapa?
1: Oh, oke, okay, ditunggu ya, Mbak Haryanti.
0: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz, dan
2: terima
0: semoga
2: kasih,
0: semuanya
2: selalu
1: terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Duang Rindu dimanapun berada, dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak siapa tuh, Bung Andi Nur Syamsu, dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya. Selamat
1: siap
0: malam, okay, untuk semuanya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi, jadi aku sendiri. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
1: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main, tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu. Terus langsung dibilang papi aku, boleh enggak anak saya nyumbang gitu. Udah aku nyumbang di situ. Terus alhamdulillah pada suka gitu
3: itu
2: ya.
3: Itu kalau masih inget enggak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh. There's a reason. Nah,
1: umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengernya dari mana, aku juga bingung. Tapi mau enggak salah aku lagunya itu.
3: Tuh keren emang. Cumanya udah dari kecil,
2: dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
1: Ya, cuma
2: karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
3: nyumbang nyanyi,
2: gak dibayar.
3: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan hono tuh Rp1.750 saat itu.
3: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
1: Nyanyi
2: terus
1: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
3: Wow.
1: Dari umur 5 tahun loh.
3: Emang aku sampai terpukau barusan dia. Enggak nyangka
2: dan
3: juga
2: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
1: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku inget banget, aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
3: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol, di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman. Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Oke.
2: Penyanyi pembukanya.
1: Iya. Kalau Mbak Liz gimana ceritanya?
4: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
1: di Madiun
4: lahir, ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah, kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi, kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer, bla bla bla, sampai akhirnya ikut Bintang Radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya. Ya, ya, ya.
4: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, ya, ya, ya. Saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya Warman nggak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
4: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman, Warman ya.
4: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
3: Itu yang balis ya. Iya.
1: Waduh. Oke oke oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya ya. Berapa aja?
3: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
2: Aku dulu.
1: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku tiga anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
3: akan udah nyanyi di pernikahannya.
2: Iya, iya.
3: Putrinya Mbak Ria, iya. Ya iya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
3: iya,
2: bungsu.
3: Yang bungsu.
2: Iya,
3: Masya Mbak Ita. Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya nggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik.
1: Oh,
2: karena aku okay. Itu pun aku kursusin. Cuma nggak ada yang pernah yang tampil tuh yang nomor dua. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kayak nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Yang okay. Kedua yang ketiga main piano. Enggak pernah tampil gak kayaknya juga enggak begitu bisa.
3: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
1: Kalau Balis?
4: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
1: Oke.
4: Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
3: jadikan profesi ya.
4: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
2: Ya.
4: Kayaknya kalau dia ingat baru main. Kalau
3: enggak ingat ya
4: malas. Ya,
2: iya. Khususnya kayak terpaksa karena emaknya
3: yang orang tua. Iya iya.
4: Kalau yang nomor 3 kalau disuruhnya nyanyi ya gitu suaranya tuh dikenceng-kencengin aja
2: nggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals
1: ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, ibu kamu itu penyanyi kenapa anaknya kok suaranya begini top, tiga-tiganya
3: bisa gitu ya.
4: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus.
2: Iya.
4: Cuman enggak ada yang mau.
1: Enggak ada yang
4: dia
1: mau.
4: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
2: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
3: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi enggak?
4: Iya,
3: iya. Nah,
4: nyanyi. Pasti.
2: Oh, maksudnya anaknya.
3: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
3: Pas ada acara di kampus,
2: acara
3: nyanyi
2: kampusnya.
3: Ya?
2: Bukan nyanyi, main gitar.
3: Oh iya main gitar, ya, main musik.
1: Fales, Shay. Fales, Shay.
3: Mbak Ria kan panggil aku Shay. Karena kita pesti, Mas.
4: Yang paling kecil malah ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke, kayak... apa ya misi kebudayaan.
3: Iya, misi kebudayaan
4: kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya perempuan.
4: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
3: Kalau kalian daerah ya.
4: Aduh.
3: Seru pastinya.
1: Siap. Suruh nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak
3: musik,
1: berdua? Iya, selain nyanyi.
3: Maria dan Balis
2: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: tiarap. Tiarap 20 tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
3: Maria Macu,
2: aku masih nyanyi masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Oke. Iya. Kalau Balis?
4: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Kira-kira ya. Masakannya,
1: masakannya cateringnya.
3: Enak loh. Coba dikirim
1: Oke.
4: Senang hati Mbak Ita.
1: Siap.
3: Masakannya.
4: Iya.
1: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Oke.
3: Okay. Tapi gini, mau konser. Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
1: suara
3: vokal yang berkarakter.
2: Iya. Yeah. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri. Aha. Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu.
3: Wah,
2: masak.
3: Oh ini suaranya
2: Ria, ini suaranya Lisa, iya, ini suaranya Ita Purnamasari iya. Nih.
3: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: ya. Dulu, kan, kita iya. Alhamdulillahnya punya iya. Ciri khas, punya ciri khas ya. Khas itu. Jadi nggak bisa itu. Dicuri dan nggak bisa niru sama
3: itu
2: orang.
3: Benar-benar suatu okay. Karunia
2: iya, iya. Itu. Talenta banget ya.
3: Betul Mbak.
2: Ya.
3: Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Mbak Ria dan Mbak Lis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke, okay, semuanya ya kan.
2: Ya. Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record, iya, 1 BASF Award, 1 HDX Award.
3: Wah, luar biasa.
2: Alhamdulillah.
3: Prestasinya.
1: Ya. Balis. Royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
1: Itu yang dulu ya.
2: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
2: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya?
1: Oh, dari Malaysia.
3: Dari Malaysia, Maria ya.
2: Iya,
1: RBT. Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya, ya dari Papri.
1: Dari Mbak Ita. Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
4: Kita tuh
2: dulu
4: tahun
2: di
4: 8,
2: Paguyuban Artis ya, Jakarta Selatan.
1: Oh, okay.
2: Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin,
1: okay.
2: Om Ateng, Om Isaryanto,
4: Edi Silitonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan.
1: Okay.
2: Jadi kita sering tuh. Itu
4: tiap minggu
2: rutin, pasti ya? Ada aja acara ada aja. Dari gubernur terus DPRD sini ya sini. Gitu. Okay. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di Wali Kota Jakarta Selatan.
1: Oh gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Berangkat. Jadi enggak mau mobil sendiri-sendiri ya, dia enggak yakin.
3: Gitu,
2: karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
3: Ya Allah jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, "Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri?"
3: Aduh.
2: Iya, Om.
3: Tapi seru pastinya.
4: Dan ada lagi.
1: Oh iya.
3: Ada lagi.
2: Terus kita rekaman juga ya, Lis. Lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
4: Adipura
2: kan kita pernah berapa kali
4: programnya.
1: Oh iya ya. Tepat bukan lagu-lagu komersial ya.
2: Bukan.
1: Oh, iya.
2: Yang program dari
1: pemerintah
2: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
1: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
3: Akrab. Nah, wong Surabaya ya.
1: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang anak baru-baru
3: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
2: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh,
2: Maria suaranya kan cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu
3: gak
2: ya.
3: Yang
2: seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Chris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal. Dia pernah loh kita bilang, "Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas." Tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5 ribuannya tuh masih ada dicatat, menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Kris ya.
3: Ya ampun Maria. Ya, akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau enggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu.
1: Siap,
2: nah, aku juga bermimpi gitu tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
3: Ya, gak
2: sampai akhirnya
3: mungkin, Maria.
2: Kita berjumpa ya. Ya. Itu di bulan Maret.
4: Maret.
1: Ya? Maret ini.
2: Maret. Ya, Maret ini.
4: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku siap. Gak ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
3: ternyata
2: mereka,
3: bisa
2: Miss, Niken sama Julian bisa Ri, bisa, bisa. Bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
4: langsung
2: oke saat itu
4: nggak pakai ABCD,
2: nggak pakai ABCD terus langsung mau sama siapa aja Ri di A si B si C termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya tanya deh kalau nggak percaya
4: bener.
2: Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi gitu lagu
4: nanti,
2: gue
4: mau nggak sih gitu
3: ya mau aja kok Maria
2: langsung aku.
3: Next ya, next. Konser kedua.
1: Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Pana Asmara.
3: Oh, Pana Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: segelas air putih cintaku. Iya. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa
1: iya.
2: kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Aduh. Ya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
1: Dan
2: ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah, itu
0: oh
1: ya
0: gak, lah kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke okay, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya Bu.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa halo, kabar halo. Kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatmawati.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Mbak Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Terima kasih
2: semua,
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnama Sari. Ya Yudi Ismail. Yo kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesta ya.
1: Silakan
0: langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh
1: kok
0: keputus.
4: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak ya, itu Jojo.
1: Iya. Oh.
4: Jojo Propapat.
0: Oh, iya, yang mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah juga sama loh.
1: Sama Nafa ya. Oke, Tete.
4: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
4: Terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah 2 kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah 2 kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ya, ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue ya, teh. Buat Mas Yudi.
4: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lis.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi,
3: iya,
4: lagunya Mbak
3: kasih.
4: Lis tadi yang apa Panas Asmara itu kalau didengar
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: goreng. Ya
3: pisang goreng,
1: oh, pisang goreng. Wih,
3: sama kopi
1: sekali, ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang
1: betul
3: gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu. Oh, enak sejuk banget itu, teh.
4: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
4: Oke, okay, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
4: Lagu rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Yeah. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Sakit ya banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak?
3: Iya. Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu okay. Yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan enak, lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyiin dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ica.
0: Oke. Sepatu okay. Dari Kulit Rusa ya.
5: Terus lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti akan dijawab yang tegas ya.
5: Oke.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak ya, sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Oh, terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV. Ya.
0: Oh,
1: di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru
3: wajah
1: ya?
3: Baru, keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Ya. Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. bau lek jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
6: Enggak ada nepotisme. Enggak ada
3: nepotisme. Almarhum.
6: Almarhum Kris Patikawa, Sadikin Zuhra.
1: Betul sekali. Dia itu benar-benar kemampuan sendiri.
6: Ada ya. Albumnya ada Mas Yudi dan Mbak
0: Keroncong ya.
6: Iya, Lek Manto sampai langsung sama Mantos.
0: Mantos.
1: Ya, ya.
0: Leknya ternyata. Lek Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, okay. Mungkin
3: proses aku kali ini.
1: Iya, ya, maksudnya Tumbar ya.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Iya. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Rekord.
0: Iya. Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, termasuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu ternyata.
3: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang mengenal pasarnya.
3: Sepatuku itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya.
1: Pasti
3: jadi rekamannya
1: ya,
3: rekamannya berkali-kali ya, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu tapi
3: tadi alhamdulillah
1: enggak mengkhianati hasil.
0: Iya, mengkhianati hasil.
3: Oh, proses dan perjuangan itu enggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah melautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Nggak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak ada kayaknya.
6: Oke.
3: Iya
6: nggak
3: ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
3: Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
6: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro, Waini.
3: Shintaro, iya, Waini. Terus Kokorono Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadur bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung.
1: Wah,
0: Juan
1: baru
0: Untung.
1: Kemarin
0: kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang Tamu Rabu lalu.
3: Masih barengan tuh. Bisa nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya, liriknya ya.
0: Oke. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Okay. Ayo list dulu deh.
1: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yo, monggo.
3: Kamu.

0: hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang sutra

0: lah matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Oke,
1: kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam, Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya, Pak Ahmad.
1: Iya, Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
1: Amin. Nggak ada yang diundang, Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
2: Iya, doanya. Ya,
4: selalu sehat selalu.
1: Bahkan amin.
4: Tetap semangat
2: Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Desti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
2: Monggo Pak.
4: Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya pecandunya itu di lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia di mancanegara
1: gitu. Oke.
2: Okay.
4: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap. Boleh, terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman dan semuanya deh ya tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat dan salam kilau Pancasila.
2: Oke.
4: Okay. Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin.
4: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Ria Desti Fauzi itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Okay. Kenapa ke Ethiopia itu Mbak Ria
1: Desti Fauzi? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: ya, betul. Sini
2: kan. Nyak agak nih.
5: Tenggoteng Mbak Ria gitu. Ini Mbak Mas Fauzi ini Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Oke, siap.
5: Oh iya, Pak Yudi, salam balik ya tadi itu ya
2: siap,
5: tadi.
2: Siap.
5: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
6: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
6: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya semua pasti ya.
2: Pasti.
6: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Itu. Oh,
2: ya. Luar biasa.
6: Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah.
2: Wow,
6: jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget. Gitu. Benar, ya.
6: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
2: Alhamdulillah.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis?
6: Mbak Lis
7: sama sih sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang.
2: Mencari uang.
7: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang
2: ya,
7: betul kan, sekarang tuh jadi lebih kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, iya, sama, sama sih, sama. Iya, sama.
2: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
2: Oke deh.

0: suatu misteri. Kok ada ahnya sih Mbak? Kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
2: B. Kita
1: yang punya.
2: Iya iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan lagi Mbak Lis.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
2: Wah, ganteng langsung GM lo Mas.
1: Ganteng banget nih Mas Yudi, tambah lama tambah ganteng.
2: Aku yang kesel tuh sampai
3: ganteng.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari perang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Mbak Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Widi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
2: sama-sama,
3: Mbak Ria,
2: Mas Gila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
2: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam
2: Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molaku?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
2: Iya.
4: Bintang tamu kita
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
2: Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
4: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
2: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya.

0: gimana ya liriknya?
1: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
0: Oh, ya.
1: Makasih Kak Endang ya.
0: Halo, Mbak Ria. Oh ya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama Mbak Endang.
0: Okay. Mas Yudi.
1: Siap.
0: Ya, betul. Selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
1: Terkait karya-karyanya. Ya. Ya,
2: jadi dong. Gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
1: Aman
2: kalau
1: ya?
2: Kalau benar ada donat menanti.
1: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
3: Yes.
2: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
1: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
1: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
3: S.
1: S.
2: Yeah. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
1: Iya.
3: Kan udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
2: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
1: Nyerah. Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
3: Oh, dari sudut bibirmu.
1: Tuh kan.
3: Nah, senyuman.
2: Nah, kan.
3: Sungguh indahnya.
1: Oke. Okay. Hilang peluangnya.
3: Kalau judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar
3: kayak begitu. Iya, donat.
1: Kan enggak bisa jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
1: Pertanyaan kedua. Lis Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
1: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
3: Lagu side B terakhir album ketiga dari dua.
1: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini enggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
1: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
1: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh ini kita kasih salah satu
2: ini
1: aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
1: Enggak.
3: Hah? Tahun berapa sih?
2: 87.
1: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
1: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Yeah. Artisnya sebutin apa
1: lagunya? Lagunya Maria di album itu, iya.
3: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
2: Satu lagi.
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kasihan Maria lagi-lagi enggak bisa.
3: Apa sih?
1: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
1: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
2: Oh.
3: Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Nah. Kasihan Mbak Ria. Ya udah Mbak.
1: Oke lah ya.
3: Gagal lagi.
1: Kita coba lagi kali ini Mbak Lis.
3: Lis pasti bisa deh.
4: Astagfirullahaladzim.
1: Ayo Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Lis Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
1: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Lis?
1: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
1: Berapa lagu?
3: 4.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Lis, ayo.
1: Ada
2: ayo,
1: berapa
2: ayo,
1: lagu ayo, yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyari sebenarnya.
5: 5 deh.
1: Ya iya, Mbak. Kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
2: Ya udah donatnya 2.
1: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik pintu. Betul, melodi.
2: Melodi sendu. Maria kasihan, semangat.
5: Bisa ya Mas Yudi ya.
3: Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Nih dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, lagu Om Keli ini.
1: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
1: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta.
3: Album Sepatu Kulit Rusa?
1: 100. Oke, pada akhirnya.
3: Cinta.
1: Gitu kan? Iya. Inikah Cinta. Oke. Okay.
3: Yes, Erik, kamu menyelamatkan aku.
1: Menyelamatkan.
3: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnamasari.
1: Oke.
3: Akhirnya aku dapat donat.
1: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
3: Iya.
1: Oh, pernah ya?
3: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
1: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
3: Masih ingat ya. Dulu hadir.
1: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu, khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
5: Betul.
1: Kok tahu dia ya?
2: Ya tahu.
3: Tetangga kali ini.
5: Aduh, tetangga kali ini ya.
1: Eyangnya Gayatri ya.
2: Iya.
1: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
5: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, Mas Yudi mah.
1: Ya kan.
5: Kalau dia Gayatri.
1: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
1: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
1: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulta untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
3: donat lagi.
1: Amin.
3: Masih cukup gak sih donatnya?
1: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Bener, Bang.
1: Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong, pastinya.
1: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
1: Gimana kita dengerin?
2: Rindu yang menyiksa.
1: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
1: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
2: rindu
1: dengan
2: Rindu yang menyiksa.
1: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
3: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out,
2: alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya, sama
0: ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep
1: semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Mudah-mudahan.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Rilis lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Li sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada proyek atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi itu nanti saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya, terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: Enggaknya, walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa.
2: Sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa.
1: Berasa.
0: Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

rindu. Ku titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini

0: dalam berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, tentunya kembali di Ruang Rindu Jakarta bersama saya Andes Satria. Pendengar, Anda bisa tetap mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sampaikan lagu yang ingin Anda dengar, dan juga dari tahunnya adalah tahun 1980 hingga tahun 2000, baik mancanegara maupun dari negeri sendiri. Silakan, Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, dan di line telepon ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Kembali di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bersama saya Andi Satria, selamat malam. Saya ingin menyapa untuk Anda yang baru juga mendengarkan atau juga dari tadi Ruang Rindu Nasional ya. Masih mendengarkan tentunya selamat malam, dan bagi Anda yang sedang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital, selamat malam. Saya kembali ingin menyapa untuk Anda yang sudah bergabung, ada Teh Dinda di Bogor. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Teh Dinda, suaranya. Iya, suaranya Teh, ini ada seperti apa ya, klakson gitu. Kenapa ya? Itu di sayangnya di itunya juga nih Teh. Mungkin bisa di fix line kali Teh ya. Kita sambung Teh. Tidak terdengar dengan jelas, maaf Teh Dinda. Kita ke line fix line, ada di Bau-Bau dengan Bung Albert. Kita sapa. Halo, selamat malam Bung Albert.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabar Bung Albert?
2: Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Bung Albert ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini di Ruang Rindu?
2: Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca.
1: Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati. Baik, disiapkan untuk Bung Albert. Yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan Bung Albert.
2: Ya, selamat malam, selamat mendengarkan saja.
1: Oke, itu saja Bung Albert?
2: Ya.
1: Baik, terima kasih, ditunggu untuk lagunya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Dari Bau-Bau kita ke Jakarta, ketemu dengan Mino. Halo, selamat malam Mino, apa kabar?
3: Apa malam-malam juga Mas siapa ini ya?
1: Oh, dengan Andes aku, Pak Mino.
3: Oh, salam kenal Mas Andes.
1: Salam kenal Pak Mino, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Aku
3: ada nggak ya?
1: Roxette dengan judulnya apa nih Pak Mino?
3: I
1: Stand By You. Sebentar, dilihat dulu apakah masuk pada malam hari ini. Roxette dengan I'll Stand By You. Kita Roxette-nya ada, tunggu sebentar. I'll Stand By You, itu ya. I'll Stand By You. Nah, itu dia Pak Mino malam hari ini.
3: Gak mau ya?
1: Iya, belum ada tersedia pada malam hari ini.
3: Waktu lagi Kroasia kayaknya.
1: Mungkin ada lagu alternatif lain, silakan Pak Mino.
3: Alternatif apa ya? Alternatif ya?
1: Lagu lain mungkin lah, dengan judul atau penyanyi lainnya, boleh?
3: Apa ya? Ya yang bagus ya.
1: Kalau Roxette kita punya malam hari ini, it must have been love, atau juga listen to your heart.
3: Oh, yang tadi, yang pertama tadi aja deh.
1: Oh, yang itu ya, yang it must have been love. Baik, disiapkan untuk Pak Mino. Mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, silakan Pak Mino.
3: Salamnya buat Mas Dewi, Mbak Indah Anjani, Mbak Nat Anggita, Mbak Dewi Rate, Mbak Adin Sarti, dan teman-teman buanasri.com. Selamat malam, selamat istirahat. Mas Andes, salam kenal.
1: Siap, Pemino, salam kenal juga.
3: Terima kasih banyak punya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya Pak Mino ya. Berikutnya kita ke Bogor, ketemu dengan Pak Hasanuddin. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin.
4: Selamat malam Bang, siapa ya? Salam-salam kenal.
1: Salam kenal juga Pak Hasanuddin, saya dengan Andes.
4: Ah, Bang Andes.
1: Iya.
4: Selamat malam, salam kenal. Baru-baru saya ikutin ini nih.
1: Ah, mantap, baru. Siap.
4: Tadi ada Pak Ita, ada Pak Ria, ada Pak Ita.
1: Iya, seru tadi mendengarkan wah, juga ya Pak Hasanuddin tadi ya. Ah, siap.
4: Alhamdulillah bisa masuk ini.
1: Alhamdulillah Pak Hasanuddin. Baik. Kalau gitu ingin mendengarkan lagu dari siapa nih untuk menemani malam ini?
4: Saya pengen dengerin lagu Class Project Yogyakarta.
1: Wah, lagu klasik yang sungguh jadi soundtrack juga kalau kita sedang ke Yogyakarta ya. Sudah disiapkan lagunya untuk Pak Hasanuddin, mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, salamnya silakan.
4: Tadi Dinda juga di Bogor juga saya dijemput.
1: Iya, betul.
4: Malam tadi Dinda ya, kenapa itu WA-nya bentung-bentung?
1: Iya, benar kan tadi kedengarannya ada kayak suara trompet itu, kenapa? Makanya tadi tidak terlalu
4: sinyal itu.
1: Sinyal atau juga memang ada gangguan.
4: Ya buat semua-semua seluruh pendengar Pro 1, selamat malam saya ucapkan dari bau-bau.
1: Ya.
4: Yang tadi baru turun siapa tadi Bang? Siapa tadi?
1: Tadi ada Pak Mino di Jakarta.
4: Pak No, di mana?
1: Di Jakarta.
4: Jakarta juga.
1: Iya betul.
4: Pak No, ya, selamat malam ya, salam kenal ya Pak No ya.
1: Iya.
4: Ini.
1: Salam ya, kenal
4: buat
1: juga.
4: Buat seluruh pendengar semuanya dari seluruh Jabodetabek sampai ke seluruh antar Nusantara.
1: Betul.
4: Ditunggu lagunya Bang Andes.
1: Siap.
4: Selamat tugas sampai tuntas.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanuddin, ditunggu untuk lagunya tadi, requestnya Yogyakarta dari Club Project. Berikutnya masih dari line telepon, saya angkat lagi dari Tebet, ada Ciguria. Halo Ciguria, apa kabar? Cigu.
5: Halo.
1: Iya Cigu, apa kabar? Selamat malam.
5: Suara Bang Andes, aduh.
1: Betul.
5: Sehat Bang Andes, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Bang Andes, tadi jadi gak kedengaran suaranya Bang Andes.
1: Iya.
5: Bang Andes.
1: Sehat Cigu.
5: Sama siapa Bang Andes?
1: Hari ini di Gatekeeper ada Selo, ada juga Noval.
5: Selo,
1: ya. Iya.
5: Ada keepernya juga ya. Ada tenaga saya mulai. Bang Andes, lagunya bebas kah? Bisa lagu Bancan kah?
1: Bisa manca dan bisa dari negeri sendiri, tapi dari tahun 1980 hingga tahun 2000.
5: Berarti kalau saya lagu dari
1: siapa Cigu?
5: Patty Loveless.
1: Dengan judulnya?
5: Judulnya Who Can Have You Say Goodbye.
1: Who Can You Say Goodbye? Who Can You Say Goodbye?
5: Can I Have You Say Goodbye?
1: Nah enggak? Iya, itu belum tersedia pada malam hari ini Cegu.
5: Oh, gitu ya.
1: Mungkin ada alternatif lagu lain dengan judul lain atau penyanyi lain.
5: Ya berarti saya lagunya dari lu siapa ya Bang? Ini kalau berarti bos dari ini aja deh.
1: Dari siapa tuh?
5: Siapa tuh Bang Andes dari Tony Braxton.
1: Tony Braxton.
5: Tony Braxton.
1: Dengan judulnya yang mana nih?
5: Unbreak My Heart.
1: Baik, ada disiapkan untuk Cigu.
5: Nah, mantap sudah.
1: Siap. Oke.
5: Bang Andes Satria gagal perkasa malam ini. Dina
1: siap.
5: Dina habis ruang rindu. Memori. Tapi sempat ya kenalan, sempat ngobrol-ngobrol Mbak Ita ya.
1: Iya, benar.
5: Bang Andes. Aduh, Bang Andes saya selalu semua buat krunya. Ya.
1: Amin.
5: Tugas ya, pulangnya hati-hati. Nanti sampai di rumah.
1: Amin.
5: Saya pertama buat Ibu siapa nih? Ibu Risa Regan.
1: Ya.
5: Yang ada di Tebet apa di Bekasi, Bu Eka, Bu Mujiyati, Terus sama ini Bu Syorin, Bu Tati, dan lupa buat teman saya, sahabat saya yang ada di Bintaro, buat Haryanti, Caca Ayu di Pasohi, Bu Farida di Palu.
1: Baik.
5: Itu saja, Mas Bang Anggres, Bang Andes.
1: Iya.
5: Thank you ya.
1: Sama-sama.
5: Selamat Andes, selamat berkati.
1: Amin.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Cigu ditunggu untuk lagunya tentunya. Baik pendengar, saya coba akan satu persatu putarkan lagu yang sudah Anda request. Tapi sebelumnya ada WhatsApp juga yang sudah masuk dari tadi pas di Ruang Rindu Nasional setelah usai. Ada dari Bung Brandy di Bogor. Malam Ruang Rindu, malam. Lagunya dari Faris RM. Sungguh, salam rindu untuk semua pendengar Rir Pro 1 Jakarta. Untuk all crew serta penyiar yang bertugas malam ini, salam untuk Bang Ray dan Kak Puja serta Bu Maharani. Semoga sehat selalu. Bogor malam ini nanjur. Asik. Siap kalau gitu. Ditunggu untuk lagunya Kang Brandy ya. Dan untuk Anda pendengar, silakan bergabung bersama kami. Sekali lagi di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp-nya. Dan di line telepon ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Terakhir dari Bogor ya, ada Teh Dinda yang tadi sudah menelpon by WhatsApp. Ini coba kita sapa dulu.
6: Ternyata ada.
1: Halo. Kembangnya ya. Halo, halo Teh Dinda.
6: Halo, Andes.
1: Iya Teh, tadi di WhatsApp call-nya ada suara trompet, nggak tahu ada mungkin gangguan ada sinyal trompet, jaringan.
6: Suara kumbang.
1: Di taman nggak kumbangnya?
6: Kumbang-kumbang di taman. Oke, terima kasih ya buat Selo ya, Selo masih ada. Nova,
1: betul.
6: Nova masih ada ya.
1: Iya Teh.
6: Selo, Nova pulangnya hati-hati ya.
1: Iya katanya. Teh Dinda apa kabar?
6: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Anda
6: juga sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
6: Kemarin kapan hari itu dengar Andes duet sama ini Rolly.
1: Oh iya, hari Selasa pagi, betul. Libur-libur menemani.
6: Libur-libur menemani pas bola di jam 8 pagi tuh.
1: Iya betul. Tadi Dinda mendengarkan berarti memang.
6: Iya. Siapa ya? MLTR udah ada yang pilih belum?
1: Belum. MLTR dengan judulnya apa nih Teh? Mau yang mana?
6: 25 minutes.
1: Berarti 5 menit lagi udah setengah jam gitu ya.
6: Iya, makanya sebentar lagi.
1: Tunggu sebentar Teh. Dari Michael Strokenya di judulnya nih takutnya yang enggak ada. Michael Strokenya ada.
6: Kayaknya sih iya sih.
1: Iya ya, harusnya ada ya. Tapi ternyata iya Teh nih ya.
6: Cepat di jam ininya durasi waktunya nih tepat sebetulnya.
1: Betul, tapi ternyata memang belum ada Teh. Bukan belum ada, belum di malam hari ini belum masuk. Kita ada MLTR yang Sleeping Child, Pen My Love, Someday, terus juga ada That's Why You Go, I Wanna Be Around, The Actor juga kita punya. Tapi untuk yang itu ya, belum udah malam hari ini.
6: Di Actor aja lah.
1: The ya. Actor ya. Siap, ya, disiapkan ya. Untuk Teh Dinda
6: daripada,
1: tentunya.
6: Daripada pilih lagi penyanyi yang lain, susah lagi kan ya.
1: Iya, baik Teh.
6: Oke, buat Andes, Satria, Selo, Nova juga tetap pulang hati-hati.
1: Iya.
6: Tetap selamat dalam perjalanan sampai di rumah ya. Dari Teteh itu aja deh ya. Buat Andes, ya. Lanjut, thank you.
1: Siap.
6: Malam, bye-bye.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu akan coba diputarkan pendengar. Untuk Anda juga ingin bergabung sekali lagi di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa NPK begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
6: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, yang kita tahu juga ya, untuk setiap pengabdian seorang ASN tentunya ada perlindungan yang tak pernah berhenti bekerja. Taspen hadir melindungi, melayani dengan sepenuh hati. Taspen memberikan perlindungan menyeluruh melalui 4 program unggulan, pendengar. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melindungi ASN dan keluarga dari hal-hal yang tak terduga tentunya. Program tabungan hari tua dan juga program pensiun ini menjadi masa depan sejahtera dipersiapkan sejak dini. Taspen memberikan perlindungan menyeluruh dari awal karir hingga masa purna tugas. Kini semua layanan Taspen semakin dekat dengan Anda. Melalui aplikasi Andal by Taspen, akses informasi dan layanan

dan hanya melalui genggaman. Taspen One Hour Online Service klaim selesai hanya dalam 1 jam pendengar. Call centernya ini tersedia 24 jam tentunya di 1-500-919. Sekali lagi ada di 1-500-919 yang siap melayani kapanpun Anda butuhkan. Dan ada Taspen Care hadir menjangkau untuk seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke. Semua layanan Taspen gratis dan tanpa dipungut biaya. Waspada ya kalau ada penipuan mengatasnamakan Taspen. Informasi resmi hanya melalui website yaitu www.taspen.co.id. Call centernya ada di 1-500-919 dan media sosial resmi Taspen. Jika dapat mungkin ya, ini dapat pesan mencurigakan gitu ya, tahan, pastikan dan tentunya laporkan. Karena Taspen hadir melindungi, melayani sepenuh hati.

0: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
1: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
0: Waduh, berbahaya ya, Dok?
1: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
0: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
1: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
0: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.

0: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Tentunya banyak memori ya, dan juga rindu ketika mendengarkan lagu ini dari Club Project dengan Yogyakarta. Saya kembali ingin menyapa Anda pendengar yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Ada dari Via di Rangkas Bitung yang juga sudah mendengarkan dan sudah bergabung bersama kami di line telepon. Kita sapa dulu, ada Via di Rangkas Bitung. Selamat malam Via, apa kabar? Halo, halo Via. Nampaknya terputus. Pendengar, ada juga dari Banda Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
0: Apa kabar Kak Cika? Suaranya nampak lagi serak ini.
1: Iya nih, suara yang sakit ini, orangnya sehat sih.
0: Oh, alhamdulillah. Tapi mungkin suara karena konser 3 hari ya, kemarin 3 malam.
1: Iya, karena ini korban dari ini apa
0: tuh?
1: Piala Dunia ya.
0: Oh iya, Kak Cika juga nonton Piala Dunia. Piala Dunia dukung negara mana nih Kak Cika? Harusnya memang kita Indonesia, tapi mungkin ada negara-negara lain.
1: Sama Brazil, sama Portugal.
0: Wah, ya. Banyak nih. Artinya kalau Portugal nanti malam main nih, ada pertandingannya.
1: Ya makanya nih, nunggu lagi deh.
0: Siap. Siap, Kak Cika. Untuk menemani, menunggu nanti menyaksikan sepak bola dunia atau piala dunia. Ada yang ingin didengar pada malam hari ini di Ruang Rindu, silakan Kak Cika.
1: Pengen lagi ini aja deh, dari Rutsana ya aja deh.
0: Dari Rutsana ya, dengan judulnya apa nih?
1: Kau Segalanya aja deh.
0: Kau Segalanya, sebentar. Kau Segalanya ada tentunya untuk malam hari ini.
1: Thank you deh, Bapak Ande.
0: Siap.
1: Tugas sukses selalu ya bersama Pro 1.
0: Amin.
1: Dari Jakarta ya.
0: Siap.
1: Oke deh, Bang Andes, ada hujan gak Jakarta?
0: Hari ini terang, cerah, dan malam ini juga cerah, belum hujan.
1: Oh gitu.
0: Di Banda Aceh seperti apa Kak Cika? Hujan kah?
1: Hujan tadi siang ya, agak jam berapa ya, jam-jam, mau jam 3-an lagi.
0: Oh gitu.
1: Hujan.
0: Iya, tapi udah berhenti.
1: Berhenti sih.
0: Alhamdulillah, baik kalau
1: oke
0: gitu.
1: Oke deh, Bang Andes.
0: Iya Kak Cika,
1: ya.
0: Siap.
1: Oke, thank you sekali lagi. Assalamualaikum, selamat tugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Cika, tentunya ditunggu untuk lagunya. Bang Rey ada di WhatsApp call, tapi coba kita angkat, takutnya masih sama ini gangguan jaringan. Halo, selamat malam Bang Rey. Iya, ternyata masih Bang Rey masih ada gangguan ini, maaf. Suaranya tak terdengar jelas, ada suara kayak kumbang dan juga trompet. Bang Rey, maaf ini kalau di WhatsApp call. Mungkin ada gangguan dari sinyal atau juga dari sambungan kita Bang Rey. Tapi saya coba bacakan dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Di antaranya ada Bu Iren. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu dari Dodo Zakaria featuring Vina Panduwinata, Lalu Kemana. Kirim salamnya spesial Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin. Sekali di udara tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Informasi malam ini dari Bu Iren mendengar di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Baik, berikutnya juga ada Pak Kuat Kuswanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu dan bahagia untuk Mas Andes Satria yang tugas malam hari ini. Lagunya Leoni dari Arjun Brass. Lagu ini dikirimkan untuk Bu Dindin, Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Siti Maisaro, Bu Maharani, Bu Eka, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Ali Topan, Pak Ujang Tea, Pak Doni, dan semua pecinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih Mas Andes. Selamat tugas sampai tuntas. Siap. Pak Kuat, ditunggu untuk lagunya. Ada Kak Joyce juga di Bekasi. Malam Mas Andes, malam Kak Joyce. Request lagunya Rafika Duri, judulnya Dilanda Cinta. Salamnya untuk Bang Rey, Kak Puja, Bu Rista, Bu Dindin, Bu Merpati, Bu Ulan, Ibu Eka dan semua pendengar setia Pro 1. Tetap semangat untuk Mas Andesnya. Siap, Kak Joyce, semangat juga untuk Kak Joyce. Berikutnya ada Bu Eka di Tebet, minta mau diputarkan atau mau diputarkan lagu dari Melly Guslow. Ditujukan untuk Bu Saurin, Bu Dindin, Bu Muji, Bu Ana, Bu Etrustam, Bu Anisal, Bu Uut, Pak Bambang, Pak Alek, Bu Ria, Bu Rista, Kak Grace, Kak Joyce juga, Bu Titi Dewi, Bu Endang, sama Bu Endang di Cisauk, Mama Tiara juga, Mbak Tia, dan Pak Parsudi, serta Kak Puja. Untuk Mas Andesnya, terima kasih kembali untuk Bu Eka. Berikutnya ada Kak Eca. Selamat malam. Halo Mas Andes dan kawan-kawan di studio RRI Pro 1 Jakarta. Kabarnya sehat-sehat semua selalu ya, amin. Alhamdulillah sehat-sehat, semoga Kak Eca juga sehat. Judulnya Killing Me Softly, requestnya With His Song dari Roberta Flack. Spesialnya untuk Bang Andes dan teman-teman yang bertugas, selamat bertugas, sukses, tetap semangat dan bahagia selalu. Baik Kak Eca, terima kasih. Ada juga Bang Yos di Ras Jawali Selatan atau Rasela. Selamat rehat semuanya, semoga RRI selalu eksis mengudara. Baik, Bang Ray di Cibinong, kita coba angkat ya di line telepon yang fix line kita. Halo, assalamualaikum Bang Ray.
2: Halo Bang Andes, apa kabar nih kabar?
0: Kabar baik, kabar di sini Bang Ray, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, masih keburungan ya?
0: Alhamdulillah masih, coba kalau ini saya coba tampung dulu Bang Ray. Kalau tidak terputar mungkin di jam berikutnya.
2: Oh, lagu enak nih dari Dolly Parton, You Are.
0: You Are ya, kita siapkan kalau sempat terputarkan. Alhamdulillah nih, tapi kalau tidak mungkin di Ruang Rindu esok hari ya Bang Ray.
2: Tidak apa-apa.
0: Baik, kalau gitu yang ingin disampaikan untuk mendengar lain silakan Bang Ray.
2: Untuk semuanya saja deh, udah habis waktunya soalnya.
0: Betul, Bang Ray siap.
2: Semoga pada sehat semuanya. Amin. Ya, sahabat-sahabat Bang Ray itu dimanapun berada.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Demikian Bung Andes, terima kasih.
0: Siap, sama-sama Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu mendengar di putaran akhir ini ya, tentunya untuk Anda, terima kasih. Saya sudah bacakan di WhatsApp, sudah diangkat telepon. Kalau ada lagu belum terputar di malam hari ini, Anda bisa ikuti tentunya edisi Ruang Rindu esok hari ya. Anda Satria sampai di sini di Ruang Rindu, tapi nanti akan kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini. Jadi jangan kemana-mana tentunya, tetap di 91,2 RRI Pro 1 Jakarta.

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini

0: 104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta malam ini bersama saya Andes Satria. Setelah tadi juga kita sama-sama mendengarkan ada dari Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga bintang tamu dan hari ini juga tadi ada Ruang Rindu. Kita sudah sama-sama mendengarkan Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sekarang saatnya di Jakarta malam ini saya juga ingin menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Tentunya selamat malam, mungkin sudah mau beristirahat malam hari ini, atau juga yang masih di jalan untuk Anda masih di Transjakarta, di haltenya, di halte MRT, Trans Jabodetabek juga, MRT, LRT tentunya. Untuk Anda, sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami menginformasikan situasi cuaca dan juga lalu lintas di 0811 7972 7912. Line telepon silakan Anda sampaikan di 0213440696 atau 0213441499.

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau rilis memanggil Sylvia Suhardiman. Dahulu beralamat di Mediterranean Garden Residen 2 Tower Gardena lantai 15 15GC Jalan S. Parman Kavling 28 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya baik di wilayah hukum Republik Indonesia maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan disiarkan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 450/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Sylvia Suhardiman sebagai penggugat melawan Budi Jaya Ligo sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini.

Mencintaimu dari Kris Dayanti, pendengar yang orkestra version diambil dari tahun 2023. Pendengar ngajak kita juga ke pukul 23 lepas 24 menit waktu Indonesia Barat. Dari Anda mungkin ada yang juga masih di jalan, hati-hati di jalan tentunya, atau sudah di rumah tapi menunggu ya ini pertandingan Piala Dunia di hari ini. Tentunya pertandingannya gak kalah seru dibanding yang kemarin-kemarin, karena di hari ini juga beberapa partai menarik ya yang ada di hari ini tentunya. Di antaranya pertandingan antara Portugal melawan Kongo itu juga akan tentunya disiarkan melalui RRI Pro 1 Jakarta, pendengar, nanti di pukul 00 ya. Lalu di pukul 3 dini hari ini ada Inggris yang akan melawan dari Kroasia. Salah satu partai menarik ya di kedua partai ini, karena Portugal juga dengan Ronaldonya ini kemungkinan akan bermain untuk Piala Dunia yang terakhirnya bagi Ronaldo. Lalu juga akan ada Inggris melawan Kroasia, ini di pukul 3 dini hari, merupakan pembuktian bagi Inggris yang juga dihuni skuad-skuad tentunya dengan liga mereka, yaitu Premier League, pendengar. Dan di sana ada banyak pemain-pemain bintang. Melawan Kroasia juga langganan Piala Dunia, terakhir juga sempat juga di semifinal di Piala Dunia 2022 dan juga 2018 maksud kami. Pencetak gol sementara Lionel Messi ya dengan hat-tricknya 3 gol, lalu disusul Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland yang ada di posisi 2 dengan 2 gol masing-masing. Siapakah pencetak gol terbanyak di gelaran Piala Dunia tahun ini, pendengar? Tentunya menarik ya untuk kita tunggu, karena menjadi salah satu yang ditunggu gitu, pencetak gol terbanyaknya. Piala Dunia yang sudah-sudah dari datanya tidak lebih dari 6 gol untuk pencetak gol terbanyaknya. Apakah mampu lebih dari 6 gol tercipta untuk pencipta gol terbanyak ya di tahun ini atau 2026? Ini juga patut kita tunggu, karena jumlah negaranya banyak, jumlah pertandingannya juga lebih banyak. Tentunya jumlah gol bagi pencetak gol terbanyak harusnya sih bisa lebih banyak gitu ya. Anda juga menunggu-nunggu atau juga bertanya-tanya, dan juga sama-sama kita nanti mendengarkan tentunya siaran langsung dari Pro 1 antara Portugal dengan Kongo, dan juga 3 dini hari ada Inggris versus Kroasia. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Jakarta, di Jakarta Malam ini.

0: Sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terpercaya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id. Anda bisa selalu terhubung dengan berita terbaru. Langsung kunjungi rri.co.id yang merupakan situs resmi pendengar dari Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik tentunya kapan saja dan di mana saja. Karena rri.co.id menyajikan ulasan berita yang akurat dan juga terpercaya, serta konten berita yang relevan dan juga faktual. Dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia lengkap hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal inspirasi dan informasi dan inspirasi maksud kami pendengar. Dan ini sudah hampir pukul 24 tentunya. Nanti di pukul 00 tepat gitu kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk siaran langsung. Ini Piala Dunia antara Portugal melawan Kongo tentunya ya pendengar. Jadi untuk Anda mungkin sedang menunggu-nunggu juga, ini ada siaran langsung. Anda Satria pamit di Jakarta malam ini. Terima kasih untuk Anda yang telah berinteraksi tentunya. Sekali lagi mengucapkan dan mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, ada Yudi Ismail, produser dan juga gatekeeper, ada Selo dan juga Noval. Selamat beristirahat, sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Di sebuah desa yang subur, hiduplah dua orang laki-laki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Di suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, "Pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapatkan bagian lebih banyak, karena dia hidup dengan istri dan kedua orang anaknya." Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik sang kakak. Sementara di tempat lain, sang kakak juga berpikir, "Pembagian ini akan adil jika adikku mendapatkan bagian yang lebih banyak, karena dia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak akan ada yang mengurusnya. Sedangkan aku ada anak dan istri yang kelak merawatku." Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung padi dari lumbungnya dan mengantarkannya dengan diam-diam ke lumbung padi milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya, kenapa lumbung padi mereka seperti tak berkurang meskipun telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing dari mereka menggotong satu karung padi. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat. Mereka sungguh terharu, berurai air mata, menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi berkat yang teramat kuat di antara saudara. Percayalah, kita takkan kekurangan jika kita selalu berusaha membagi kelebihan kita bagi kehidupan orang lain. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam bersaudara, bersahabat, dan berteman hingga saat ini dan selamanya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 17 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pertandingan siap-siap akan dimulai. Kick off babak pertama di mana Portugal saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kongo berada di sisi sebelah kanan. Portugal turun dengan jersey berwarna merah-merah, sementara Kongo dengan jersey berwarna biru muda. Saat ini saudara pendengar, di lapangan tengah Portugal menguasai bola dari kaki Vitinha. Umpan pendek ke belakang kepada Nuno Mendes. Saat ini di sektor sebelah kiri masih Nuno Mendes. Kembalikan bola ke belakang kepada Vitinha. Pendek kepada Araujo. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola kepada Araujo. Ke belakang kepada Renato Veiga. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kiri. Umpan tarik ke belakang lagi. Masih bermain-main di lini pertahanan para pemain Portugal. Saat ini Araujo kembali. Bernardo Silva kirim bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha memainkan bola di lapangan tengah. Kali ini kembali pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Nuno Mendes di sana. Kirim bola lagi ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha pindahkan bola lagi ke sisi sebelah kanan Araujo. Umpan ke depan kepada João Cancelo. Masih Vitinha kali ini kembali menguasai bola. Masih mencari rekannya Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ke belakang kepada Araujo. Kali ini Araujo menguasai bola. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Masih Cancelo menguasai bola. Ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Kirim bola ke tengah kepada Vitinha. Pindahkan bola kali ini kembali ke sisi sebelah kiri. Masih Nuno Mendes mencari rekannya. Pendek saja bola. 1-2 dengan Vitinha. Kembalikan bola kepada Mendes. Saat ini saudara pendengar masih bermain-main. Kali ini Ronaldo menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan kepada Cancelo. Masih Cancelo, maksudnya kirim umpan crossing tadi namun dihalau saja. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola. Terjadi perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini dari sektor sebelah kiri. Kembali Portugal, Pedro Neto kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Pendek saja kepada Silva, masih Silva menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan bola ke tengah kepada Vitinha. Masih Vitinha bermain bola. Pedro Neto kepada Nuno Mendes, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih Pedro Neto, masih menguasai bola, masih Pedro Neto. Bola tarik saja ke belakang kembali, kirimkan umpan crossing, dihalau saja oleh kepala para pemain Kongo. Kali ini Kongo berinisiatif melakukan serangan balik. Sayang sekali langsung dilanggar tadi. Cancelo tadi lakukan pelanggaran setelah ada upaya melakukan serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Kongo. Ada Moutoussami tadi. Terjatuh Moutoussami. Samuel Moutoussami. Tendangan bebas, pendek saja ke belakang kepada Axel Tuanzebe. Masih Axel menguasai bola, pendek kepada Steve Kapuadi. Kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanan Kongo. Kirim bola ke belakang Mbemba. Kali ini menguasai bola Mbemba. Terjadi, direbut oleh Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano memasuki kotak penalti daripada Kongo. Kirimkan bola ke belakang kepada Cancelo atau rekannya tadi Bruno Fernandes. Masih memperlambat tempo lagi-lagi para pemain Portugal. Kali ini Vitinha di lapangan tengah, kirimkan umpan crossing, di sana ada Cancelo di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Masih Cancelo menguasai bola, kirim umpan ke belakang kepada Araujo. Kali ini pindahkan bola kembali ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Masih Vitinha menguasai bola tadi, maksudnya kirimkan umpan terobosan kepada Ronaldo. Namun bola jatuh di kaki para pemain Kongo. Kirimkan umpan ke depan, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo.
1: Memasuki menit keempat ataupun menit lima waktu normal, kali ini para pemain Kongo masih coba mencuri, tapi kali ini dicuri oleh para pemain dari Portugal, diusir tari oleh Mbambe. Mbamba maksud kami, dorong lagi ke sebelah kanan, coba lagi kali ini para pemain Portugal bangun serangan, arahkan kali ini ke tengah kepada Vitinha, geser lagi ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Neto, kali ini masih coba merangsek ke kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes ataupun satu pemain lainnya Portugal, kali ini ke tengah, coba tadi nomor 8 Fernando Fernandes, arahkan ke belakang lagi, masih bermain 1-2 kali ini Portugal. Nah ini nomor 15 umpan ke sebelah kanan, 7 adalah nomor 20 kali ini, masih ada pemain Portugal, umpan ke dalam kotak penalti, lolos tadi, sayang sekali tidak ada segampan, tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan ke dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol. Menit ke 5 atau bahkan 16, menit ke 5, satu gol langsung dicetak, guri. Bagaimana tadi umpan dari sebelah kiri langsung mengarah ke kepala pemain nomor 15 Neves yang menghujam ke sebelah kiri gawang dari Empasi. Satu gol Portugal unggul, Bung Tavani langsung mengebrak nampaknya.
2: Ya, Bung Senpi, dengan inisiatif menyerang yang langsung dilakukan oleh timnas Portugal sejak pertandingan dimulai, memang hanya tinggal menunggu waktu bagaimana Selecao de Quinas ini menciptakan gol. Kita lihat juga terdapat beberapa ruang yang terbuka tadi dari timnas Kongo yang memang masih belum bisa dimaksimalkan, dan akhirnya belum genap 6 menit timnas Portugal mampu memaksimalkan celah yang ada sehingga unggul 1-0 melalui Joao Neves yang memang sedang dalam permainan terbaiknya bersama PSG di klub.
1: Luar biasa memang gol pembuka dari Portugal ini, menggebrak publik dari Amerika sendiri, dan kita nantikan gol-gol selanjutnya. Kali ini Kongo mencoba lagi membangun serangan dari sebelah kiri ke Pamasuaka, umpan lagi ke tengah, masih ada Makau, masih mencari kawan dari tengah, terus mendorong bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Moton Sami, dorong lagi kali ini para pemain, diambil tadi oleh Bakambu, kali ini masih Bakambu, geser lagi ke sebelah kanan, Kongo kali ini coba menyergap dari serangan sektor kanan, umpan tadi maksudnya, tetapi masih tertahan oleh para pemain pertahan dari Portugal, arahkan lagi ke sebelah kiri, jatuh di kaki nomor 26 Masuaka, kali ini masih menggiring bola Masuaka, coba umpan tidak jadi, dengan kaki kirinya ditahan dengan baik oleh Cancelo tadi, hasilkan justru lemparan ke dalam bagi Portugal di sektor sebelah kanan. Kali ini kita nantikan bagaimana magic juga akan dilakukan oleh Ronaldo, karena memang kapten kesebelasan Ronaldo ini masih menunggu momen untuk mencetak gol. Kongo kali ini dari pertahanan Portugal geser lagi ke sebelah kiri kepada Masuaka, umpan ataupun tadi, tetapi diterjang dengan baik oleh para pemain dari Portugal, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Cancelo dari kanan, angkat ataupun merilik ke tengah, siapakah yang tuju, masih coba cari kawan, oh Vitinha tadi, geser lagi ke belakang, masih para pemain Araújo kali ini, geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes, kali ini Mendes menggiring bola dengan kaki kirinya, Mendes agak sedikit cepat, dorong kepada Neto, coba lagi, arahkan lagi, masih para pemain dari Portugal, geser lagi kepada Bruno Fernandes kali ini yang membantu serangan, bermain 1-2 tadi bersama Neto, arahkan lagi kali ini bersama Ronaldo, kapten kesebelasan dari Portugal, masih Bruno Fernandes, arahkan ke Vitinha, masih di sebelah kiri penyerangan dari Portugal ataupun sebelah timur dari stadion, umpan kali ini bermain 1-2, masih menunggu para pemain dari Kongo untuk keluar terlebih dahulu, back pass kali ini jauh pada Veiga, bermain lagi, masih terus bermain 1-2, para pemain dari Portugal arahkan ke sebelah kiri, kali ini bermain 1-2, Mendes tadi agak sedikit ditarik tetapi bukan sebuah pelanggaran, masih kali ini geser lagi ke sebelah kiri, dicuri oleh pemain Kongo, terjatuh satu pemain dari Portugal, bukan sebuah pelanggaran karena play-on. Kali ini masih mendorong Bruno Fernandes dari tengah, santai-santai lagi kepada Vega kali ini, geser lagi ke sebelah kiri, masih para pemain, oh lolos kali ini Mendes dari sebelah kiri, didorong oleh pemain dari Kongo, bukan sebuah pelanggaran, hanya lemparan ke dalam lagi oleh Mendes kali ini di sektor sebelah kiri penyerangan dari tim Portugal. Tampaknya ada kesalahan tadi dilakukan sehingga wasit memberikan peringatan ataupun juga arahan kepada kedua kesebelasan yang bermain. Hingga menit ke-9 ini Portugal berada di sebelah kiri kami, sedangkan Kongo berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru langit, sedangkan Portugal mengenakan jersey berwarna merah gelap. Kali ini sudah dilakukan. Kongo dari sebelah kiri dicoba disergap oleh dua pemain dari Portugal, berhasil lolos kali ini. Masuaka arahkan ke tengah, dikejar tadi oleh Ronaldo. Baik sekali back pass kali ini kepada Pasi. Pasi arahkan ke depan jauh melambung, jatuh di sektor kanan penyerangan dari Kongo. Berduel tadi diambil kali ini oleh Bakambu. Bakambu kali ini mencoba merobos dari sebelah kanan, kali ini masih Bakambu. Arahkan lagi ke tengah ataupun ke kanan, umpan ke dalam kotak bilang Tio. Masih coba diusir Bakambu lagi, jatuh kali ini satu pemain dari Kongo, tendang kaki kiri ya. Hampir saja menghujam tadi gawang dari Costa, namun peluang dari tim Kongo belum merubah kedudukan hingga menit ke-10 ini.
0: Ya baik saudara pendengar, nampaknya Kongo langsung tampil menggebrak dengan beberapa kali melakukan serangan-serangan balik dan menciptakan satu peluang, di mana serangan balik cepat yang dilakukan Kongo untuk bereaksi atas gol cepat tadi yang dicetak oleh João Neves dari Portugal pada menit ke-6. Kali ini saudara pendengar, di sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal, Vitinha kali ini menguasai bola, memperlambat jalannya pertandingan, pendek saja sodorkan kepada Mendes, kembalikan kepada Vitinha, masih membawa bola dengan lambat tadi. Kali ini Neves menguasai bola, berikan kepada Araujo, pindahkan bola kepada Renato Veiga. Kali ini masih bermain, tarik bola ke belakang kepada Veiga lagi-lagi. Berikan pendek saja kepada Araujo. Kali ini Bruno Silva menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Kembalikan kepada Silva, masih Silva. Umpan ke belakang kepada Veiga, masih Veiga. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Vitinha. Berikan kepada Vitinha lagi bola, pendek saja kepada Araujo kali ini. Masih Araujo mendekati garis tengah lapangan pertandingan kali ini. João Neves berhasil direbut tadi oleh pemain Kongo, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Oh, nampaknya jadi sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Bruno Silva tadi kepada salah seorang pemain dari Kongo, pemain dengan nomor punggung 25 yakni Edo Kayembe. Langsung mengeluarkan kartu kuning wasit Abdul Rahman Al Jasim asal Qatar yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini atau pada pagi hari ini. Ya, masih nampak sudah terbangun nampaknya Kayembe, langsung melakukan tendangan bebas kali ini di sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Wan-Bissaka, masih Wan-Bissaka menguasai bola, kirimkan pendek saja ke belakang kepada rekannya. Kali ini Kayembe menguasai bola, mendekati kotak penalti, ada Bakambu, masih Bakambu, tendangan langsung. Bakambu tadi memanfaatkan umpan dari Kayembe tadi, Bakambu hampir saja membuat deg-deg ser para pendukung Portugal yang hadir di stadion pada malam hari ini. Tendangan dari Cedric Bakambu tadi beruntung masih membentur kaki dari Araujo sehingga menghasilkan tendangan sudut yang pertama bagi Kongo di pertandingan pada pagi hari ini. Bersiap-siap tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor 26 Arthur Masuaku. Bersiap-siap Arthur. Tendangan bola mendatar saja, namun bola jatuh di kaki pemain João Neves. Masih membola João Neves, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berada di kaki atau berhasil dicuri oleh para pemain Kongo. Mencoba inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri, ada Kayembe, masih Kayembe, ada Bruno Fernandes. Pindahkan bola ke belakang, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan ataupun di mulut gawang dari Portugal. Namun bersamaan dengan momen tersebut, hakim garis mengangkat bendera, nampaknya ada pemain dari Kongo yang sudah berada dalam posisi offset. Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama dan saat ini Portugal masih unggul melalui gol cepat yang dicetak oleh João Neves pada menit ke-6. Masih unggul Portugal 1-0. Kali ini bola berada di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan Cancelo tadi. Kirimkan bola ke belakang, kali ini Vitinha menguasai bola. Pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Mendes kali ini. Masih Mendes mencari rekannya. Pindahkan bola saja ke belakang kepada Vega. Sodorkan pendek kepada Vitinha. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan João ataupun Araujo tadi. Kirim bola ke belakang kepada kiper Diogo Costa. Pendek saja kepada Vega. Berikan bola pendek kepada João Neves. Masih João Neves bermain 1-2 dengan rekannya, dengan Bruno Fernandes nampaknya. Kirimkan bola ke belakang kepada Vega. Masih Bruno Fernandes. Masih Vega mencari rekannya. Sodorkan bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha kali ini berlari cepat ke depan. Pendek saja kepada João Neves. Pindahkan bola kali ini dari sisi sebelah kiri, ada Neto. Kirim umpan 1-2 dengan Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano Ronaldo. Kembali bola kepada João Neves. Namun terjadi perebutan, kali ini bola dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Kongo. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri. Pendek saja bola lempar, kali ini Vitinha menguasai bola. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan Cancelo. Kirimkan umpan lambung, ada Cristiano Ronaldo. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Bola masih berada di kaki pemain Portugal. Kirimkan umpan crossing. Oh, terjadi duel-duel bola udara. Dihalau saja, dijauhkan bola kali ini. Tendang bola ke depan kali ini. Joane Wissa berusaha melakukan serangan balik cepat kali ini dari sisi sebelah kanan. Kali ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Masih Wissa kali ini menguasai bola. Pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Arthur Masuaku yang sudah maju ke depan. Berhasil dicuri tadi oleh Cancelo. Kirim bola ke belakang kepada Araujo. Pindahkan bola kepada kiper Costa. Kali ini kirim umpan ke sektor sebelah kiri. Masih kali ini di tengah lapangan pertandingan. Masih Bruno Mendes memasuki kotak penalti daripada Kongo. Terjadi kemelut tadi. Bola ditepis saja tadi oleh kiper dari Kongo. Tendangan langsung. Oh! Hampir saja. Nampaknya Bruno Fernandes memanfaatkan bola muntah hasil kemelut di depan gawang dari Kongo. Tendangan dari Bruno Fernandes hampir saja gandakan keunggulan Portugal, namun sayang tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Kongo. Masih belum beruntung nampaknya Bruno Fernandes. Kali ini bola berada di kaki para pemain Portugal. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini masih Kongo. Masih kiper dari Kongo tadi tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal.
1: Kali ini Portugal akan mengambil lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan oleh Cancelo. Angkat kedua tangan, masih membidik arahnya kali ini Cancelo. Ke belakang kali ini kepada Araujo. Masih terus menggiring bola, didekati satu pemain tadi dari Kongo. Umpan ke tengah lagi, masih ada Vitinha. Arirkan kali ini jauh ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini berlari dengan kaki kirinya. Masih agak santai Mendes. Dorong kepada Cristiano Ronaldo. Umpan lagi ke belakang. Lagi-lagi masih menahan ini para pemain dari Portugal. Vitinha kali ini geser ke sebelah kanan kepada Araujo. Masih Araujo. Sebelah kanan lagi ada Cancelo. Kali ini umpan tidak jadi. Geser lagi kepada Araujo. Vitinha kali ini yang terus menjemput bola ke tengah maupun juga ke belakang. Masih Vitinha. Arahkan lagi kepada pemain nomor 15 Neves. Coba kali ini membangun serangan dari tengah kembali. Dorong lagi kepada Vega. Vega kontrol dengan kaki kiri, arahkan kepada Cristiano Ronaldo kali ini. Masih melihat liuk dia Cristiano Ronaldo, arahkan ke tengah. Bermain 1-2. Pemain Kongo juga memang sangat disiplin dalam pertahanannya. Arahkan Kening kepada Araujo dari kanan. Bermain kali ini seluruh pemain dari Portugal di pertahanan dari Kongo. Sebelah kiri kepada Mendes, umpan kena. Kali ini yang dituju adalah satu pemain dari Portugal. Berbahaya kali ini dalam kotak penalti, tapi baik pembacaan dari Mbemba tadi. Coba lagi nomor 8 kali ini Motosami. Diarahkan lagi back pass jauh kepada kiper Mbasi tadi. Buang saja jauh, lewati garis tengah. Berduel tadi Bakambu dengan pemain dari Portugal, dimenangkan oleh Vega. Arahkan kali ini kepada Motosami. Coba dorong ke depan, dikejar tadi oleh Wisa. Kali ini Wisa back pass dengan kepalanya kepada kiper tadi dari Portugal, Costa. Cepat dilakukan lempar kepada Cancelo kali ini dari kena. Masih para pemain dari Portugal. Vitinha tadi kepada Bruno Fernandes. Ke depan lagi kepada Neto kali ini. Masih para pemain Portugal, arah dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-20, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Portugal. Bruno Fernandes kali ini masih menguasai bola. Arahkan teman-temannya agak lebih ke sebelah kanan lagi. Masih ada Mendes. Coba lagi kali ini secara perlahan terus maju. Bruno Fernandes lagi ke tengah lagi. Masih terus bermain-main dari kaki ke kaki. Vitinha kali ini Portugal terus membombardir. Bagaimana pertahanan dari Kongo? Arilkan kali ini ke sebelah kanan kepada Araújo. Cancelo kali ini masih bergerak terus para pemain dari Portugal sambil juga menunggu keluar para pemain dari Kongo. Vega kali ini masih dari belakang. Coba lagi kepada bermain-main pada Vitinha. Lewati garis tengah kali

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 18 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali ya. Kami program 1 RRI Jakarta sudah siap dengan informasi, inspirasi dan juga hiburan yang akan kami siarkan melalui program-program kami dari pukul 5 pagi sekarang ini hingga pukul 24 malam hari nanti ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat pendengar, dan juga sudah siap dengan agenda kegiatan Anda di hari Kamis sekarang ya, tanggal 18 Juni 2020. Dan kali ini ada saya Farid Kurniawan yang akan menemani Anda di Jakarta pagi ini. Sampai dengan pukul 10 pagi nanti pendengar, akan ada banyak informasi menarik dari kami, dan juga Anda bisa ikut berbagi informasi di 0811 79 727 912.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang mungkin juga sekarang ini baru gabung bersama dengan kami ya, Pro 1 RRI Jakarta lagi menyiapkan untuk Anda beraktivitas hari ini. Ada yang mau ke kantor, ada yang mau ngantar anak-anak sekolah, tapi kayaknya sekolah sebentar lagi liburan ya. Jadi kayaknya kalau periode sekarang ini lagi agak-agak santai begitu ya untuk kegiatan di sekolah. Apapun kegiatannya yang sedang Anda siapkan pagi ini, semoga juga semuanya berjalan dengan lancar ya. Nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi, pendengar. Anda bisa ikut bergabung, akan ada Ustazah insya Allah nanti akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Temanya silakan bisa Anda cek di Instagram kami @rripro1jakarta, sudah kami upload ya. Jangan lupa juga untuk di follow Instagram kami. Dan sebelum kita masuk ke kajian Mutiara Pagi, kami akan mengajak Anda untuk menyimak Murad Al-Quran yang kali ini akan membacakan surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 140.

0: Pada suatu hari, kaum musyrikin Quraisy mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Dari apa dia terbuat? Apakah dari emas, perak, atau sesuatu yang lain?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, tidak menjawab. Beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu turunlah surat Al-Ikhlas sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Malaikat Jibril alaihi salam datang membawa wahyu dan membacakan surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Al-Ikhlas, kaum musyrikin Quraisy terdiam. Mereka tidak dapat membantah kebenaran yang terkandung dalam surat tersebut. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keadaan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya yang sempurna, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas menjadi jawaban yang tegas dan jelas atas pertanyaan kaum musyrikin Quraisy. Surat ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Haja Hujatul Balega LCMSOS. Beliau ini adalah Sekretaris DPW Wazin Sumatera Selatan, kemudian juga Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Prabu Mulih Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Alhamdulillah saya sehat. Ustazah sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, berjumpa kembali kita pagi hari ini ya. Tema kajian kali ini pendengar bersama dengan Ustazah Hujatul Balega ini adalah tak sekedar berpindah, juga refleksi ibadah. Itu adalah tentang hijrah begitu ya. Silakan nanti Anda bisa ikut bergabung dengan pertanyaan-pertanyaan Anda di 08 11 79 72 79 12, atau yang mau telepon juga silakan di 021 3440696. Silakan Ustazah.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa nawwara qulubana bil Qur'an wa ja'alana min ahli dzikri wal iman waffaqana li ta'atihi fi kulli zaman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta yang dimuliakan Allah, jemaah yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Ketika kita mendengar kata hijrah, maka banyak yang membayangkan adalah suatu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Karena memang di dalam bahasa Arab, artinya hajara itu berpindah. Namun makna hijrah yang kita sudah lalui dengan perubahan tahun baru Hijriah dimulai dengan bulan Muharram menjadi tahun baru Islam yang maknanya lebih luas dan mendalam. Ternyata hijrah di sini bukan hanya perpindahan fisik. Memang kita mengenang perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah dan Madinah. Namun ternyata perpindahan ini bukanlah perpindahan geografis, di mana mengawali tonggak perubahan peradaban Islam. Di dalam hijrah terdapat pengorbanan, terdapat keikhlasan, terhadap kesabaran, terdapat keimanan yang kuat, termasuk komitmen terhadap kebenaran yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semestinya dicontoh oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, bahkan mereka sampai terbunuh, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka

0: Muhasabah adalah langkah hijrah. Kita perlu memuhasabah diri untuk merefleksi, memperbaharui ibadah kita. Kita perlu menanyakan pada diri kita, apakah sholat kita sudah tepat waktu? Apakah Al-Quran sudah menjadi bacaan harian kita? Apakah lisan kita terjaga dari riba yang diperoleh benar-benar halal? Apakah keluarga kita kepada Allah? Maka hijrah dimulai untuk secara jujur untuk menilai diri kita sendiri. Karena ini berkenaan dengan refleksi ibadah, hal yang pertama yang wajib kita lakukan adalah inna sholata tanha ya iwan. Sesungguhnya akan mencegah. Maka kita mulai dengan sholat. Bagaimana sholat adalah cermin keimanan. Hanya orang yang sudah lama sholat tetapi belum merasakan betapa perlunya sebenarnya dalam sholat adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita sholat, ternyata kita masih harus membenahi diri kita. Sudahkah kita hanya sholat sebagai kewajiban, namun sifat marah kita, sifat zolim kita itu harus dievaluasi terhadap kita. Hijrah berarti memperbaiki diri, ketepatan waktu, konsistensi waktu untuk melaksanakan sholat tepat waktu, dan konsistensi berjamaah. Yang kedua, refleksi hubungan kita dengan Al-Quran. Bagaimana kita melaksanakan, kita akan membaca Al-Quran, maka kita perlu membenahi bacaan Al-Quran sebagai tanda keberhasilan hijrah adalah semakin dekat dengan Al-Quran. Kita bertanya berapa ayat, berapa yang kita pahami, sudahkah Al-Quran menjadi pedoman hidup? Di mana ketika kedua hal ini sudah menjadi hal yang kita utamakan dalam perbaikan, maka menjadi awal refleksi ibadah baru hijriah ini. Inilah pembuka dalam kajian pada hari ini. Silakan mungkin kami kembalikan di studio.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk pengantar atau materinya dalam kajian kita pagi hari ini ya. Anda pendengar yang sudah menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Ustazah, silakan kami tunggu gabung Anda dengan pertanyaan-pertanyaan Anda di 08 11 79 72 712. Kita akan kembali lagi, masih di kajian Mutiara Pagi.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di kajian Mutiara Pagi, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda. Dan kali ini kami juga masih terhubung bersama dengan Ustazah yang akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di 0811-797-7912. Ada Ustazah Haja Hujatul Balega LCM SOS, beliau ini adalah Sekretaris DP Wazin Sumatera Selatan, sekaligus juga penyuluh agama Islam Kemenag Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan dari pendengar ya. Yang pertama ada dari Burina yang ada di Jakarta Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, dalam kehidupan modern yang serba cepat seperti sekarang ini, gimana cara memaknai hijrah biar gak hanya menjadi perubahan penampilan, tapi juga perubahan di hati dan perilaku kita, Ustazah?
1: Baik. Pertanyaannya bagus sekali. Di zaman yang serba modern ini, memang kita lebih kepada sekedar berubah penampilan. Ini yang harus kita perbaiki. Hal ini berkesinambungan dengan bahwasanya kita harus memulai dengan diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan itu adalah hijrah dalam akhlak dan pergaulan. Banyak orang yang berubah penampilannya, tetapi akhlaknya belum berubah. Padahal tujuan utama Islam adalah menyempurnakan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu li'utam." Kalau kita hanya merubah penampilan, artinya kita hanya mengharapkan pujian daripada orang lain. Ketika kita melaksanakan tanggung jawab, kepedulian sosial, kita hanya berharap. Namun semestinya adalah kita memulai dari tampak dalam, bukan tampak luar. Nah, jadi kita harus mulai jujur dengan diri sendiri, santun, menyayangi diri sendiri. Lalu bagaimana amalannya adalah ketika kita sedikit saja mendapatkan berharap pujian bagi orang lain, kita harus segera beristighfar. Dan membersihkan diri dan hati kita, kemudian membenahi kembali niat kita, untuk apapun yang kita lakukan adalah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal yang datang kemudian merubah niat kita, kembali kita beristighfar dan ya, baik adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitupun mungkin setelah itu ada pada zaman sekarang kita ekonomi ya Mas Farid ya. Ketergantungan karena kita berharap dipuji oleh kalau sudah bekerja masa nggak ada hasilnya gitu ya, jadi harus ini meskipun udah beli mobil gitu. Nah, mobil itu kalau memang kita sangat membutuhkan untuk keluarga kita, untuk perjalanan karena sangat jauh jaraknya, itu tidak masalah karena memang dibutuhkan. Namun kalau hanya berganti sampai hanya karena ingin mengikuti kemajuan zaman orang lain, maka kita harus segera kembali. Pun yang terjadi tidak hanya, bukan hanya untuk mengharapkan pujian orang lain, tetapi memang benar-benar butuh dan niatnya.
0: Anak. Oke, baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya juga ada dari Mbak Nia. Selamat pagi Mbak Nia yang ada di Jakarta. Ustazah, kalau orang ingin berhijrah tapi seringkali semangatnya naik turun, gimana cara menjaga biar istiqomah, Ustazah?
1: Untuk menjaga keistiqomahan ini sebenarnya adalah tidak bisa sendirian. Kita perlu berada di lingkungan yang bisa mengajak kita untuk saling mengingatkan. Karena kita seperti melakukan sesuatu, kalau kita ibaratkan tubuh kita tidak bisa melakukan sesuatu itu hanya dengan tangan saja. Maka kita perlu tangan dan bersamaan untuk membawa. Maka usahakan baik. Kita ingatkan dan membaikan. Bukankah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Datangi, kunjungi, kemudian dekati orang-orang yang benar-benar bisa mengajak kita dan saling mengingatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Mas Farid.
0: Baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya juga ada lagi dari Bu Nur, Assalamualaikum, yang ada di Rawamangun ya. Waalaikumsalam. Apakah hijrah harus selalu ditandai dengan perubahan besar atau perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten itu juga termasuk bentuk hijrah, Ustazah?
1: Bentuk hijrah itu adalah malah justru memang dimulai dari perubahan kecil. Karena ibadah itu tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Jadi dimulai dari hal kecil. Hal kecil ini adalah paling kecil itu yang paling sulit meskipun kecil itu mengubah diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin seperti sholat, membaca Al-Quran. Kita tidak bisa menasehati orang lain untuk mengajak bahwasanya ayo kita mengaji. Tapi kita hanya lisan mengajak, namun tidak mempraktekkan. Maka semestinya bahasa yang baik adalah, ayo sama-sama, kamu yang membaca, saya yang mendengar, kamu yang membaca, kamu yang mendengar, dimulai dari hal yang kecil, nanti akan bertahap. Sebagaimana kita tidak mungkin merengkuh gunung, kita harus mulai dari hal kecil berjalan, kemudian kita nikmati perjalanan itu seperti kita menanjak gunung, maka kita ketika kita sudah perlahan berjalan sedikit demi sedikit, kita akan lalu kita bisa melihat betapa luasnya dunia ini, begitu mungkin seperti ini.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya ada juga dari Pak Sutama yang ada di Cipondo. Ustazah, banyak umat Islam yang sudah melaksanakan sholat, rajin ngaji, bahkan sudah menunaikan ibadah haji. Tapi kenapa masih ada sebagian yang perilakunya menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya? Padahal mereka mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana pandangan Ustazah tentang kondisi orang yang seperti itu, khususnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini?
1: Baik, semestinya dan seharusnya memang kehidupan kita adalah sama dengan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina taqun kabura maqtan indallah lima taquluna ma la taqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kerjakanlah sesuatu dari apa yang kamu katakan. Sangat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala, kemarahan Allah Subhanahu wa taala ketika kamu melaksanakan itu, hanya mengatakan tetapi kamu tidak melakukan. Namun inilah kehidupan. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu turun. Kemudian kita harus mengingat bahwasanya ketika melakukan ibadah bahwa kita mengingat Allah Subhanahu dan kita tidak tepat, artinya itu sudah bukan kesalahan, bukan karena Allah, tetapi karena pribadi tersebut masih mudah tergoda oleh nafsu. Sebagaimana Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan kebenaran dan kebatilan. Adalah semestinya yang dilakukan oleh seorang manusia, dan mungkin itu diri saya sendiri, adalah sedikit demi sedikit menyadari kita melaksanakan ibadah dan sedikit melaksanakan ibadah meskipun sedikit, namun kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam tingkah perilaku, akhlak, dan dalam pergaulan. Pada akhirnya la talbatil, kebenaran dan kebatilan itu berbeda. Kebenaran adalah suatu kebenaran, kebatilan adalah suatu kebatilan yang tidak dicampur adukkan. Maka ketika kita sudah paham betul ini adalah berjenis ibadah yang mengharap ridha Allah, maka kita harus ingat jangan sampai kita kotori dengan hal-hal yang bisa menghapus.
0: Mungkin seperti. Baik, baik. Terima kasih Ustazah. Berikutnya ini ada dari Mbak Linda. Selamat pagi Mbak Linda yang ada di Jakarta Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, kalau kita ingin menjadikan tahun baru Hijriah sebagai titik awal perubahan diri, langkah sederhana apa yang mungkin bisa kita lakukan mulai dari hari ini biar nggak hanya menjadi niat saja?
1: Pertama ya, kita lakukan, kita kembali kepada hadis Rasulullah yang pertama dihisab oleh Allah, yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu pada sholat. Maka sholatlah yang menjadi tujuan utama kita. Yang terakhir ini adalah mulai lagi sholat tepat waktu, bacaan di dalam ibadat, maka yang lain akan membersamai. Karena memudahkan dalam sholat, maka Allah akan mudahkan hidup kita. Kita perbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki hidup kita. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah.
1: Baik. Pendengar setia RRI Pro, dimanapun Sada berada, mari kita tanamkan dalam diri bahwa hijrah bukan sekedar berpindah tempat, berganti penampilan, hanya karena mengikuti tren, hanya karena mengikuti perubahan zaman. Namun hijrah adalah proses memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah dengan memperbaiki ibadah, hablum minannas dengan memperbaiki akhlak, memperbaiki keluarga, dan memperbaiki kontribusi kepada umat. Yang tidak hanya kita sampaikan dengan lisan, namun kita amalkan dalam kehidupan. Mari kita mencoba dan melatih diri untuk terus sholat lebih tepat waktu, mengusahakan jangan sampai lupa untuk membaca Al-Quran setiap hari, walau hanya jaga lisan yang mungkin beberapa kali kita ulang dan ulangi menyakiti sesama lingkungan kita, dan jangan lupa memperbanyak menjaga. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kali ini saya izin Mas Farid,
0: ya,
1: saya tutup dengan pantun. Boleh ya?
0: Boleh, boleh, Farid, boleh. Silakan.
1: Sajadah singgah sebentar membeli.
0: Cakep.
1: Sama-sama dan semangat ibadah, istiqomah, penuh berkah sepanjang kehidupan kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Insyaallah kita berjumpa kembali di lain kesempatan ya. Untuk Anda pendengar yang sudah menyimak kajian pagi hari ini bersama dengan Ustazah dari Wazin ya, kami ucapkan terima kasih. Dan untuk Anda, kami juga masih akan terus lanjutkan kebersamaan kita ya di Jakarta pagi ini sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Pendengar, akan ada banyak informasi menarik dan Anda pun juga bisa berbagi informasi bersama dengan kami di 0811 7972 7912.

0: telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
0: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi 500 RW ini adalah bentuk komitmen kami, Dukcapil, untuk menjambut ulang tahun 5 abad kota Jakarta.
3: Kita untuk job fair ini, kita nggak bikin stand seperti tahun kemarin ya, ya, karena mengingat satu anggaran juga yang terbatas, mungkin akan sistemnya hybrid.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita. Menjelang 5 abad usia kota Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta akan mendorong terwujudnya program Kampung Sadar Aminduk di 500 RW di DKI Jakarta. Perluas akses kesempatan kerja di Senakertrans Kabupaten Serang, siapkan Job Fair Hybrid 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, menjelang usia 5 abad DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil siap mendorong program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan di 500 rukun warga. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Menjelang usia 5 abad DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Provinsi DKI Jakarta siap mendorong program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan atau KAMSA di sekitar 500 rukun warga atau RW. Melalui program tersebut, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Nurrahman di Jakarta.
2: Jadi 500 RW ini adalah bentuk komitmen kami, Dukcapil, untuk menyambut ulang tahun 5 abad kota Jakarta. Jadi di setiap kelurahan kita tetapkan 2 RW. Jadi 267 kelurahan itu masing-masing kelurahan ada 2 RW yang kita tetapkan menjadi RW Kamsa. Khusus Kepulauan Seribu seluruh RW-nya kita pastikan dia melaksanakan kegiatan Kamsa.
4: Program KAMSA sendiri memiliki 4 pilar utama, yaitu kepemilikan data, pemutakhiran data, pemanfaatan data, dan sadar melayani. Dalam pelaksanaannya, program KAMSA dilakukan melalui sistem jemput bola oleh pihak Dinas Dukcapil atau masyarakat dapat langsung datang ke kelurahan. Adapun praktik di lapangan dilakukan dengan berkolaborasi bersama sejumlah pihak, mulai dari Ketua RT dan RW, Dasawisma, PKK hingga Karang Taruna. Adapun 9 jenis pelayanan administrasi kependudukan melalui KAMSA meliputi perekaman KTP elektronik, penerbitan Kartu Identitas Anak atau KIA, penerbitan akta kelahiran, dan penerbitan akta perkawinan hingga penerbitan akta perceraian. Kemudian aktivasi identitas kependudukan digital, pembaruan kartu keluarga versi TTE, verifikasi data kematian yang bersumber dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, serta verifikasi data penduduk non-permanen yang bersumber dari Dinas PPAPP. Muhammad Nurrahman menegaskan bahwa tertib administrasi kependudukan menjadi fondasi penting dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusif, kolaboratif, dan juga transparan. Selain itu, dengan tertib administrasi kependudukan, masyarakat dapat memperoleh kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial dan lain sebagainya. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pendengar, Pasar Muara Karang, Jakarta hadirkan sport hall dan sistem anti banjir. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Proyek Direktur Revitalisasi Pasar Muara Karang, PT Jakarta Propertindo, Jakpro, Luki Ismayanti mengatakan, Pasar Muara Karang yang tengah dibangun di Jakarta Utara tidak hanya menyediakan fasilitas perdagangan saja, tetapi juga menghadirkan sport hall di lantai 6 yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum. Fasilitas olahraga tersebut menjadi pembeda dibandingkan bangunan pasar sebelumnya. Selain menyediakan fasilitas tambahan, Jakpro juga memastikan bangunan pasar telah dirancang untuk meminimalkan risiko banjir. Demikian dikatakan Luki Ismayanti di Jakarta 17 Juni 2026.
6: Satu lapangan basket dan satu lapangan futsal. Boleh untuk umum dan bisa disewakan.
7: Iya, kalau kita lihat historinya sudah hampir lama sekali tidak terjadi banjir di daerah Muara Karang ya, karena mungkin dari sistem drainase yang sudah baik gitu. Tapi skup pembangunan dari pasar Muara Karang ini, kami juga ada pekerjaan khusus di sekitar titik pasarnya ini melakukan normalisasi saluran. Tapi hanya di sekitarnya pasar Muara Karang aja ya, yang nempel ke site-nya kita gitu. Jadi diharapkan juga makin memperlancar drainase yang ada di sekitar sini.
5: Proyek revitalisasi pasar Muara Karang di Jakarta Utara terus berprogres. Saat ini pekerjaan fisiknya sudah mencapai 75% dan ditargetkan beroperasi pada Agustus 2026 mendatang. Pasar Muara Karang dibangun dengan 6 lantai dan kapasitas parkir sekitar 95 kendaraan. Luki berharap keberadaan pasar modern tersebut dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus ruang publik baru bagi masyarakat sekitar. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, sejumlah massa aksi menyampaikan pendapat di Jalan Medan Merdeka Selatan mendukung program makan bergizi gratis tetap berjalan. Berikut Mas Kadarisa melaporkan.
8: Program makan bergizi gratis atau MBG mendapat dukungan dari sejumlah orang tua siswa. Mereka berharap program tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai membantu kebutuhan gizi anak sekaligus meringankan beban keluarga. Salah satu warga Duren Sawit, Jakarta Timur, Putri, mengaku merasakan manfaat langsung dari program tersebut. Ia yang bekerja sebagai tenaga penjualan elektronik mengatakan kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar menjadi penerima manfaat MBG. Menurutnya, kedua anaknya yang berusia 8 dan 10 tahun selalu antusias saat menerima makanan dari program tersebut. Bahkan jika tidak habis dimakan di sekolah, makanan kerap dibawa pulang untuk dibagikan kepada adiknya.
9: Ya dukung sih, jangan sampai MBG dihentikan deh. Soalnya ada keuntungannya juga buat anak-anak kita. Buat yang repot belum tentu Mas bisa masak di rumah. Dia tuh seneng ya kalau dapat MBG. Kadang kalau nggak mereka bawa pulang tuh, kalau mereka nggak makan dibawa pulang tuh kadang dikasih ke adiknya, kayak berbagi gitu loh Mas. Kadang udah diceritain, Mah makanan hari ini enak loh. Jadi buat kebanggaan juga buat mereka gitu loh. Sekarang tuh ada enak ya Mah dapat makanan, dapat ini. Jadi mereka bisa terbilang senang dengan adanya MBG. Ya sebenarnya sih kalau korupsi itu dari orangnya aja ya Mas ya. Kalau bisa sih emang yang diberantas tuh korupsinya aja. Nggak usah ke MBG-MBG-nya tuh disangkut-pautkan aja gitu loh.
8: Terkait isu dugaan korupsi yang menyeret program tersebut, Putri menilai yang harus ditindak adalah oknum pelakunya, bukan menghentikan program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengorbankan penerima manfaat. Putri berharap pemerintah tetap melanjutkan program MBG dengan pengawasan yang lebih ketat. Menurutnya, keberadaan program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan bagi tumbuh kembang anak-anak usia sekolah. Demikian dari Jakarta, Meiska Daresa melaporkan.
1: Pendengar, imbas dari harga bahan pangan naik, pedagang warteg di Jakarta Barat terpaksa mengurangi porsi dan sempat menghentikan sejumlah menu andalan. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
10: Kenaikan harga sejumlah bahan pangan dalam beberapa waktu terakhir telah dirasakan oleh para pedagang warteg. Di Jakarta Barat, kondisi ini bahkan menyebabkan omset pedagang turun hingga 30%. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah warteg Lurahe di kawasan Kembangan Utara Jakarta Barat. Pemilik warteg, Henny, mengatakan kenaikan harga terjadi pada berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras, telur, cabai, minyak goreng, hingga kemasan plastik yang digunakan untuk melayani pelanggan. Menurut Henny, lonjakan harga cabai menjadi salah satu yang paling memberatkan. Dia mengatakan harga cabai rawit merah bahkan sempat mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Meski biaya operasional terus meningkat, Henny mengaku belum berani menaikkan harga jual makanan karena khawatir pelanggan akan beralih ke tempat lain. Sebagai langkah bertahan, dia pun terpaksa mengurangi porsi nasi dan lauk pada beberapa menu untuk menekan biaya produksinya.
11: Paling mengurangi porsi, tapi kalau buat dinaikin kita nggak bisa. Iya, soalnya kalau dinaikin pelanggannya juga pada kabur. takutnya begitu. Paling dikurangin porsi nasi sama porsi lauk.
12: Tapi para pelanggan gimana Bu, ini responnya tuh kayak apa?
11: Ya ada yang mengerti, ada yang enggak.
12: Biasanya seperti tuh, kalau pelanggan belanjanya berapa sih Bu? Kisaran harga berapa gitu?
11: Kalau yang tumis-tumis masih minta 3.000 per porsi. Kalau yang kayak kerang, kikil 5.000.
12: Tapi yang paling naik signifikan itu apa sih Bu? Benar-benar
11: yang
12: naik, terasa banget itu naik.
11: Itu cabai, kalau lagi kayak kemarin 80.000.
10: Henny juga mengungkapkan, efek dari hal itu juga dapat terlihat dari perilaku konsumen. Jika sebelumnya pelanggan langsung memesan makanan, kini banyak yang lebih dulu menanyakan harga sebelum membeli. Bahkan, kata Henny, sebagian pelanggan pun mencoba menawar harga makanan yang dijualnya. Saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa harga bahan pokok dapat kembali stabil agar pelaku usaha kecil dan masyarakat tidak semakin terbebani. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, lebih dari 100.000 jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan kembali ke tanah air. Berikut Setio Agung laporkan.
13: Kementerian Haji dan Umroh mencatat lebih dari 100.000 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Berdasarkan data dashboard operasional haji yang diakses RRI Jakarta Rabu malam kemarin, sebanyak 296 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi dengan total 114.939 jemaah dan petugas yang diterbangkan menuju Indonesia. Masih dari sumber data yang sama, sebanyak 285 kloter telah tiba di tanah air. Total jemaah dan petugas yang telah berada di berbagai debarkasi mencapai 110.778 orang. Sementara itu, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, dalam tayangan konferensi pers yang diunggah Selasa malam mengatakan, hingga hari itu jumlah jemaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia mencapai 15.802 orang. Saat ini, operasional pemulangan jemaah haji telah memasuki fase kedua. Maria mengatakan, pada fase ini penerbangan kepulangan jemaah gelombang 2 mulai dilakukan dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menuju Indonesia. Pergerakan jemaah gelombang 2 dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Saat tayangan itu diunggah, sebanyak 157 kloter dengan lebih dari 60.000 jemaah dan petugas telah diberangkatkan ke Madinah.
14: Fase ini menandai berlanjutnya layanan pemulangan yang kini berpusat di kota Madinah, di mana Kementerian Haji dan seluruh petugas Haji Indonesia terus memastikan seluruh layanan berjalan optimal mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, layanan kesehatan, bahkan hingga keberangkatan dari bandara agar jemaah kemudian dapat kembali pulang ke tanah air dengan aman, nyaman, dan tentunya sehat walafiat.
13: Seluruh jemaah haji yang saat ini berada di Madinah diimbau untuk menjaga dokumen perjalanan, terutama paspor, dan menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Jemaah juga diingatkan untuk tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin, karena itu akan dibagikan kepada jemaah di tanah air sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh debarkasi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, BPS Lebak terjunkan 1.500 petugas sensus ekonomi 2026. Informasi selengkapnya bersama dengan Jaliyah Winarti.
15: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Lebak menerjunkan sebanyak 1.500 petugas sensus untuk melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Pendataan tersebut dilakukan secara serentak di 28 kecamatan dengan melibatkan tenaga kontrak yang direkrut khusus selama pelaksanaan sensus berlangsung. Fungsional statistisi BPS Kabupaten Lebak Yulian Sarwo Edi di Rangkas Bitung Selasa siang mengatakan, seluruh petugas telah diberikan tanggung jawab dan target kerja yang harus diselesaikan sesuai jadwal. Setiap petugas wajib memastikan seluruh objek pendataan tercatat dengan baik tanpa ada yang terlewat.
16: 1.500 untuk 28 kecamatan, betul.
17: Statusnya mereka dikontrak selama bekerja untuk pelaksanaan sensus. Mereka kita bebani tanggung jawab, kita tentukan tugas-tugasnya, targetnya harus sampai selesai, nggak boleh ada yang ketinggalan. Nah, feedback dari kami, timbal balik dari kami,
16: ada.
15: Jumlah petugas yang ditempatkan di setiap kecamatan tidak sama. Penentuan jumlah petugas dilakukan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, serta banyaknya unit usaha yang ada di masing-masing kecamatan. Karena itu, kebutuhan petugas di setiap wilayah memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Pembagian personil dilakukan berdasarkan analisis beban kerja yang telah disusun oleh BPS. Dari Lebak, Celia Winarti melaporkan.
1: Pendengar, P2MI gelar MOU di Cilegon untuk melatih pekerja migran Indonesia agar lebih terampil. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
18: Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI melaksanakan Memorandum of Understanding atau MOU dengan pemerintah Provinsi Banten dan PT Krakatau Steel atau PTKS. MOU dilakukan guna memperkuat sinergi dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing di pasar kerja internasional. Direktur Jenderal atau Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri pada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dwi Setiawan Susanto mengatakan, kerjasama ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang terampil di berbagai bidang unggulan seperti lulusan SMK mulai dari pemeriksa kesehatan, manufaktur, hospital, konstruksi hingga welder yang memiliki peluang besar di pasar kerja internasional.
19: MOU, ya, antara kesepakatan dan juga perjanjian kerjasama secara komprehensif karena pertama kali ya di Banten ini mengintegrasikan antara pemerintah Provinsi Banten, kemudian universitas, SMK, dan yang terpenting adalah Krakatau Steel. Jadi kita menuju satu era skill worker, pekerja migran kita, di mana kita punya adik-adik yang produktif ya, dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan di lintas negara. Kan tentu sudah pada paham ya, kondisi banyak negara itu kan aging population.
18: Sebenarnya, kerjasama yang dilakukan ini bukan hanya fokus pada peningkatan kemampuan dan kompetensi, namun juga meliputi pembentukan mental, pengusaha, bahasa asing, serta perlindungan dan penempatan pekerja migran secara aman dan legal. Ia mencatat, hingga Juni 2026 ini, tersedia sekitar 3.500 peluang penempatan yang meliputi negara Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, hingga merambah ke benua Eropa, seperti Jerman, Spanyol, Italia, hingga Australia. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pendengar, di Senaker Trans, Kabupaten Serang menyiapkan ajang Job Fair Hybrid pada Juli 2026 untuk memperluas akses lowongan kerja bagi masyarakat. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
20: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaker Trans Kabupaten Serang berencana menggelar Job Fair pada Juli 2026 mendatang. Kegiatan yang ditujukan untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan tersebut akan dilaksanakan dengan sistem hibrid. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Senaker Trans Kabupaten Serang, Muhammad Furkon, saat ditemui di Serang pada Selasa 16 Juni 2026. Sistem tersebut dipilih untuk memudahkan masyarakat mengakses lowongan pekerjaan sekaligus menyesuaikan kondisi anggaran. Menurut Furkon, pelaksanaan Job Fair tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang digelar secara langsung di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun ini, proses rekrutmen akan lebih banyak dilakukan secara daring melalui website Serang Bahagia. Dengan cara tersebut, pencari kerja dapat langsung mengirimkan lamaran kepada perusahaan yang membuka lowongan. Selain lebih praktis, sistem ini dinilai lebih efisien.
3: Mungkin kita untuk Job Fair ini, kita nggak bikin stand seperti tahun kemarin ya, karena mengingat satu anggaran juga yang terbatas, mungkin akan sistemnya hybrid. Ya, jadi hybrid nanti bisa sama dengan tahun kemarin melalui website Serang Bahagia, nanti masuk di situ, dan nanti tenan-tenan atau dari perusahaan-perusahaan atau industri yang membuka lowongan itu, ya harapannya bisa mengakomodir dari Job Fair itu nanti.
20: Dia mengakui pihaknya masih mempersiapkan sistem agar dapat berjalan optimal saat pelaksanaan Job Fair berlangsung. Penguatan sistem dilakukan sebagai bentuk evaluasi dari pengalaman sebelumnya yang sempat mengalami gangguan teknis. Karena itu, berbagai perbaikan terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar. Keamanan dan kestabilan website juga menjadi perhatian utama. Furkon menegaskan, seluruh program pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Peserta yang mengikuti pelatihan nanti akan mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Tujuan pelatihan ini untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi sehingga memiliki daya saing lebih tinggi di dunia usaha maupun industri. Dengan bekal tersebut, peserta diharapkan lebih mudah memperoleh pekerjaan baik di dalam maupun luar negeri. Dari Serang, Fitriaulia melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Menjelang 5 abad usia Kota Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta akan mendorong terwujudnya program Kampung Sadar Adminduk di 500 RW di DKI Jakarta. Perluas akses kesempatan kerja di Senakertrans Kabupaten Serang siapkan Job Fair Hybrid 2026. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami, rri.co.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi Jakarta. Pagi ini pendengar bersama dengan saya Farid Kurniawan ya, sampai dengan jam 10 nanti akan ada banyak informasi menarik dan kami juga menunggu gabung Anda untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda. Mungkin traffic atau mungkin cuaca atau Anda melihat ada apa begitu ya di pos atau Anda jalan menuju ke tempat aktivitas Anda. Boleh juga silakan Anda sampaikan, termasuk juga ini ya keluhan-keluhan seputar fasilitas umum yang ada di sekitar Anda atau layanan umum yang pernah Anda rasakan. Karena hari ini kami akan menghadirkan Halo RRI nanti pukul 9. Ini sebagai pengganti karena kemarin Halo RRI-nya nggak ada karena ada siaran langsung Piala Dunia begitu ya. Untuk Anda, jadi kami tunggu gabungnya nih untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang fasilitas umum di sekitar Anda ya. 0811 7972 7912.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
6: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
7: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
4: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
8: Jakarta pagi ini pendengar masih akan terus Anda ikuti sampai dengan pukul 10 nanti ya. Dan pendengar, petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat menjual 101 kantong pupuk kompos hasil pengolahan dari daun kering dengan sistem pemesanan atau pre-order. Adapun daun-daun kering yang dikumpulkan dari lingkungan sekitar begitu ya, kemudian dicacah dan dicampur dengan larutan E4 dan air. Setelah dicampur, bahan kompos kemudian dimasukkan ke dalam tong penyimpanan dan kemudian difermentasi selama kurang lebih 2 bulan hingga siap dipasarkan kepada warga yang tertarik memakai pupuk organik yang ramah lingkungan ya. Itu dikatakan oleh Lurah Jelambar, Pradista, ketika dikonfirmasi hari Rabu kemarin. Dan dia juga bilang bahwa setiap bungkus pupuk kompos ini dibanderol dengan harga Rp5.000. Jadi selain mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan, kegiatan ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi para petugas ya. Sementara itu, salah seorang petugas anggota PPSU Kelurahan Jelambar, Syifa, ini menjelaskan kalau pemanfaatan daun kering menjadi kompos merupakan langkah sederhana

0: namun juga efektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tentunya ini patut menjadi contoh ya, kalau mungkin Anda ingin melakukan juga di rumah Anda, mulai dari rumah Anda, juga bisa silakan Anda bisa manfaatkan sampah-sampah organik ya, untuk menjadi kompos tentunya. Kita akan pantau sekarang kondisi cuaca di Jakarta bagaimana pagi hari ini dan juga perakhirannya akan seperti apa bersama dengan perakhirawan BMKG, ada Arif Daniel Rahmat. Selamat pagi Mas Arif.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pantauannya bagaimana pagi hari ini untuk Jakarta dan perakhirannya akan seperti apa hari ini?
1: Baik, berdasarkan tangkapan sinar radar kami untuk per saat ini untuk di wilayah Jabodetabek itu terpantau cerah berawan hingga berawan. Adapun perakiraan cuacanya untuk pagi hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Adapun potensi hujan secara lokal berada di wilayah Kabupaten Bogor. Lalu untuk siang hingga sore harinya juga cerah berawan hingga berawan dan potensi hujannya hujan ringan di wilayah Kabupaten Kota Bogor secara lokal. Lalu juga untuk malam hingga dini harinya secara umum cerah hingga cerah berawan.
0: Baik, kisaran suhunya berapa hari ini?
1: Untuk suhunya berkisar di 25 hingga 32 derajat Celcius.
0: Kemudian kalau jalur penyeberangan laut di sekitar Jakarta bagaimana?
1: Baik, untuk penyeberangan di wilayah sekitar Jakarta seperti di Selat Sunda dan juga di wilayah utara Tanjung Priok itu secara umum untuk tiga gelombang cukup aman berkisar di 0,5 hingga 0,75. Dan juga untuk di laut dalam itu laut dalam Indonesia secara umum berkisar di 0,5 hingga 1,25 meter.
0: Baik, kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
1: Untuk penerbangan secara umum untuk di wilayah Pulau Jawa NTB NTT secara umum cukup kondusif. Namun untuk di wilayah Aceh dan juga di wilayah di wilayah Aceh, di wilayah Sumatera Utara bagian utara, Kalimantan, dan juga di wilayah Sulawesi bagian utara terdapat potensi pertumbuhan awan kumulonimbus.
0: Baik. Kemudian terkait dengan kemarau, apa yang bisa disampaikan Mas Arif? Apakah sekarang ini kita sudah ada di kemarau dan bagaimana kondisinya yang mungkin bisa disampaikan?
1: Di wilayah-wilayah selatan dari Indonesia, seperti di wilayah Pulau Jawa, NTB, Bali NTB NTT sekarang memang sudah mulai kering. Kemudian dengan potensinya hanya ada potensi hujan dengan di 7 hari ke depan. Namun untuk di wilayah-wilayah lainnya seperti di wilayah Pulau Sumatera, di wilayah Kalimantan itu masih terdapat potensi hujan.
0: Kalau dengan Jakarta sendiri bagaimana?
1: Untuk di Jakarta sendiri secara umum untuk beberapa hari ke depan itu masih secara umum masih kering, masih cerah berawan hingga berawan. Namun ada potensi hujan di tanggal 20 dengan potensi ringan.
0: Oh, masih ada potensi hujan ya. Baik, Mas Arif, untuk informasi update terkait dengan cuaca kita bisa akses kemana?
1: Nah, untuk perakhiran cuaca teman-teman bisa mengupdate di cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, Meteo App, BMKG serta call center 196.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Arif, selamat pagi, selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian pendengar untuk informasi perakhiran cuaca bersama dengan Mas Arif dari BMKG. Tiga tema kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini dan nanti Anda yang menentukan ya tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Yang pertama adalah korban penipuan Hanania Travel ya, ini bertambah kerugian mencapai 35,3 miliar rupiah. Kemudian yang kedua masih ada pungli pemakaman gratis di Jakarta, Kadis Pertamanan bilang bahwa RT dan RW ini terlibat. Yang ketiga adalah DKI membuka 2.843 lowongan padat karya, pendaftarannya ditutup sampai dengan akhir Juni. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Silakan yuk sampaikan pilihan Anda disertai dengan alasannya kenapa Anda memilih tema tersebut. Kemudian langsung disampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912, ataupun juga bisa telepon ya di 0213440696 dan juga di 0213441499. Yang mau share informasi masih dipersilakan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu sekolah lagi? Buat apa, nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
2: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
1: Ibu cuma realistis, nak. Dunia ini berat buat perempuan.
2: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri, kok.
1: Perempuan itu kodratnya di rumah.
2: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
1: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
2: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
1: Selama ini ibu salah menilai ya, nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
2: Iya, terima kasih ya, Bu.
3: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
0: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
1: Di Jakarta Pagi Ini, pendengar, pukul 9 nanti kami akan menghadirkan Halo RRI ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda yang sekiranya perlu untuk mendapatkan perhatian dari pihak yang terkait ya, untuk segera ditindaklanjuti, perbaiki, atau mungkin tindak lanjut apa gitu. Boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 727 912. Dan juga 3 tema masih kami tawarkan untuk Anda pilih ya, Anda bisa memilih satu di antaranya dan disertai dengan alasannya. Yang pertama adalah korban penipuan Hanania Travel bertambah, kerugian mencapai 35,3 miliar. Yang kedua, masih ada pungli pemakaman gratis di Jakarta. Kadis Pertamanan bilang RT dan RW terlibat. Yang ketiga, DKI Jakarta buka 2.843 lowongan padat karya. Pendaftarannya ditutup akhir Juni ini. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Yuk, silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 08 11 79 727 912. Yang masih ingin berbagi informasi juga boleh silakan Anda sampaikan informasinya ya di 08 11 79 727 912. Khususnya untuk Anda yang sedang ada di jalan ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ya, kira-kira bagaimanakah untuk kondisi trafik di jalan-jalan yang baru saja Anda lintasi, atau mungkin Anda yang menggunakan transportasi umum, ini kondisi di stasiun ya, KRL apalagi tuh, kalau jam-jam segini kayaknya lagi padat banget ya, berebutan masuk gitu. Kemudian juga Anda yang menggunakan Transjakarta, kondisi di halte-halte Transjakarta bagaimana, nunggunya lama nggak tuh, karena biasanya kalau jam-jam segini kan juga ada jalur-jalur yang ini ya, bersinggungan dengan jalanan umum, ini juga biasanya menimbulkan keterlambatan kedatangan armada. Gimana untuk kondisinya, silakan Anda sampaikan di Jakarta Pagi Ini. Kita pantau untuk kondisi trafik pagi hari ini bersama dengan Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Kompol Heri.
2: Selamat pagi, rekan Farid Kurniawan.
1: Baik, bagaimana untuk pantauannya pagi hari ini? Silakan langsung disampaikan.
2: Baik, terima kasih Farid dan pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk pantauan langsung dari TMC di Telantas Polda Metro Jaya pada pagi hari ini, kami menyoroti tadi ada kecelakaan kurang lebih 10 menit yang lalu di sekitar kawasan sekolah menengah atas di kawasan Pakubuwono dari Hang Lekiu menuju arah Pakubuwono. Situasi lalin cukup padat untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 saat ini yang mengalami kecelakaan sudah ditangani oleh Lakalantas wilayah Jakarta Selatan. Dan saat ini sudah dipinggirkan ke bahu jalan. Situasi lalin lajur kiri sudah mulai bergerak, terutama yang menuju arah Senayan maupun ke arah sekitar Pakubuwono. Memasuki ke arah Bundaran Senayan berhati-hati, cukup padat karena tertahan di traffic light. Banyak para pesepeda spot di lajur kiri di pintu 5 arah GPK dan pintu 7. Demikian pula para olahraga pagi juga cukup meriah, terutama di lajur kiri. Memasuki ke arah Tamrin, terlihat hari juga cukup meriah, baik di sekitar kawasan Sarinah, nanti menuju ke arah Patung Kuda. Dan di sekitar Merdeka Barat juga cukup meriah kedua arahnya. Pertemuan dari arah Tomang terlihat cukup padat, terutama dari Suryo Pranoto yang akan menuju belakang istana atau Jalan Juanda, agar diperhatikan. Sedangkan cuaca terlihat saat ini agak sedikit berawan. Demikian.
1: Baik, kemudian kalau untuk pantauan di protokol utama bagaimana pagi hari ini?
2: Ya, pantauan di protokol utama terutama di MT Haryono di keluaran menjelang Hotel Tegal Parang saat ini telah disiagakan petugas dari Mandala Jaya Tim Ure Lalu Lintas, dan pantauan di MKR kita Mandala Quick Response juga sudah terpasang kerucut lalu lintas untuk program kontraflow atau melawan arus. Sudah ada PCR Jaya 1 langsung dipimpin Bapak Kasat PCR di sana, dan juga Kainduk Jaya 1 AKP Suari dan Bapak Kompol Ricky untuk pengaturan menuju ke arah KM keluar di 8.100. Arah bandara terlihat cukup ramai namun lancar, baik Terminal 1, 2, dan 3 cukup ramai namun lancar. Demikian Farid.
1: Baik, untuk rencana penyampaian pendapat hari ini akan ada di mana saja?
2: Ya, untuk rencana penyampaian pendapat dan juga kegiatan yaitu di Hotel Sultan, ini ada eksekusi pada siang hari ini, puncaknya diperkirakan pukul 10, pukul 11, namun kegiatan-kegiatan sudah mulai tampak keramaian, baik kejaksaan, kemudian kepolisian, TNI, dan Pol PP sudah disiagakan sejak pukul 6 pagi tadi. Hindari pintu 5, pintu 7, pintu 9, akses menuju ke arah Hotel Sultan di kawasan GPK. Sedangkan untuk diperkirakan pukul 11 dan pukul 13.00, yaitu di kantor KPKRI Rasuna Said, kemungkinan juga ada penyampaian pendapat, dan di Monas Barat Daya pada pukul 11.00. Itu saja yang perlu waspadai.
1: Baik. Kemudian terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
2: Ya, kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami selalu mengingatkan apabila Anda sudah lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Setelah Anda fit dan sudah bugar kembali, silakan bisa melanjutkan perjalanan kembali dan pastikan Anda taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat. Salam presisi.
1: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk Kompol Heri Priyatno untuk informasi terkait dengan traffic di Jakarta.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Suatu malam, pada tahun 1963, hujan mengganggu perjalanan Insinyur Robert Kearns. Ia berulang-ulang harus menyipitkan mata untuk melihat jalan raya karena buramnya kaca depan akibat hujan yang lebat. Penyeka kacanya atau wiper hanya punya dua setelan, lambat dan kencang. Ketika hujan tidak stabil seperti malam itu, agak sulit untuk melihat ke depan. Kearns berpikir, mengapa penyeka kacanya tidak bisa bereaksi seperti kedipan mata manusia dan merespons segala jenis hujan. Akhirnya, terciptalah idenya dan mematenkan pada tahun 1967, Kearns pun kemudian mengklaim penemuannya ini dengan sebuah paten yang didaftarkan pada lembaga terkait di Amerika Serikat.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Anda masih di Jakarta pagi ini pendengar, 08 11 79 72 7912 itu nomor kami ya untuk Anda yang ingin berbagi informasi atau yang ingin memilih satu dari tiga tema dalam polling pagi ini yang kami tawarkan untuk Anda. Yang pertama adalah tentang penipuan Hanania. Ini adalah Biro Perjalanan Haji dan Umroh begitu ya, yang mana kerugiannya mencapai 35,5 miliar rupiah. Ini Anda bisa pilih tema yang pertama. Yang kedua adalah tentang pungli pemakaman gratis di Jakarta. Masih ada begitu ya, dan ini Kadis Pertamanan bahkan bilang kalau RT dan RW terlibat di sana. Yang ketiga adalah tentang lowongan padat karya di DKI Jakarta yang dibuka, ada 2843 ya. Pendaftarannya dibuka sekarang ini sampai dengan akhir Juni ya untuk penutupannya. Kira-kira mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 08 11 79 72 7912, disertai dengan alasannya ya, kenapa Anda memilih tema tersebut. Dan nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih, itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Yang mau menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan tentang fasilitas umum di sekitar Anda juga boleh. Nanti pukul 9 kami akan menghadirkan Halo RRI. Keluhan atau laporan dari Anda akan kami teruskan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Ini Halo RRI yang biasanya hadir hari Rabu ya, karena kemarin Halo RRI-nya terlanda karena siaran langsung Piala Dunia, jadi kami geser ke hari Kamis ini nanti pukul 9. Pukul 7 pendengar, kami akan gabung dulu dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita, dan setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 ada 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan